0: Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
15: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
16: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor, yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral Pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah,

0: dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun, perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
1: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk

Baik, demikian pendengar sudah kita dengarkan rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pagi ini kita sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di Pro 1.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada di pagi ini, pagi yang cukup berkabut ya untuk kota Pontianak. Gimana juga kabar Anda? Pagi ini kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda, kita membahas terkait dengan apa yang terjadi saat ini ya, khususnya di kota Pontianak, yakni kabut asap. Ya, tentunya informasinya pada pagi ini sekolah-sekolah diliburkan nih pendengar ya. Tapi ada beberapa sekolah yang pagi ini belum diliburkan juga, begitu. Nah, seperti apa komentarnya ya? Harapannya terkait dengan hal-hal yang tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya masih terjadi, dan hujan pun belum turun nih, ini yang cukup parah nih. Silakan sampaikan komentar dan opini Anda 0561734987 atau di line WhatsApp kami 0811570089 0811570001042. Ya, yang tentunya ingin bersama kita pada pagi ini menyampaikan, mungkin ada harapan-harapan tersendiri yang tentunya ingin Anda sampaikan di pagi ini, silakan 0561 734 9087 atau di 0811570 1042 ya. Kalau saat ini ya, ini seperti yang terjadi di sekolah anak saya ya. Pagi ini mendapatkan informasi bahwa sekolah diliburkan, begitu ya. Dan proses belajar mengajarnya langsung daring ya, online, begitu. Oke, kita ajak Anda 0561 734 9087 atau di 0811570 1042, seperti apa harapan Anda di pagi ini terkait dengan apa yang terjadi saat ini ya di Kota Pontianak dan sekitarnya. Silakan, ada Pak Fira pagi ini. Selamat pagi, Pak Fira.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak?
1: Ini, sambil jalan. Ya, tadi pagi saya ngantar anak, tahu di depan pagar guru bilang belajar online.
0: Kaget juga nggak dapat pengumuman langsung dari WhatsApp
1: gitu, Pak? Iya, nggak dapat. Nggak ada di WA-nya. Kan ada WA grup. Saya langsung pulang bilang dengan istri, nggak terima WA, kan? Nggak ada, katanya. Jadi kan itu. Kondisi PDAM di Sungai Jawi pun udah terasa kalau kita sikat gigi.
0: Asin, Pak, ya?
1: Udah terasa. Nggak juga sampai asin. Agak payau gitulah. Jadi harus pakai air tampungan. Karena kan kita ini biasa kalau mandi atau sikat gigi itu kalau tidak berbusa itu rasanya belum mantap gitu kan?
0: Iya, kurang nyaman, Pak, ya.
1: Air payau ini kan membuatnya basah kan, jadi dia tidak keluar. Tidak ininya. Dan belajar online ini bukan kita tidak mau. Ya biasalah. Mainnya yang pasti ada kan, nggak mungkin kita bisa mamanya masak nyuci, dia main juga lah.
0: Pak Fira, informasinya sampai kapan, Pak?
1: Belum, katanya kalau dari Men 1 nih satu hari dulu, nanti ada surat resminya. Karena kan ini Kementerian Agama ya, beda dengan Dignas ya. Tapi biasanya sama. Biasanya sama. Saya bayangkan bukan apa nih, Bang. MBG itu mau diantar kemana? Banyak song lah tuh ya. Kalau ada yang dengar MBG, RRI nerima lah pokoknya.
0: Siap. Pak Fira, kalau pantauan Pak Fira tadi saat ngantar anak sekolah, gimana juga kabutnya di tempat Pak Fira?
1: Oh, memang sakit. Mata saya pedih. Untung helm tuh kacanya bisa turun. Pedih betul, pekat. 6.15 tadi turun.
0: Oh, siap.
1: Pakai motor kan?
0: Sudah ini, Pak.
1: Mobil enggak terasa.
0: Sudah beli peralatan kayak masker begitu, Pak, perlengkapannya?
1: Oh, masker alhamdulillah banyak di rumah. Jadi tadi anak-anak tuh semua dibekali masker. Yang kuliah kan tetap masuk.
0: Siap.
1: Oke. Gitu aja.
0: Kalau gitu terima kasih, Pak Fira.
1: Sehat selalu. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fira. Di pagi ini sudah bersama kita ya. Oke, berbagai cerita nih pagi ini antara anak, ternyata belum ada pengumuman di grup dan sampai di sekolah anak-anak ternyata diliburkan. Wah, ternyata Gak gercep nih. Tapi gak apa-apa. Mungkin gurunya pada sibuk, lagi ada kegiatan yang mungkin belum fokus benar begitu ya. Tapi gak apa-apa. Akibat keasap ini banyak-banyak juga sih yang gagal fokus. Kayak saya juga pagi ini ya, juga bisa dikatakan ada kurang fokusnya begitu ya, karena mungkin sibuk nutup wajah pakai jaket ya, lupa pakai masker gitu ya. Ternyata sampai di kantor baru ingat kan maskernya ada di saku jaket. Gak fokus jadi ya, tergesa-gesa. Oke, kita masih ajak Anda 0561734987 atau di 0811570142 di pagi ini. Tentunya masih di copy Anda, komentar dan opini Anda. Kita lanjutkan dulu ya. Di pagi ini di copy Anda, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Dan di pagi ini kita masih terus bersama dengan berbagai hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini segera terlewatkan ya, terlewati, dan mudah-mudahan juga Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang libur. Jangan lupa ya, jangan apa namanya terlena dengan liburannya, dan apa namanya, semoga segera turun hujan ya. Semangat juga bagi rekan-rekan yang saat ini atau pagi ini sedang menjalani ya proses UKWR, ujian kompetensi wartawan radio, yang tentunya digelar pada hari ini sampai hari Rabu ya. Dan tetap sehat, semangat terus, semoga menjadi wartawan yang berkompeten. Baik, terima kasih. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat di pagi ini, dan terus bersama kami di Pro 1.

Kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini. Kami ajak Anda di pagi ini dengan ragam acara menantikan Pontianak Menyapa. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, kualitas udara di wilayah Pontianak Tenggara terdeteksi dalam kategori tidak sehat pada minggu malam 9 Agustus 2026. Berdasarkan data pemantauan aplikasi ISPUNET pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, nilai indeks standar pencemaran udara ISPU di kawasan ini menyentuh angka 103 ya. Partikel halus PM atau kategori 2,5 ini menjadi parameter kritis utama yang memicu penurunan kualitas udara. Dan hewan masuk kami, tingkat pencemaran pada rentang ISPU ini tergolong merugikan bagi kesehatan manusia, hewan ya, serta kelestarian tumbuhan. Kondisi meteorologi saat pemantauan menunjukkan suhu udara berada di angka 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai angka 85% dan tekanan udara 1009 mbar. Kategori tidak sehat ini mengindikasikan risiko kesehatan yang perlu diwaspadai, pendengar ya, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak ya, lansia serta penderita penyakit pernapasan. Masyarakat di sekitar wilayah Pontianak Tenggara ini dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta mengoperasikan pemurni udara di dalam rumah atau juga menggunakan masker pelindung saat berada di luar. Nah, ini himbauan kami ya. Saat ini gunakan masker kalau misalkan Anda ada kegiatan di luar sana ya. Dan jangan terlalu lama terpapar udara yang tidak sehat ini di luar sana. Pastikan terus bersama kami karena berbagai informasi lainnya serta hiburan lain kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini, dan nikmati berbagai lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Masih terkait kabut asap nih pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Rustikam telah mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan juga mengurangi aktivitas luar ruangan menyusul kondisi udara Kota Pontianak yang mulai terdampak asap kebakaran lahan. Edi mengatakan kualitas udara di Kota Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena wilayah Pontianak dan sekitarnya sudah mulai memasuki musim kemarau pada bulan Agustus. Kabut asap mulai terasa akibat kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten sekitar Kota Pontianak. Di Pontianak sendiri hanya ada satu titik api di Jalan Sepaket Dua Ujung dan tinggal pendinginan. Edi juga menyebut pemerintah kota terus memantau kualitas udara, salah satunya melalui pemantauan di kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara. Pemantauan ini dilakukan untuk menentukan langkah antisipasi, terutama jika kualitas udara semakin memburuk, dan untuk saat ini ia pun meminta masyarakat tetap waspada terhadap paparan asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga warga yang memiliki gangguan pernapasan. Ia pun menghimbau warga memperbanyak minum air putih serta mengurangi kegiatan di luar lapangan atau juga di luar ruangan. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda mendengar dari laman website kami. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Cek Fakta pagi ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video pengebrekan markas pendukung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makanan makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim ini yang menyebut video ini sebagai penggerebekan ini adalah tidak benar alias hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, video ini bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendukung atau buzzer, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan juga dimuat di sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasional situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan juga bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, pa? Ya udah, pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Di pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI. Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walaupun dalam kondisi yang ini ya, agak berkabut ya untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Halo RRI, di pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Seperti biasa saya Budiman Taher di pagi ini menemani Anda di perjalanan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Kita coba menyapa rekan saya yang juga akan menemani saya pada pagi ini. Selamat pagi, Ira.
6: Ya.
5: Wah, ini suaranya salah mic ya.
6: Ah? Sengaja ya sabotase ya pagi-pagi ya.
5: Lupa, biasanya line 3 gitu kan. Ini line 2. Apa kabar, Ra?
6: Sehat alhamdulillah, walaupun kabut di luar semakin tebal ya Budi ya. Waduh, gimana Bud, sehat ya?
5: Ah, sehat alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Dari jam berapa Bud siaran?
5: Alhamdulillah dari jam 4 turun.
6: Mantap.
5: Paling awal di kantor ya.
6: Oh iya.
5: Iya dong.
6: Waduh,
5: bangga. Karyawan teladan.
6: Bangga saya ya.
5: Ibu bangga ya.
6: Ibu bangga nak. Kita ketemu lagi di Halo RRI pendengar di pagi hari ini sampai jam 10, hadirnya Senin, Rabu, Jumat. Bisa gabung di via telepon seperti biasa menyampaikan keluhan, masukan, kritikan, apalagi namanya Bud.
5: Laporan penyampaian ya, ya temuan atau juga hal lainnya yang Anda dapatkan di luar sana.
6: Betul,
5: mungkin silakan. Ada temuan dompet hilang, ada temuan lahan terbakar, atau juga mungkin kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya. Silakan 0561734987 atau di 0811570 1042. Nanti kita akan bersama Sambas ya, sebentar ya. Saya cek dulu nomornya Sambas ini yang mana nih?
6: Yang RRI Sambas ya, ada kalau di situ. Kita juga mengajak Anda kembali pendengar untuk bergabung, silakan sampai jam 10 kita tunggu di Halo RRI untuk edisi hari ini. Karena apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi laporan Anda, itu nanti akan kita usahakan untuk mencari pihak terkait untuk menjawab dari keluhan-keluhan Anda. Kalau belum nanti kita masih minta waktu gitu ya.
5: Betul.
6: Akan mengusahakan agar bisa ditanggapi oleh pihak terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Karena apapun keluhan Anda, masukan dari Anda, entah itu terkait pelayanan publik atau hal lainnya, itu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dari yang menyelenggarakan gitu ya Budi ya.
5: Betul.
6: Supaya mereka nanti lebih baik lagi ke depannya, dan akhirnya atau efeknya adalah ke kita juga sebagai masyarakat.
5: Pintar.
6: Atau masyarakat ke masyarakat, boleh saling membantu ya Budi ya.
5: Ya, betul
6: nah,
5: sekali.
6: Jadi kalau misalnya ada yang saya mau lewat jalur ini nih tapi suka macet. Nah, terus ada yang menginfokan, ini ada jalur alternatif lewat sini nih, tembusnya supaya nggak macet. Nah, boleh masyarakat saling membantu.
5: Betul.
6: Seperti itu.
5: Termasuk gitu mungkin ya. Bingung cari bengkel nih, ya tengah malam di bengkel kemana? Nah, bisa nanti. Atau siang gini ada bengkel yang bisa dipanggil mungkin.
6: Iya, betul. Atau bisa. Hal-hal lain yang bisa membantu masyarakat lainnya, begitu. Jadi saling membantu gitu ya, menginformasikan. Mungkin Anda misalnya ada yang mau bikin paspor gitu ya. Nah, bingung alurnya, syaratnya apa aja, Anda yang sudah pernah bikin bisa menginformasikan gitu. Yang penting kalau misalnya bikin-bikin seperti itu, jangan gunakan calo ya, Bu ya. Gunakanlah jalur-jalur yang benar.
5: Tapi gitu. Kalau calo tuh enak loh.
6: Cencalo itu.
5: Oke, kita sudah bersama Wahyu ya di sama saya.
6: Iya, dengan cencalonya. Oh, bukan ya.
5: Halo. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Bang Budi dan Kak Ira.
6: Halo.
5: Jangan panggil abang loh.
6: Kita kan seumuran.
5: Masih seumuran kita.
7: Dari tadi dengar aja nih ngomongin apa tiba-tiba
6: cencalo. Tiba-tiba
7: cencalo. Dipanggil-panggil.
5: Gimana Wahyu di sama?
6: Kecil ya suaranya kalau di saya ya.
7: Emang iya ya?
6: Nah, coba, sudah.
7: Sebentar, dulu. Nah, ini?
6: Sudah. Lumayan ya, Buti ya?
5: Lumayan lah.
6: Oke.
7: Oke, lumayan. Kabar Risa Mas sangat baik hari ini. Dan sepertinya secara cuaca juga sudah membaik, rekan Budi, dibanding dengan ya beberapa hari yang lalu. Karena memang sempat turun hujan juga. Sekarang matahari sudah tembus ke kulit kita.
6: Kalau dulu.
5: Enak ya?
6: Enak ya? Justru mereka cuacanya sudah lebih baik. Kita lagi parah-parahnya loh di sini ya.
5: Betul.
6: Belum ada hujan, air sudah mulai payau loh di Pontianak.
5: Gitu kalau di rumah sudah mulai asin.
6: Iya, sama.
5: Terasa kalau udah apa sikat gigi itu agak-agak gimana gitu ya, kumur-kumur gitu kan.
6: Pengen ditelan gitu, jangan dong.
7: Kita air payau gara-gara apa sih, Bang Budi?
5: Intrusi air laut, karena kan Sungai Kapuas, PDAM kita kan sungai menggunakan air bakunya kan Sungai Kapuas gitu. Nah, Sungai Kapuas ini airnya sudah masuk air laut, jadi mulai terasa asin begitu. Dan untuk proses pengubahan air bahan baku ini ya, dari apa asin ke tawar ini belum ada kita.
6: Begitu ya, jadi kalau misalnya habis mandi sabunnya tuh kayak masih licin-licin gitu ya Bu ya, jadi
5: nggak berbusa gitu kan kalau badan digaruk kering ya gitulah
6: makanya. Dan itulah memang sudah mulai banyak yang sakit juga ya, demam, batuk, flu, infeksi saluran lah, ISPA ya rata-rata, terutama yang sensitif juga dengan kondisi udara seperti ini. Pagi ini kabutnya semakin
5: Kalau tadi malam ya, kan sempat main ke, ada undangan ke Rasau, sebelum ke Rasau sih.
6: Kuala 2 ya.
5: Nah, pas perjalanan pulang itu lawa Parit Masigi kalau nggak salah ya. Betul nggak, Ra?
6: Nggak tahu.
5: Oh, nggak tahu ya. Ya, pokoknya dekat daerah, apa namanya, Bundaran Spadio itu ke lurus itu. Nah, waktu itu, tadi malam lewat itu, kok mulai sesak nih, nggak enak.
6: Gitu. Alas Kusuma bukan ya?
5: Bukan. Parit Masigi kok nggak salah ya.
6: Iya, oke.
5: Nah, jadi pas lewat situ kok nggak enak, napas ini agak-agak berat gitu kan. Pas masker itu cuma sekali pakai.
6: Oh, iya.
5: Ya udahlah, paksain aja lah sampai. Wah, alhamdulillah sampai juga. Tempatnya enak.
6: Karena memang sekarang udah disarankan nih pakai masker. Ini kalau masih belum ada hujan juga, kondisinya masih seperti ini. Nah, biasanya anak-anak sekolah seperti
5: sudah libur.
6: Oh, sudah ada yang libur.
5: Sudah libur hari ini Kota Pontianak. Nah, makanya main di Kota Pontianak dong.
6: Anak saya sekolahnya di Kota Pontianak belum juga ini liburnya. Wahyu, nah gimana mungkin dari Sambas apa yang banyak menjadi, terutama kalau Wahyu pernah sampaikan tuh Budi ya, di sana itu masyarakat sukanya banyak laporan-laporan itu di media sosial, khususnya pakai Facebook ya, Wahyu.
7: Ya.
6: Nah, apa yang terkini nih yang banyak dibicarakan masyarakat di sana nih?
7: Ya, salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah katanya terkait dengan sekarang keributan itu lebih gampang terjadi di masyarakat. Nah, banyak yang menyimpulkan mungkin ini terkait dengan
6: cuaca yang panas. Oh, kirain cuaca yang panas ya.
7: Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja untuk di Kabupaten Sambas. Nah, kita sempat konfirmasi ini baik itu ke dinas apa namanya ya? Apa sih kalau misalnya sosial. Ke pasar-pasar tuh Mbak Ira? Yang ngecek-ngecek harga itu Mbak Ira.
6: Oh, itu Disperindak ya.
7: Nah, Disperindak katanya sampai dengan saat ini sebenarnya secara perdagangan di Kabupaten Sambas itu aman-aman aja, termasuk stok beras dan sebagainya itu aman-aman saja. Nah, tetapi memang di satu pekan terakhir ini pertikaian antar masyarakat, bukan antar masyarakat ya, pertikaian di masyarakat. Nah, itu kayaknya kalimat paling pasnya. Sedang marak-maraknya juga nih terjadi beberapa kali di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pemangkat, kemudian Kecamatan Teluk Kramat. Nah, ya pertikaian-pertikaian kalau sekarang kan apa-apa diposting ya begitu, jadi terasanya kayak banyak begitu. Padahal ya memang ini pertikaian masyarakat pada umumnya saja, tetapi memang intensitasnya meningkat kayaknya di beberapa pekan terakhir ini.
6: Apa yang menjadi pertikaian itu seringnya nah, atau berbeda-beda atau apa?
7: Yang menjadi pertikaian inilah biasanya berawal dari Facebook.
6: Oh, nah, saling sindir mungkin itu ya.
7: Iya. Biasanya awalnya mungkin dari personal, kemudian nanti membawa identitas kampung, desa, dan sebagainya. Itu yang kadang membuat pertikaian. Kemudian perundungan juga yang sedang banyak dibicarakan di Kabupaten Sambas. Karena memang ada satu kasus perundungan ya perasaannya. Saya belum, nanti saya cek dulu deh. Terkait dengan perundungan anak di Sambas begitu, dan itu sedang banyak dibicarakan juga. Tapi nanti saya cari informasi lengkapnya.
6: Baik ya. Nah, jadi kalau di Sambas itu memang hal-hal yang hits, sama juga sih kita di sini ya. Ada beberapa akun juga yang memang banyak menginformasikan hal-hal terkini yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk juga di Sambas. Tadi banyak pertikaian-pertikaian. Mudah-mudahan segera damai lagi ya. Namanya kita apa namanya, jangankanlah bertetangga, bermasyarakat, satu rumah aja kadang-kadang kita pasti ada perbedaan gitu kan. Mudah-mudahan bisa dihadapi dengan kepala yang lebih dingin.
5: Kalau kurang
6: dingin, es dulu kayaknya ya.
5: Tempelin es batu gitu kan.
6: Dingin, tempelin duit 100.000 kayaknya saya baru dingin kepala saya nih. Boleh diundang pendengar di Sambas Wahyu untuk bergabung?
7: Oh iya, di Kabupaten Sambas nomornya masih sama pendengar di 0851-7670-0977. Pendengar bisa bergabung melalui lentera telepon atau bisa mengirim pesan melalui WhatsApp dan SMS. Penanggapan juga terkait penanggapan lagi. Tanggapan juga dengan atensi sebelumnya rekan Ira dan Budi di sana terkait dengan air sungai Sambas katanya yang kadang jernih, kadang tidak begitu ya. Nah sekarang ini lagi jernih-jernihnya rekan Ira, Bang Budi.
5: Karena kebetulan hujan, ya?
7: Rumah saya itu PDAM-nya belum masuk. Jadi saya masih pakai aliran yang memang disedot dari sungai juga. Itu jadi disaring mandiri oleh komplek itulah. Dan di satu pekan terakhir ini air Sambas sedang bening-beningnya. Ini menakjubkan sekali. Walaupun satu pekan yang lalu memang agak kuning. Nah, katanya itu masyarakat Sambas masih beranggapan bahwa sebenarnya yang bikin kuning ini bukan orang Sambas. Kayaknya ini ada penambangan di suatu tempat, kemudian hasil penambangan tersebutlah yang membuat sungai Sambas ini kuning begitu. Dan tapi kayaknya sekarang ini bagus-bagus aja, bening-bening aja nih. Kayaknya apa mereka belum nambang atau enggak tahu.
6: Jadi di apa namanya, di rumah Wahyu tadi masih pakai air apa sih, kolam ya?
5: Sungai.
6: Sumur.
7: Sungai. Bukan, dong. Dia kebetulan

0: Kalau kuning nggak mandi ya.
1: Cerai.
0: Ditampung aja berarti banyak-banyak. Kalau lagi jernih kayak gini nggak sih Wahyu? Apalagi musim nih kayaknya kemarau-nya agak panjang katanya tahun ini ya.
2: Iya ya.
0: Baik, begitu ya, sudah disampaikan Wahyu tadi terkait dengan yang sempat dikeluhkan juga beberapa waktu sebelumnya nih Budi ya, katanya airnya kadang kuning, kadang bersih banget, nih lagi bersih sekali. Ada yang menyampaikan mungkin itu pengaruh dari adanya pertambangan di daerah, mungkin tak perhuluannya atau perhilirannya begitu ya. Oke, kita juga undang di Pontianak, silakan 334-987. Oh, kok suara saya balik lagi?
1: Double ya?
0: Atau di 08-1157-0-1042 sudah normal.
1: Oke.
0: Okay. Yang kemarin-kemarin mungkin bisa dibacain lagi nggak tuh Budi? Ada atensi yang bergabung sebelumnya di minggu lalu.
1: Sebelumnya ada Koko Wandi sih yang menyampaikan kondisi air yang saat ini katanya sudah payau.
0: Oh berarti gitu, di kota kemarin sudah payau duluan ya?
1: Kalau di tempat saya kebetulan kan daerah Pontianak Utara gitu kan, jadi untuk hari ini saya merasa agak asin ya. Kalau kemarin payau.
0: Oh ini lebih asin lagi lebih berarti asin, ya. Oh kalau saya di Kuburaya itu masih kategori payau, belum terlalu asin.
1: Sudah terasa gitu duluan nih. Jadi bersiaplah.
0: Jangan kau minum ya Bet ya.
1: Jadi kata istri sih tinggal kasih micin aja nih.
0: Kalau masak sayur tidak perlu garam ya. Jangan dong sakit perut. Nah ini juga yang harus diwaspadi adalah diare kalau sudah musim seperti ini ya Bet ya.
1: Betul. Diare juga ya. Batuk, flu ya. Apa namanya
0: sakit tenggorokan lah terutama ya. Oke, mata perih tuh, hidung juga mampet biasanya. Nah mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat dijaga kesehatannya itu. Begitu kalau misalnya tidak ada keperluan yang penting kayaknya di rumah aja ya.
1: Dan beberapa hari ini memang jerebu nih agak tebal ya,
0: lebih tebal daripada biasanya ya.
1: Kalau kemarin pagi di rumah dibersihkan, pulangnya malam gitu kan, karena perjalanan rutenya agak jauh nih dari Sungai Rengas ke Kuala Dua
0: gitu. Waduh,
1: seharian ya,
0: gitu kan. Ujung-ujung
1: ya. Jadi pas pulang malam lihat jok motor itu banyak jerebunya.
0: Betul.
1: Lumayan.
2: Masa jerebunya sampai kelihatan rekan Budi ya, berarti?
1: Kelihatan. Iya,
0: jadi ada orang yang bikin konten, "Ih, kita ada salju," kayak gitu ya. Padahal itu
2: jerebu begitu ya.
0: Sisa-sisa pembakaran yang jatuh itu seperti salju, kecil-kecil gitu dia jatuhnya.
1: Oh berarti kamu belum pernah mengalaminya ya? Sini ya, ke belum. Datang ke Pontianak Wahyu sih lah.
0: Oh iya. Wahyu kan mau datang emang kan Wahyu ya?
2: Oh iya, tanggal 12 saya kan ke Pontianak ya.
1: Nah nanti coba ya. Nanti silakan coba sensasinya gitu kan. Coba tahu bisa dia apa dirasakan.
0: Kita jeda dulu sambil nunggu penelpon ya.
1: Oke.
2: Iya benar sekali.
0: Oke, kita dengar lagu dulu Wahyu, Budi. Nanti kita kembali lagi masih di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Oke, kita masih di Halo RRI ya.
4: Halo RRI.
3: Kita langsung angkat dulu ya teleponnya.
4: Oh, sudah bergabung. Wahyu juga masih tersambung nggak?
3: Masih.
4: Oke.
3: Okay. Halo, selamat pagi. Halo, halo RRI.
5: Halo, assalamualaikum. Halo RRI, Mbak Ira dan Pemudi.
4: Ada Wahyu juga disampas Bu Nani.
5: Bu Nani, ya banyaknya disampas ada tiga.
4: Iya.
5: Satu, masalah bendera.
3: Oke.
5: Okay. Itu tidak semua yang memasang. Ada juga kantor swasta tidak memasang. Coba Mbak Ira jalan-jalan ke ujung pandang. Itu banyak yang tidak masang rumah pinggir jalan.
4: Iya.
5: Apa sebab? Kita tidak tahu sebabnya kenapa begitu. Makin kesini, makin kesini, makin kesini, jarang orang mau pasang bendera. Makin kesini ya. Orang jarang mau pasang bendera. Ada apa di balik semua itu gitu? Saya bertanya-bertanya.
3: Itu,
5: kenapa pemerintah tidak mengimbau?
3: Bu Nani, itu rumah, ruko atau kantor atau
5: ruko
3: gimana?
5: Ada juga. Rumah ada juga, rumah pinggir jalan. Mana aja ke tadi malam saya jalan-jalan. Saya jalan cerita sama, kok enggak ada ya orang masang bendera di pinggir-pinggir ya? Saya bilang gitu. Pada rumah bagus-bagus, ada toko-toko misalnya Indomaret atau apa kantor swasta apa begitu. Enggak pasang. Jalan aja, Bang Budi atau Mbak Ira jalan ujung pandang. Itu baru ujung pandang itu, belum yang lainnya. Dan saya katakan makin kesini, makin kesini, makin kesini ini jarang orang mau pasang bendera. Okay. Jadi mungkin Indonesia gelap kali ya, saya tidak tahu ya. Nah, jadi itu pertama, kedua, tonton saya mau tanya. Tadi malam saya jalan-jalan. Ya udah di Rotowari ini tuh saya ditanya lagi ke terminal tronton untuk antri solar atau antri apa saya enggak tahu. Terminal tronton dari Rotowari. Tapi tronton memang tidak ada belakang, tidak ada panjang. Kadang-kadang ada yang panjang juga, kadang tidak. Terus mobil-mobil box yang besar, mobil-mobil truk yang besar-besar yang bawa barang banyak-banyak sekali sampai tinggi. Kita kadang-kadang mau bisi bensin yang kayak motor susah lewat. Itu kedua.
4: Antri di SPBU ya, Bu Nani ya.
5: Tronton kok sampai jalan ke Kota Baru apa?
4: Jam berapa tuh Bu Nani? Kisarannya jam berapa?
5: Malam.
4: Malam ya.
5: Kalau di Dr. Wahidin, siang, malam, pagi, sore. Nah itu dokter, sering saya katakan Dr. Wahidin, itu mudah-mudahan minta pada Allah jangan terjadi apa-apa. Tapi kalau udah terjadi apa-apa, baru tronton tidak akan boleh lewat oleh pemerintah kota. Ya itu, ini bukan, ini mbak, gini-gini mbak, kata ya, Pak Tarmiji zaman dulu bilang, kue korker boleh kue blodar, udah sakit mereka, baru pemerintah kita baru sadar, begitu.
3: Bu Nani, mohon maaf, trontonnya ya? Tadi bisa dikatakan parkir sembarangan, atau antri. makan badan jalan, atau gimana?
5: Memang Dr. Wahidin itu kan gak besar, itu kan banyak anak sekolah, pinggir jalan, emang pinggir gak mungkin di tengah-tengah kan, tapi kalau dengan si solar, kadang-kadang, waktu itu pernah saya ngisi ya, saya tidak bisa lewat. Itu penuh tuh, SPBU itu penuh. Penuh, nggak bisa kita nggak lewat, dia mengisi solar. Jalan tuh dipenuhin dia, pintu masuk itu. Jadi kemana polisi kita, kemana instansi terkait, begitu. Kita sebagai warga, gitu. Kita mengisi yang subsidi, gitu. Susah, gitu. Kita kan tahu selama ini, terminal dia kan di Gerta 1. Kenapa lari Kota Baru? Kenapa lari di Dr. Wahidin? Terutama Dr. Wahidin. Okay. Saya sudah berkali-kali bilang, tapi tidak ada kata-kata dari instansi yang terkait. Saya tidak tahu instansi dari mana.
4: Yeah.
5: Jadi kalau Mbak tidak percaya, Mbak Bang Budi, terus Mbak siapa? Tanya aja sih itu Pati ya, Pati. Tanya aja Pati.
4: Pati itu juga Pati tinggal di sana
5: itu.
4: Ya.
5: Sama juga jangan pertani. Sampah juga masih ada, itu gelap itu. Tanya aja Pati. Pati yang tahu. Karena sama-sama Dr. Wahidin saya. Nah, jadi saya menghimbau nih sebelum terjadi apa-apa, tolonglah. Saya kadang mau menangis gitu, kenapa pemerintah kita tuh terlalu lama tanggapnya begitu. Malah rakyat yang warga biasa yang kata orang tamat SD, tamat SMP begitu, lebih cekatan gitu. Cuman kita nggak berani berkomentar. Kalau kita berkomentar, kita bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Nanti disepelekan dengan tukang supir.
4: Ya,
5: jadi benar. Inilah saya mengimbau. Saya tekankan sekali lagi, mohon Mbak Ira ya.
4: Ya.
5: Saya mau dengar tanggapan dari instansi yang terkait. Saya katakan sekali lagi, saya dengar, mudah-mudahan didengar kan nih.
4: Ya.
5: Ini mungkin Pak Wali Kota tidak tahu. Yang di bawah-bawahannya yang main-main ini. Saya yakin Pak Wali Kota tidak tahu.
4: Ya.
5: Nah, ini mudah-mudahan didengar ya Mbak Ira.
4: Baik, ya. Terima
5: bukan
4: kasih,
5: saya
4: Bunani,
5: berbohong
4: ya.
5: Dan bukan saya apa.
4: Ya.
5: Ini nyata gitu.
4: Baik.
5: Terima kasih ya Mbak Ira.
4: Terima kasih Bunani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nani tadi penelpon kita dari Wahidin, yang memang beliau ini rajin terus untuk menyampaikan berbagai keluhan di masyarakat. Sambil jalan tuh sampai melihat kondisi yang ada ya. Nah, kita salutnya seperti itu, bahwa melihat kondisi di sekitar yang kira-kira bisa disampaikan untuk adanya perbaikan begitu ya. Wahyu masih tersambung bersama kita, gimana di Sambas Wahyu, silakan diundang kembali penelponnya.
6: Halo Mbak Ira. Hai. Saya ingin undang juga teman-teman di Sambas di 0851-7670-0977. Nah, yang nak melapor APK pendengar boleh ya, silakan bergabung, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui SMS rekan Ira dan Budi.
4: Nyantai. Jangan nak supa nih, sampaikan dah HP yang menjadi keluhan.
6: Dangdut tolen meruk nak bergabung
4: kan. Nyan jine. Jadi karena kan memang laporan-laporan dari Anda itulah nanti pendengar ya yang akan menjadi bahan evaluasi yang menyelenggarakan atau yang pemerintah ya, pelayan publik dan sebagainya, supaya ada perbaikan. Nanti kan efeknya ke kita juga nih sebagai masyarakat. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan. Kalau misalnya malu untuk menelpon, WA bisa. Begitu.
6: Nanti kita bacakan. Kalau misalnya tidak ingin disebutkan namanya, boleh saja. Betul. Nanti kita bacakan. Yang penting keluhannya sampai.
4: Iya. Dan kalau bisa nih, misalnya pas bawa handphone biasanya kan difoto. Nah, jadi pas kita sampaikan ke pihak terkait tuh enak, kita ada, oh ini fotonya, begitu ya. Kalau memungkinkan, memang bukan berarti kita tidak percaya dengan laporannya pendengar, tapi kalau ada bukti fotonya kan kita lebih enak menyampaikan kepada pihak terkait. Jadi menuju ke tempat tersebut tuh lebih gampang gitu ya. Oh, di sini nih lokasinya gitu.
3: Betul. Ya. Oke, ini ada informasi dari grup ya. Informasi Kalbar
4: bahwasanya. Ada telepon dulu.
3: Oke, sebelum saya sebutkan informasinya, kita terima telepon dulu. Halo, betul. RRI.
5: Ya, ini saya gunain lagi. Cuma tadi Mbak Ira katakan yang punya telepon biar ada bukti ya. Biar ada bukti ya. Saya jujur, saya pakai HP dulu. Flexi saya pakai. Jadi saya tidak bisa telepon gitu, tidak bisa foto gitu. Kalau bisa, kalau pemerintah kota kita memberikan saya HP Android, saya foto, saya kasihkan informasi ke RRI gitu. Bisa, saya bisa. Karena saya suka jalan memang, Mbak. Walaupun umur saya nadu udah 68 tahun. Udah enam berapa umur saya? Kalau saya pegawai negeri, saya udah pensiun gitu. Nah, jadi kamu tahu kan sebagai tanda bukti, saya tidak akan bohong, Mbak Ira. Memang enggak ini, enggak ada benar. Tanya pasti aja lah.
4: Terima kasih.
5: Saya fotokan.
4: Siap, baik, terima kasih Bu Nani ya.
3: Terima kasih.
4: Baik, jadi sekali lagi kita sampaikan tadi bahwa kalau memang memungkinkan ada dokumentasi berupa foto, silakan disampaikan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, gimana memaksa ya Budi ya.
3: Betul. Nah, tadi seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan informasi ini dari grup informasi Kalbar. Ada gardu dekat Aming Veteran yang meledak barusan katanya. Oke. Mudah-mudahan ini petugas segera menangani ya, dan merespon cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang berbahaya lainnya.
4: Biasanya di sekitar situ kalau ada gardu yang meledak, lampunya mati tuh ya. Padamkan dulu sementara sambil proses perbaikan. Dan biasanya kalau gardu tuh agak lama ya Budi ya. Wah, iya benar nggak sih?
3: Tapi sekarang udah hidup nih.
4: Oh sudah. Bagaimana?
3: PLN sudah kesini katanya.
4: Oh aman. Sip. Berarti apa namanya, cepat sekali ditanggapi gitu ya, direspon ya.
3: Tadi masuknya WA ini jam 9 lebih 4 menit. Sekarang udah setengah jam. Cepat ya.
4: Jam 10. Gimana dengan main layang-layang? Masihkah marak? Karena ini sempat menjadi keluhan masyarakat juga kalau disampas nih Wahyu. Gimana?
6: Nah, kalau misalnya di Sambas untuk mainan layang-layang ini, kayaknya di Sambas ini masih banyak area-area yang memang jauh dari pemukiman ya.
4: Aman ya untuk main layang ya.
6: Yang main layang-layang itu masih ada kalau misalnya, tapi memang di tempatnya masing-masing. Kalau menurut saya ada yang memang di persawahan. Kalau yang paling favorit itu di Jalan TVRI, kemudian ada juga yang di salah satu daerah apa pengambilan, kalau di sini nyebutnya sih sorat, pengambilan apa sih namanya, apa? Bentar, saya pilih kalimatnya dulu.
4: Yang pasir. Kita bisa mengerti ya.
6: Nah, pengambilan pasir kan jadi kayak hamparan begitu. Nah, banyak teman-teman komunitas layang-layang itu yang mainnya di situ.
4: Jadi tempatnya aman gitu untuk main layang-layang jauh dari.
6: Walaupun himbauannya tetap masih diberlakukan. Kemudian kalau tidak salah sudah ada perdanya terkait dengan main layang-layang. Dan itu sudah ditetapkan dari 2 tahun lalu. Tapi sampai dengan sekarang yang memang di sekitaran kota itu bisa dikatakan minim lah, rekan Ira.
4: Iya. Baik, karena kan permainan layang-layang tadi banyak ini ya, banyak keluhan-keluhan seperti yang sempat disampaikan juga, kalau di sini berpengaruh pada ini listrik, karena tadi kena apa, kabel-kabel listrik, tiang-tiang listrik, terus apa kemarin kebun-kebun warga ya yang diinjek-injek itu ya. Nah, itu juga menjadi keluhan sama pengendara yang khawatir karena sempat ada kejadian juga terkena tali kelayang gitu. Jadi di sini sudah sempat ada razia juga dilakukan. Mudah-mudahan itu membuat efek jera sehingga tidak main layang-layang tidak pada tempatnya.
3: Betul. Nah,
4: gimana sih layang-layang kalau kalian tuh biasanya?
3: Gak main dong. Kalau kalau sekarang, kalau dulu main waktu kecil.
6: Saya dulu juga main.
4: Oh, main. Pak, ini loh Pak, main layang Pak dulu. Kalau di Sambas mungkin masih banyak tanah lapang gitu ya.
6: Iya, tapi yang bahaya itu saya kan sempat tanya-tanya terkait dengan ini gimana mengapa mainan layang-layang ini menjadi permasalahan. Ternyata permainan layang-layang dulu dan sekarang itu udah berbeda jauh, rekan Ira. Kalau misalnya dulu itu biasanya permainan layang-layang itu dengan ketinggiannya itu ya palingan yang kalau misal main layang-layang kampung ya Bang Budi ya, paling nggak terlalu tinggi ya Bang Budi.
3: Betul.
6: Nah, kalau sekarang itu karena keterbukaan informasi juga, kemudian benangnya itu sudah bisa dibeli di e-commerce juga dengan segala bentuk motifnya. Nah sekarang itu biasanya tingkat ketinggiannya sudah lintas kampung, kemudian
4: jauh amat ya.
6: Iya, tinggi-tinggi gitu. Kemudian ada festivalnya dan sebagainya. Kemudian ada yang pakai kawat-kawatan begitu. Kemudian nanti mereka tariknya itu pakai alat, Mbak Ira.
4: Tahu, saya pernah lihat itu ya, yang kayak
3: gerenda,
4: gitu ya.
3: Gerenda namanya.
6: Jadi kelayangnya sudah putus, nanti untuk ditariknya itu dia pakai kayak gerinda gitu, pakai mesin. Nah, itulah kemudian yang apabila kena orang itu enggak kerasa, si mesin itu kan tetap muter kan.
4: Aduh.
6: Nah itu kadang bisa melukai orang yang terkena putusan daripada layang-layang itu.
3: Ya karena dia gulungnya itu cepat ya, jadi gesekannya agak cepat gitu. Makanya main kelayang biar kamu tahu.
6: Nah itu dia pentingnya kita main kelayang Bang Budi ya.
3: Betul.
4: Membenarkan ya kalian ya. Pernah berpengalaman dulu ya main kelayang, tapi beda memang dengan sekarang yang sudah lebih canggih. Itu ada juga yang pernah ketangkep tuh di dekat rumah saya. Itu mereka ini apa, taruhan, benar gak sih?
3: Ada kalau sekarang.
6: Iya, ada juga itu saya dengarnya.
4: Apa yang ditaruhkan itu, kelayangnya?
3: Bahasa kalau sini itu betimpa, Bang. Siapa yang
4: pesau,
3: putus? Bukan pesau, kalau sawah itu ya, yang putus. Jadi kalau satu kelayang sama layangan lainnya itu beradu, siapa yang putus duluan itu yang kalah gitu loh.
4: Itu maklumlah saya kan biasanya di rumah tuh memasak, menjahit
3: ya, gitu bayar. Ya.
4: Jadi saya nggak pernah main kelayang. Gak ada yang percaya.
3: Ajarin gitu. Juga nanti main kelayang yuk.
4: Terus juga main layangan biasanya di kuburan, ya kan?
3: Gak cuma di sana, yang penting asal ada anginnya aja.
4: Saya heran ya kok anak-anak ini sore-sore deket-deket maghrib main layangan di kuburan tuh berani ya.
3: Karena anginnya kuat biasanya di situ.
6: Dan sekarang itu yang sampai mainnya agak jauh, kemudian tinggi itu kayaknya bukan anak-anak deh Mbak Ira.
4: Malahan yang tua ya.
6: Nah, yang malah serius itu yang beli benangnya sekian itu malah bukan anak-anak menurut saya.
4: Memenuhi inner child-nya kayaknya ya.
6: Nah, ya itu.
4: Tapi kayak kalian enggak ya itu. Sudah sebesar ini enggak main kelayang lagi ya?
3: Main yang lain dong. Main lah.
4: Oh iya, main lah gocen ya. Begitu. Jadi masih ada tapi memang kalau di Pontianak sepertinya sudah mulai berkurang ya, Bud ya.
3: Iya.
4: Sudah sering dilakukan razia juga.
3: Tapi
4: sama
3: masih ada. Satpol
4: PP. Masih ada yang bandel, masih tetap ada. Masih ada. Gitu.
3: Dan saat ini memang yang lagi ngetren ini ada yang apalagi? Ini kali nyari ikan.
4: Di mana? Maksudnya? Nanggo ikan.
3: Bukan nanggo sih.
4: Nyetrom.
3: Bukan nyetrom. Apa sih apa dia sih bawa kayak serampang gitu.
4: Serampang sih.
3: Serampang itu apa sih? Nombak-nombak gitu loh.
4: Oh, oke.
3: Okay. Jadi sering saya lihat
4: tapi itu
3: tuh.
4: Kan nggak bahaya ya?
3: Enggak sih.
4: Yang bahaya itu disetrum ya?
3: Yang bahaya tuh ngeracun, nge-nyetrum. Susah banget sih ngomongnya.
4: Begitu.
3: Nah, itu bahaya. Okay. Apalagi nyuri ikan orang gitu, bahaya juga.
4: Arwana lagi ya.
3: Jangan.
4: Begitu. Baik, kalau pantauan arus lalu lintas gimana nih Wahyu di sana?
6: Wah, sambas ini kayaknya.
4: Kalau aman jaya sentosa ya. Lintas
6: itu aman sentosa. Aduh. Kemudian lampu merahnya masih tertib karena mungkin baru 2 titik ya.
4: Enggak ada berarti yang klakson-klakson kalau misalnya.
6: Oh, tidak ada itu. Kayaknya tunggu sampai yang kuning udah jalan itu aja, jarang pokoknya sampai hijau kita baru jalan.
4: Oh, luar biasa. Salut. Nah,
6: satu-satunya hal yang layak dibanggakan ini sama kayak itu kalau menurut saya.
3: Tertib ya.
6: Salah satunya
4: tertibnya ya, masyaallah.
6: Tertibnya itu.
4: Oke.
6: Dan itu kali pertama waktu ada lampu merah di Sambas itu titik pertama itu saya merasa sepertinya Sambas ini akan menjadi kota besar.
4: Wah, ternyata belum juga. Salah satu jurinya sudah punya traffic light ya.
6: Dan sekarang udah 2 Mbak Ira ya.
4: Oh, sudah 2.
3: Makanya main ke Pontianak, di sini rame ini traffic light-nya. Ya.
4: Di sini nih baru selesai traffic light, depannya udah traffic light lagi ya. Ya kita bisa sambil nunggu tuh bisa ngobrol-ngobrol dulu. Betul. Gitu. Tapi bahkan kalau yang kota besar lagi itu sampai 3 menit katanya.
3: Ada. Kalau di Surabaya itu 5 menit.
4: Nah.
3: Pernah.
4: Lumayan ya 5 menit ya. Itu habis satu lagu ya kalau kita nyanyi ya.
3: Kalau yang apa pecandu rokok tuh bisa sebatang
4: bagus. Oh. Kalau saya pecandu makan berarti bisa habis
3: Pak Sosoko ya. Bisa.
4: Sambil nunggu. Kalau di Pontianak gimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini Bu Didi, beberapa titik nih yang
3: terpantau? Kalau kita lihat dari CCTV di Sub ya. Ini di Simpang Garuda ini cukup lengang ya. Ini beberapa titik yang dari arah Tanjungpura ke Imam Bonjol ini yang cukup ramai. Kalau untuk menuju ke dari turun jembatan Kapuas 1 menuju ke arah Veteran ini agak lengang ya. Kalau Imbon dari Imbon ke Jalan Tanjungpura ini agak ini enggak kelihatan ya. Cuma kalau pantauan saya ya berdasarkan ini CCTV ini ya apa, jangan apa sampai aja menerobos, ini banyak yang menerobos nih. Wah, saking lengangnya ya.
4: Kalau saya ada pegang mic di situ ya. saya pekek kan.
3: Kalau di Simpang Tanjung Hulu ya, yang menghubungkan ke jembatan Landak ya, ini cukup lengang juga. Ini mungkin orang pada malas keluar kali ya. Selain panas juga mungkin ada kabut asap juga ya mungkin.
4: Betul. Atau jam segini kan semuanya lagi kerja. Yang di rumah yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah gitu ya. Jadi kalau di sini ramenya itu pagi-pagi pas berangkat, siang-siang pas jam istirahat atau jam pulang sekolah anak-anak, sama sore-sore biasanya ya.
3: Betul.
4: Sama malam minggu.
3: Oh. Iya, betul sekali. Paham juga ya.
4: Anak jalanan. Kita break dulu lah terakhir ya. Apa gimana?
3: Belum dulu.
4: Oh, belum dulu.
3: Katanya belum.
4: Saya kasihan lihat Budi kayaknya udah mau pingsan ya.
6: Oh iya, itu saya mau nanya itu.
4: Kenapa?
6: Bang Budi sama Kak Ira, untuk yang jerbu di Pontianak itu kan kayaknya levelnya sudah cukup memprihatinkan. Respon pemerintah apa sih? Mbak Ira sama Bang Budi, ada sudah edaran kah atau himbauan pakai masker kah?
3: Kalau edaran belum ya, untuk meliburkan sekolah itu belum. Tapi dari pihak sekolah masing-masing ini sudah mengeluarkan
4: himbauan
3: gitu ya. Untuk belajar secara online daring ya.
4: Beberapa sekolah dan belum merata ya berarti.
3: Belum merata.
4: Masih menjadi kebijakan sekolah masing-masing sementara ini Wahyu ya. Kita lihat beberapa hari kalau masih enggak hujan sepertinya akan ada himbauan, entah itu kalau sebelumnya kemarin sih ada himbauan di sekolah anak saya itu kota memakai masker gitu ya dan menghindari banyak beraktivitas di luar termasuk kegiatan seperti olahraga, upacara. Nah, itu sementara ditiadakan dulu selama musim kabut. Tapi kalau sekolah anak Budi ternyata untuk minggu ini sudah ada himbauan untuk diliburkan.
3: Iya, gitu ya. Makanya tadi sudah siap-siap, udah mandi gitu kan, mau diantar baca WA pengumuman, assalamualaikum, gini udah sekolah ternyata libur,
4: ambil lagi uang jajannya ya. Untuk bapak aja nih jajan ya.
3: kok jadi
4: kok jadi saya gitu. Gitu ya. Nah, kita lihat beberapa hari ini sepertinya nanti kalau sudah semakin parah memang ada kebijakan biasanya diliburkan anak-anak sekolah terutama yang tingkat-tingkat bawah itu ya, Budi ya.
3: Betul.
4: Okay.
3: Tapi kalau anak saya yang kecil PAUD ini belum libur loh.
4: Belum ya malahan belum, ya. Ini yang libur berarti apa, SD ya?
3: SMP.
4: Oh, SMP.
3: SMP SMA.
4: Oke.
3: Okay. Tapi enggak semuanya, apalagi yang di bawah naungan Kementerian Agama juga belum nih. Iya,
4: jadi kita masih menunggu juga. Ini kita juga lihat postingan-postingan para pemadam kebakaran yang sudah katanya sudah 30 hari mereka ini berjibaku dengan api sampai mereka sudah mulai ada yang sakit gitu ya karena setiap hari.
6: Betul.
4: Karena harus ditunggu ya.
6: Pakai oksigen itu ya videonya. Iya, aduh kasihan sekali saya lihatnya.
4: Karena harus ditunggu kalau lahan gambut itu biasanya di atasnya memang sepertinya sudah padam, di bawahnya itu masih ada bara api, itu yang dikhawatirkan. Mana dekat sama perumahan ini lagi ya warga.
6: Nah. Dan informasinya di berapa laman rekan Budi dan Ira, memang Pontianak kembali menjadi kota nomor satu paling berpolusi ya di Indonesia, terutama di periode 3 bulan belakangan ini.
3: Wah. Nah, woi tepuk tangan dong.
4: Prestasi bukan.
6: Dan ini kalau misalnya saya baca dari laman Pontianak Post ini udah kesekian kalinya Pontianak itu masuk sebagai kota paling berpolusi dan itu memang seperti tahunan ya, ada di bulan-bulan di mana Indonesia tiba-tiba mengejar DKI Jakarta biasanya.
3: Juara bertahan ya ternyata ya.
4: Makanya kita tuh suka dibilang ada 3 musim ya, musim hujan, musim kemarau dan musim asap gitu. Ya,
6: musim jerbu ini.
4: Dan kayaknya rasanya ini agak parah dari sebelum-sebelumnya nih Wahyu karena air sudah sampai payah. Kalau sebelumnya tuh enggak ya. Baru kayak misalnya hampir 2 minggu terus sudah hujan deras gitu. Dan ini ini sudah, kemarin sempat ada hujan tapi belum terlalu berpengaruh karena memang hujannya tidak merata. Kemudian masih kalah sama kebakaran hutan dan lahan yang lebih apa, lebih banyak gitu ya.
6: Ya, dan Jerebu ini kayaknya cuman kata yang kayaknya orang Kalbar aja yang pakai, dan kita kalau misalnya tidak di musim Jerebu ini pun jarang ya kita gunakan kata Jerebu ini.
4: Itu benar-benar Wahyu, apa, serpihan-serpihan bekas pembakaran itu benar-benar seperti salju ya kalau udah, terutama di pagi hari, di sore hari. Nah, itu bau asapnya begitu kita keluar rumah, bahkan sudah masuk ke dalam rumah ya, Pak Budi ya.
3: Iya, betul.
4: Di kantor aja sudah keciuman ini baunya. Jadi kita
6: dan
4: memang
6: itu cukup bahaya ya. Banyak dokter-dokter yang bikin video itu, saya lihat fatalitas terkait dengan serpihan debu itu kalau misalnya masuk ke area pernapasan kayaknya cukup berpengaruh dan lumayan bikin repot
4: sesak
6: juga
4: ya.
6: Katanya.
4: Makanya ada teman saya yang bilang bahwa setiap musim jerebu itu dia bilang anaknya pasti masuk rumah sakit karena sesak nafas gitu. Okay. Itu yang memprihatinkan begitu ya. Mudah-mudahan segera berlalu. Hujan sih kayaknya solusi utama ya.
6: Iya, kayaknya hujan ya dulu.
4: Oke, baiklah. Okay, 9.50 kita mesti pamit.
3: Ya,
4: baiklah. Wahyu, terima kasih Wahyu ya.
6: Terima kasih.
4: Kapan berangkat Wahyu?
6: Mbak Ira, dan besok kayaknya saya berangkat. Sampai bertemu di sana ya.
4: Siap. Okay, siap.
3: Hati-hati di jalan. Bawa oleh-oleh tempoyak ya.
4: Sencalo.
3: Oh, sencalo ya.
4: Terima kasih Wahyu. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana ya.
6: Baik.
3: Okay. Ya udah, terima kasih juga Ira ya.
4: Saya belum.
3: Oh, belum enggak?
4: Lanjut ya.
3: Oh, lanjut abis ini. Alhamdulillah. Ya udah, selamat melanjutkan acara berikutnya.
4: Budian, terima kasih ya sudah dari jam 4 subuh katanya di sini ya.
3: Oh, iya. Okay. Waktunya ya. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jumpa lagi di Halo RRI hari Rabu ya.
4: Baik.
3: Okay, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat, tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan.

0: jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
4: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
3: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
4: Iya Bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
3: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
4: Benar Bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
3: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya Kak.
4: Terima kasih Bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya Bang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami hadir kembali temani Anda untuk edisi Senin di 10 Agustus 2026. Di Pontianak siang ini bersama saya Ira Adriani, temani Anda pendengar dan pemirsa, kami hadirkan kembali untuk Anda program di hari Senin yang hadir setiap jam 10 sampai jam 11 ada pengarus utamaan gender dan inklusi. Acara ini selain bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, saksikan juga melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Pontianak. Yang mau tanya-tanya nanti terkait dengan tema yang akan kita bahas di suasana pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan melalui telepon 734-987 atau WhatsApp di 0811-570-1042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Belum ya yang mau telepon? Menghilangkan bunyinya. Belum dimulai acaranya. Nanti kalau sudah mulai boleh bergabung. Karena untuk hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik, mengenal batasan sehat pada remaja. Nah, tadi saya sempat ngobrol juga off air sama narasumber kita, sehatnya ini sehat secara fisik kah atau secara mental begitu, karena sehat kan biasanya badannya sehat gitu misalnya, atau pikirannya bagus nih, positif, sehat begitu. Nah, ini yang kita ingin tahu sebenarnya, yang hari ini mau kita bahas lebih kepada sehat yang mana, ataukah kedua-duanya yang harus seimbang begitu ya. Tahu juga remaja mengenai batasan sehat pada diri mereka, karena usia remaja ini adalah usia yang katanya sedang mencari jati diri, banyak yang ingin diketahui, banyak yang ingin ditanyakan, proses mereka bertumbuh juga, mendapat banyak pengalaman gitu ya. Dan sebenarnya mereka sudah ada yang diberi kepercayaan juga untuk menentukan pilihan. Mereka juga ingin dipercaya, ingin didengar begitu ya, sekaligus ingin belajar dan memahami mengenai dirinya sendiri. Nah, di fase ini memang apa ya, kata orang tua agak-agak rawan gitu, kata orang Pontianak ya, untuk remaja kalau misalnya dia dibawa ke arah yang atau mengenal atau lingkungan berpengaruh tidak baik, itu mereka mudah terpengaruh juga. Tapi kalau yang baik, mereka juga bisa terpengaruh baik. Apakah seperti itu? Bagaimana mereka tahu batasannya? Itu yang akan kita bahas di pengarus utamaan gender dan inklusi untuk hari ini. Nah, tentu untuk bahasnya saya tidak sendiri. Sudah hadir narasumber kita di studio hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Nani Wirdayani STSH, Komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Ibu Nani, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerebu semakin tebal di luar Ibu Nani, tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Terima kasih sudah hadir. Tadi di awal sudah sedikit saya sampaikan mengenai tema kita, mengenal batasan sehat pada remaja. Tadi yang saya tanyakan sama Ibu, ini sehatnya fisik aja kah gitu atau mentalnya? Tapi ternyata sempat dijawab secara umum begitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya batasan sehat yang dimaksud atau yang akan kita bahas pada tema kita hari ini nih, Bu?
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebelum kita menelusurinya, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan mengenai pengertian batasan sehat itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi batasan sehat itu adalah garis aman yang kita ciptakan atau kita buat untuk kita sebagai remaja atau sebagai sosok individu agar dihargai, kemudian dilindungi, terlindungi, dan bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi ibaratnya batasan sehat ini bukan penjara, tapi adalah pagar aman untuk kita bersikap dan bertingkah laku. Nah, jadi ada beberapa jenis batasan sehat yang perlu remaja ketahui. Yang pertama itu adalah batasan fisik. Artinya kita bisa menjaga kondisi tubuh atau menjaga kondisi fisik kita. Dalam hal ini bahwa sosok seorang remaja wajib dengan secara tegas untuk menolak misalnya seseorang atau individu yang tidak dikenal mencolek, kemudian menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak atau tidak diizinkan. Dalam hal ini adalah aurat ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah batasan waktu. Berarti seseorang anak atau remaja bisa menyeimbangkan antara waktu bermain dan waktu belajar. Nah, dalam hal ini tentunya kita khususnya masyarakat Kota Pontianak nih sudah ada peraturan wali kota nomor 22 tahun 2025 tentang batasan anak berada di luar rumah yaitu jam 22.00 sampai jam 4 subuh. Nah, oleh karena itu hendaknya kita nih sebagai seorang yang dewasa atau orang tua di rumah menyampaikan bagaimana memanage waktu kepada anak kita untuk pertama makan, kemudian beribadah, kemudian menyusun buku atau belajar, hingga sampai akhirnya setidaknya sebelum jam 10 anak kita sudah harus tertidur, artinya
0: istirahat
1: ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah batasan emosional. Batasan emosional itu berarti kita harus menjaga perasaan. Dalam hal ini adalah misalnya, maklum ya kalau di sekolah gitu kan, kita bisa menyampaikan kepada anak kita, hendaknya ketika kita bersahabat, ketika kita punya circle, kita tidak masuk ke dalam obrolan toksik. Misalnya gosip gitu kan. Ya kan?
0: Seru.
1: Kemudian sampaikan juga nasihat yang baik, yang bijak kepada anak kita. Hendaknya tidak menerima curhatan yang sifatnya toksik. Nah, karena itu bisa mohon maaf mengganggu emosi seseorang.
0: Oh, gitu curhatan kan? Toksik bisa mengganggu juga. Padahal orang cuma bisa curhat sama kita ya.
1: Nah, kadang gini Mbak, ada seseorang itu curhat, dia tuh sebenarnya butuh validasi. Validasi apa yang dikerjakannya itu adalah benar. Padahal curhatannya itu, apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang toksik. Jadi dia butuh validasi apa yang dia kerjakan itu adalah benar gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat ini adalah batasan digital. Berarti kita harus menyampaikan kepada anak bahwa harus punya rasa aman di dunia media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ya, bahwa banyak sekali potensi atau indikasi kejahatan itu berawal entry point-nya dari media sosial. Gitu kan? Misalnya yang pertama itu cyberbullying kan. Melalui TikTok itu bisa terjadi, sehingga menyebabkan anak depresi gitu kan ketika dibully di media sosial. Kemudian bisa juga terjadi di media sosial itu adalah online grooming, ya kan, misalnya menerima DM dari orang yang tidak dikenal, dan kemudian berlanjut terjadinya hilirnya itu terjadi pelecehan seksual. Kemudian yang berikutnya ada namanya doxing, ya kan, atau deepfake itu misalnya. Nah, ini yang sekarang sering terjadi, yaitu mengedit tubuh seseorang sehingga hilirnya itu terjadi tindak pidana. Gitu kan? Nah, sekarang kan banyak tuh promosi yang menggunakan AI. Jangankan promosi, lagu aja bisa diciptakan oleh AI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sharenting, ya kan? Nah, ini yang penting nih untuk anak-anak remaja. Mohon maaf, ketika di sekolah itu boleh diperkenankan membawa handphone, tanpa dia sadari bahwa itu ada konsekuensi hukumnya, anak tersebut merekam sesuatu yang seharusnya tidak boleh disebarkan. Mohon maaf, misalnya perkelahian, perundungan gitu kan, atau sesuatu yang tidak pantas dilihat dan kemudian disebarkan. Nah, itu kan segala sesuatu yang harus kita sampaikan, berikan pemahaman kepada anak gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima itu adalah batasan nilai. Berarti seorang anak itu kita tanamkan dari rumah bahwa mereka harus pegang prinsip. Contoh, tidak ikut-ikutan bolos atau bahasa Pontianaknya belet, gitu kan. Tidak ikut-ikutan judol, ya kan. Itu kita sampaikan kepada anak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian keluarga di rumah kepada anak-anak yang kita asuh gitu ya.
0: Iya, baik. Gitu, Bu. Nah itu beberapa batasan sehat tadi ya. Batasan ini bisa dibilang seperti pagarnya mereka atau apa namanya, batasan-batasan untuk mereka melakukan hal-hal terutama di usia mereka yang remaja. Nah kalau sebagai orang tua, ini kita mulai mengenalkan mereka. Kan kalau ini bicaranya remaja gitu ya Bu Nani ya. Nah mulai mengenalkan pada mereka adanya batasan-batasan ini tuh sejak usia berapa atau sebaiknya kapan gitu Bu Nani?
1: Ya, sebenarnya secara keilmuan itu, mohon maaf, dari balita itu sudah sebenarnya kita ajarkan. Nah, sekarang mohon maaf, tanpa disadari orang tua banyak sebenarnya telah banyak melanggar batasan-batasan sehat kepada anak. Contoh penggunaan gawai atau penggunaan gadget.
0: Justru orang tua yang melanggar ya?
1: Iya, 0 sampai 2 tahun itu idealnya itu hanya anak itu menerima video call, tidak diperkenankan menonton baik itu film atau game itu melalui handphone secara direct mata anak kepada handphone.
0: Fokusnya ke situ
1: ya,
0: gitu ya,
1: hanya,
0: sering kita lihat ya.
1: Ya 0 tahun sampai 2 tahun itu sebenarnya hanya diperkenankan menerima video call saja. Berkomunikasi tapi tidak dalam durasi yang lama. Kemudian di atasnya itu, di atas 2 tahun itu boleh menggunakan handphone, tetapi punya limit time, batasan-batasan waktu yang hanya 10 menit atau 15 menit. Nah itu kita sebenarnya orang tua nih banyak yang sebenarnya tidak paham. Mampu membelikan gawai atau gadget tapi belum mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak yang harusnya menjadi pengawasan, bagian dari pengawasan kita gitu.
0: Baik. Bagaimana kalau biasanya tuh ada beberapa apa ya, bisa dikatakan kayak aplikasi-aplikasi untuk mereka belajar dari situ, dari video-video itu gitu. Itu kalau orang tua memanfaatkan seperti itu, apakah tetap ada batasan waktu atau nanti tunggu usianya tepat begitu?
1: Nah, itu harus berdasarkan tadi usia ya, dan berdasarkan kebutuhan. Bukan keinginan. Nah, kalau kebutuhannya memang dianggap perlu dan memang itu jalan satu-satunya ketika anak untuk mendapatkan akses informasi mengenai pengetahuan atau ilmu, itu diperbolehkan.

0: cara atau belajar mengenal apa
1: Beribadah gitu
0: beribadah
1: ya.
0: gitu kan. Nah, itu yang pertama, itu yang wajib dulu diperkenalkan cara mengenal Tuhan, kemudian bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada orang lain, kepada teman, kepada kakek, nenek dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya barulah orang tua meluas nih mengenalkan anak kepada mohon maaf ilmu pengetahuan. Nah, disesuaikanlah dengan usianya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian ketika anak sudah misalnya memasuki masa, kalau sekarang kan ada PAUD pendidikan anak usia dini.
1: Yeah.
0: Nah, itu diperbolehkan tapi tidak sebebasnya atau tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit tadi saya bilang. Ketika anak sudah mulai diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dasar.
1: Yeah.
0: Misalnya mengenal warna, mengenal bentuk, angka, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus orang tua perhatikan. Tidak hanya supaya anak diam, orang tua mohon maaf memutar film atau video melalui handphone.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Biasanya sering terjadi ya, yeah, seperti yeah. itu, agar tenang, agar mudah dikendalikan, biasanya seperti itu yeah. ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian kan kalau tadi ada beberapa hal yang menjadi prioritas, mana yang harus kita tentukan dulu batasan, terutama waktu tadi Ibu bilang ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan biasanya dalam pola asuh itu pasti ada apa ya, seperti pertentangan, terutama kan kalau remaja nih ya, yeah. mereka lagi mencari jati diri katanya tadi. Kalau dikasih tahu tuh misalnya tidak puas di hati, tidak sesuai logika mereka, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ada bantahan-bantahan yang sebenarnya itu proses belajar juga ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Itu gimana kita menyampaikan pada mereka bahwa dalam hidup mereka itu ada batasan-batasan ini yang harus mereka patuhi. Kalau di ditegaskan kan remaja berontak gitu ya. Kalau dilembekkan takutnya tidak yeah. disiplin gitu misalnya, contoh yeah. dilema ya, Bu ya.
0: Jadi sejatinya ketika kita mulai mengenalkan kepada anak misalnya dunia belajar atau dunia sekolah, lingkungan sekolah, sampaikan dulu sebelum anak menginjakkan kaki ke sekolah bahwa kita memberikan pemahaman kepada sang anak itu adalah ada di dalam hatinya, di dalam dirinya itu rasa aman dan nyaman.
1: Baik.
0: Nah, bagaimana rasa aman itu? Yang pertama, aman fisik, ya kan? Ketika anak hendaknya dengan teman punya adab, punya etika, sehingga terhindar dari perkelahian, bully, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aman sosial atau aman psikis, yaitu anak kita itu tidaklah atau menjadi korban penghinaan atau menjadi korban direndahkan oleh circle atau lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketiga, sampaikan bahwa kita harus merasa nyaman dulu nih di sekolah atau sepulang dari sekolah, bahwa anak itu terbebas dari perundungan di dunia digital. Karena sekarang tidak lepas dari dunia digital. Bahkan kalau untuk sekolah SMP misalnya ya, itu di beberapa sekolah saya lihat bahwa anak itu di jam-jam tertentu memang untuk kepentingan belajar itu menggunakan handphone di sekolah.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang harus kita sampaikan, bahwa penggunaan handphone di sekolah itu bukanlah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di luar pelajaran. Nah, karena tidak mungkin dalam satu rombel atau rombongan belajar itu guru bisa mengawasi
1: semuanya,
0: mohon maaf
1: ya,
0: misalnya 40 yeah. anak itu ada nggak dia buka YouTube, buka game online pada saat belajar, kan kita nggak tahu, guru tidak bisa memantau itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Atau misalnya ini yang sering terjadi kelengahan di mohon maaf ya, ketika anak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah di luar misalnya jam istirahat gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, anak itu bisa menggunakan handphone merekam sesuatu, memvideokan hal-hal yang sebenarnya itu tidak boleh di-share atau dipublikasikan ke teman-teman yang lain, atau mungkin bisa mohon maaf kemarin kita ngelihat kan bahwa ada

0: demo ya kan,
1: yeah,
0: di sekolah, di remaja ya, yeah, di sekolah tentang hal-hal yang sebenarnya itu bukan ranah siswa,
1: yeah,
0: ya kan?
1: Okay.
0: Nah, yeah, jadi yeah, pemahaman itu yang penting kita sampaikan kepada anak kita.
1: Mm-hmm. Baik, nah kami undang Anda pendengar, tadi di awal sudah dijelaskan beberapa jenis dari batasan sehat itu, kemudian juga yang menjadi apa namanya tantangan juga tentunya orang tua di era sekarang menghadapi remaja dengan batasan-batasan sehat yang kita harapkan bisa dijalankan dengan baik, begitu ya. Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan Anda, silakan 734987, WhatsApp kami di 08115701042, silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nah, menjadi tantangan tersendiri juga nanti yang akan menjadi pertanyaan saya berikutnya, Ibu, bagaimana apa ya tantangan yang dihadapi orang tua di era sekarang menghadapi remaja gen alpha, gen Z segala macam gitu ya, untuk menerapkan batasan-batasan ini agar bisa tetap sejalan tanpa ada konflik dalam keluarga, begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pendengar dan pemirsa mau jeda dulu ya. Nanti kami kembali lagi masih di pengarus utamaan gender dan inklusi di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik pendengar, pemirsa, kembali lagi masih di pengarus utamaan gender dan inklusi untuk edisi hari ini. Yang baru bergabung, kita masih membahas tadi mengenai mengenal batasan sehat pada remaja. Masih juga kami bahas hari ini tema kita bersama narasumber kita yang sudah hadir, ada Ibu Nani Wirdayani STSH, komisioner dari KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga masih mengundang Anda pendengar pemirsa di line telepon kami 734-987, WhatsApp bisa di 08115701042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ibu Nani, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Baik, tadi memang batasan sehat pada remaja ada beberapa, di antaranya ada batasan emosional, digital, waktu, begitu, itu yang nilai juga tadi ya. Nah, ini kan memang menghadapi remaja, dilemanya tadi sempat saya sampaikan juga. Mereka lagi proses mencari jati diri, banyak hal-hal yang mereka masih menjadi pertentangan di diri mereka juga gitu ya. Sedangkan kita nih langsung kasih batasan-batasan ini nih. Nah, itu sebenarnya apa biasanya yang sering menjadi tantangan orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan batasan-batasan tanpa adanya konflik dalam keluarga begitu, Bu. Tipsnya ya. Lah begitu ya.
1: Oke. Sebenarnya secara kasat mata orang tua boleh nih untuk sense atau kepekaannya itu timbul gitu ya. Mm-hmm. Bahwa sebenarnya pada umumnya ya kan, ketika seorang anak itu tindakannya melanggar, ketika batasan itu sudah melanggar gitu ya. Mm-hmm. Itu yang pertama, misalnya batasan alarm di tubuhnya, alarm fisik misalnya. Karena dia berbohong, dia muntah gitu kan.
0: Mm-hmm. Enak ya kita kalau misalnya ada ciri kayak Pinocchio, kalau bohong hidungnya mancung gitu.
1: Gitu kan. Nah, kemudian itu salah satu alarm tubuh. Mm-hmm. Atau misalnya anak itu menangis. Nah, sebenarnya kepekaan orang tua itu sejatinya sudah harus timbul. Mm-hmm. Ada apa anak saya menangis? Ada apa anak saya merasa misalnya pusing kepala gitu. Okay. Kan. Nah, padahal tadinya baik-baik saja nih. Mm-hmm. Nah, contohnya.
0: Atau ada yang kalau misalnya dia lagi bohong tuh dia kayak gerakan tangannya atau bicaranya muter-muter
1: gestur, kan. Ya. Ya,
0: kita kan paling kenal ya.
1: Ya. Benar-benar. Sehari-hari. Okay, gitu kan. Okay. Nah, kemudian orang tua harus tahu nih kebiasaan-kebiasaan hari-hari anak. Sebenarnya gampang kita menilai anak kita tuh kebiasaan atau daily activity, misalnya cara dia meletakkan dompet. Hmm. Gitu kan. Secara umum sehari-hari misalnya dia meletakkan dompet itu misalnya di meja belajar. Hmm. Atau di dalam tas. Nah, ketika barang itu berpindah berarti ada sesuatu yang mungkin di dalam keadaan terburu-buru gitu kan. Hmm. Atau dia lupa gitu. Nah, itu sebenarnya orang tua harus mengenali nih kebiasaan anak. Nah, kemudian alam pikiran ya. Alarm di pikiran dia misalnya dia merasa takut ditolak misalkan gitu kan. Mm-hmm. Kemudian ada penolakan-penolakan dari circle-nya yang membuat dia sedih gitu kan ya. Nah, itu yang harus orang tua harus make sense ya. Kemudian dia takut dibenci. Nah, sehingga ada ketakutan-ketakutan itu yang muncul dari dalam anak. Kemudian apalagi alarm perilaku. Mm-hmm. Nah, ketika ada sesuatu hal yang mungkin di luar normal itu, misalnya dia menjadi seseorang yang introvert atau tertutup. Mm-hmm. Yang mungkin selama ini sehari-hari dia adalah anak yang periang, bercerita. Mm-hmm. Gitu kan. Nah, tiba-tiba anak ini menutup diri, nggak mau bercerita. Nah, sebenarnya tanda-tanda itu sudah muncul, tapi kadang di lingkungan anak itu kurang kepekaannya. Mm-hmm. Nah, itu tantangan bagi orang tua. Yeah. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa kita harus menyampaikan kepada anak, ya kan, bahwa di sekolah itu tetap harus menjaga adab. Mm-hmm. Nah, mohon maaf ya, mungkin gestur, body language kita dari di zaman kita ya, pada saat kita berkomunikasi dengan guru, banyak permisi Pak, permisi Bu gitu kan.
0: Mohon nah izin, mungkin sekarang mohon maaf, Gen Z gitu ya. Nih
1: berbeda nih, ya kan. Nah itu yang harus kita sampaikan, bagaimana adab kita dengan orang yang ketokohan gitu ya, sebagai guru, sebagai ustadz gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah kemudian tanamkan kepada anak tentang apa dalam bergaul itu. Yang pertama, ketika ada batasan yang dilanggar, maka si anak harus tegas. Ya kan, tegas. Yang pertama, sampaikan ketika dia baru mengenal lawan jenis atau mengenal seseorang yang asing baru satu minggu, jangan cepat langsung memberikan nomor handphone gitu kan.
0: Kemudian langsung diajak menikah gitu.
1: Nah itu yang harus kita benar-benar nih tanamkan kepada anak, bahwa seseorang yang tidak dikenal itu bisa menjadi, mohon maaf ya, potensi adalah predator seksual gitu kan. Nah itu yang harus kita sampaikan. Kedua, itu adalah waspada. Waspada terhadap circle di sekolah, kemudian circle di rumah. Di rumah kan ada tetangga, ada juga teman-teman bermain gitu kan. Nah tidak selamanya lingkungan tidak sehat itu membuat seorang anak atau sebuah keluarga itu juga ikutan tidak sehat. Tidak selamanya seperti itu. Tergantung dari keluarga inti itu menyampaikan, membimbing, mendampingi anak gitu. Nah kemudian yang ketiga itu anak harus lapor. Nah ada 3T, tanamkan kepada anak bahwa ketika terjadi sesuatu itu, yang pertama bisa sampaikan kepada T, teman yang pertama, teman gitu kan. Yaitu orang yang dipercaya, bukan anak yang tadi asal share gitu kan. Kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh itu bisa guru, bisa orang tua, bisa wali kelas gitu kan, bisa guru BK gitu ya, bisa kepala sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, di rumah kan bisa orang tua. Kemudian T yang ketiga adalah tenaga profesional. Bisa kita minta bantuan, perpanjangan tangan misalnya psikolog, kemudian kepolisian. Nah itu, atau misalnya puskesmas gitu kan, fasilitas kesehatan. Ketika kita melihat ada perubahan-perubahan yang tidak biasanya. Nah biasa ini adalah seorang ibu feelingnya lebih kuat.
0: Betul.
1: Ada apa, kecuali bapak ya, bapak
0: perubahan kan anak tuh kita bisa tahu gitu ya.
1: Nah kalau ibu pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dilihat anak perubahannya apa, perkembangannya apa, tinggi ke atas kah atau melebar ke samping gitu kan. Ya kan, misalnya perubahan baju harus oh ini nih baru nih gitu kan, karena badannya tambah tinggi gitu ya. Nah itu yang sebenarnya hal-hal dasar yang menjadi tantangan orang tua ke depan, agar bisa selalu dalam mendampingi anak menuju dewasa itu bisa mulus gitu, bisa lancar gitu ya. Asal komunikasi tadi.
0: Baik. Biasanya nih Bu Ibu dari KPPAD menangani berbagai kasus, atau biasanya orang tua menyampaikan atau pengalaman-pengalaman yang ada gitu ya. Batasan-batasan sehat ini mana yang agak sulit untuk dikendalikan, sering dilanggar begitu terutama pada remaja?
1: Nah, yang sering dilanggar itu ya, yang fenomena yang dalam setahun dua tahun ini adalah batasan digital.
0: Digital. Oh.
1: Nah, di sekolah tidak menggunakan handphone, tapi di rumah menggunakan handphone. Nah, ini yang sering tidak terawasi dengan baik. Kenapa? Mungkin di rumah orang tua bekerja. Pulangnya sudah malam, anak dititip dengan keluarga terdekat gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya keluarga terdekatnya udah lanjut usia, kan tidak mungkin dia apa nenek atau kakek misalnya memarahi cucunya ya. Biasanya itu akan dilunak gitu daripada ya, emak atau bapaknya. Nah itu yang paling sering gitu kan. Kedua, kemudian mohon maaf, sekarang banyak dompet digital. Ya kan, dompet digital misalnya orang tua ada top up ya istilahnya, top up ke Dana, top up GoPay gitu kan. Sehingga mohon maaf, sekarang segala serba mudah. Misal dari pemesanan makanan. Ya kan, orang tua supaya gampang cepat sampai ke rumah, anak bisa memesan lewat top up GoPay. atau top up OVO dana dan sebagainya. Nah itu yang harus juga diwaspadai. Misal hal yang terkecil juga, orang tua mohon maaf ya, kurang pengawasan ketika mempercayakan anak melalui ojol gitu kan. Okay. Nah karena ada beberapa kejadian gitu kan, oknum ya kan. Yeah. Nah anak merupakan korban gitu kan, mulai dari pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Nah jadi pengawasan itu mohon maaf harus secara detail atau teliti.
0: Yeah.
1: Nah dimanapun, walaupun bukan hanya dengan orang asing, termasuk dengan keluarga inti juga harus selalu kita berikan pemahaman batasan-batasan. Misalnya ketika misalnya dengan keluarga tapi lawan jenis gitu kan, apa yang harus anak kita lakukan, yaitu mulai dari cara berpakaian, mulai cara berbusana gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, sebagai orang tua kemudian ini, Bu ya, ketika anak remaja kita melampaui batasan yang ada, itu bagaimana kita menyikapinya? Haruskah diberi punishment gitu misalnya, atau seperti apa?
1: Yang pertama pasti ada peran orang tua ya di sini ya. Yang pertama, ketika terjadi kesalahan, bukanlah marah-marah itu sesuatu yang menyelesaikan masalah gitu. Apalagi sampai mohon maaf memukul, menampar gitu kan, menempeleng gitu kan. Itu tidak menjadikan anak itu takutnya hanya sekali itu saja. Bisa jadi itu hal yang biasa menurut dia gitu kan, punishment itu nanti kalau saya berbuat kesalahan lagi paling kena marah, ditampar dan lain sebagainya. Tapi tanamkanlah diri kita sebagai orang tua itu, yang pertama itu menyediakan waktu setiap hari. Itu minimal 15 menit untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, kemudian kita jadi orang tua tidaklah menjadi orang tua yang otoriter. Hanya bisa memerintah, mendoktrin gitu kan,
0: menghukum
1: sehingga ya anak nurut, ya ada punishment. Jadi kita berikan juga reward gitu kan. Bagaimana misalnya, yang pertama kita melakukan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu ketika anak harus menjawab iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaan terbuka, di situ akan ada komunikasi yang berkembang. Misal orang tua bertanya, jemput nih, tadi gimana di sekolah? Pasti anak capek ya mungkin ya. Ya gitulah. Tapi ada sih tadi gini-gini gitu kan. Pengalaman dia di sekolah. Oh begitu. Terus bagaimana? Oh bapak dan ibu guru menasehatinya, menjaganya. Nah berarti dari penjelasan anak kita, kita sudah mengetahui gambaran secara umum bagaimana penanganan pihak sekolah kepada anak-anak yang dimungkinkan membuat kesalahan dan mempengaruhi circle yang ada di dalam kelas. Nah itu saya kira setiap hari perlu bertanya, walaupun anak bosan. Tapi, nah kita nih sebagai orang tua itu tentunya punya nih, punya kalimat-kalimat yang sebenarnya itu juga yang kita tanyakan. Tadi bagaimana pengalaman di sekolah? Nah kemudian besoknya lagi, gimana hari, menyenangkan enggak gitu kan? Oh senang gitu kan, pulangnya jam sekian, belajar ini gitu kan. Nah kebanyakan orang tua itu tidak terjadi komunikasi, sehingga anak itu tidak akan menceritakan atau spend time-nya kepada orang tua itu sangat sedikit atau terbatas. Yang kedua itu usahakan setiap anak mendapatkan tantangan dalam belajar misalnya, orang tua punya solusi walaupun dia tidak tahu. Nah solusinya itu misalnya meminta bantuan pihak ketiga misalnya gitu kan. Nah untuk supaya anak ini bisa menyerap pelajaran misalnya. Nah mulai dari privat misalnya, atau komunitas belajar gitu kan. Nah apalagi sekarang kan pemerintah Kota Pontianak kan sudah ada misalnya pusat belajar tuh di pusat bahasa ya, di PCC itu kan. Nah sebenarnya anak itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya melalui sekolah. Sekolah mengirimkan anak-anak untuk apa semacam ekskul ya di situ gitu. Okay. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang tua harus menjadi teladan.
0: Contoh ya.
1: Contoh okay. ya sebenarnya. Nah, jangan sampai apa yang udah bagus nih di sekolah sampai di rumah tuh orang tua tuh mohon maaf ya, malah perilakunya mundur. Ya kan? Okay. Janganlah orang tua di rumah misalnya terlibat dengan judol gitu kan. Mohon maaf misalnya pinjol gitu kan. Nah, itu yang mohon maaf itu akan direkam tuh oleh anak tuh sampai besar. Tapi kalau kita sebagai anak merekam apa yang orang tua lakukan di rumah dan itu bisa menjadi teladan yang baik, saya yakin ya bahwa itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Misalnya dalam berdagang, misalnya orang tuanya berdagang, tapi jujur nih orang tuanya, secara tidak langsung ya, anak itu akan mencontoh tuh apa yang dilakukan oleh orang tua ketika bekerja. Nah, begitu juga nanti dia akan lakukan ketika dia udah dewasa. Nah, kemudian yang terakhir itu harus selalu mengingatkan. Mengingatkan anak mulai dari makan, ibadah, kemudian ketika sekolah ini pasti ada PR gitu kan, ingatkan. Karena mohon maaf ketika kadang-kadang anak-anak ini ya kalau bahasa kita degel gitu kan, ketika yang dilihat buku dalamnya ada handphone gitu ya. Nah, itu yang kita harus tanamkan.
0: Baik.
1: Kalau belajar ya belajar, kalau tidak belajar
0: ada waktunya, ya, tidak ada jadwalnya gitu ya.
1: Nah, ya ada jadwalnya. Ya gitu-gitu, Pak.
0: Baik ya. Itu tadi beberapa hal masih kaitannya dengan bagaimana remaja ini mengenal batasan sehat mereka. Bagaimana kalau mereka melanggar, kemudian agar batasan yang disampaikan orang tua bisa selaras juga dengan apa yang sedang anak jalani saat ini. Begitu juga pendidikan di luar yang didapat gitu. Nanti kita lanjutkan kembali, Ibu, kita jeda dulu. Nanti masih ada sesi terakhir, kita akan berbincang masih mengenai mengenal batasan sehat pada remaja. Kami juga masih mengundang Anda melalui telepon, WhatsApp, atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Baik pendengar pemirsa, di siang hari ini kami masih temani Anda di pengaruh utamaan gender dan inklusi. Kembali lagi masih membahas mengenai mengenal batasan sehat pada remaja bersama Ibu Nani Wirdayani STSH, Komisioner dari KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Masih ada waktu untuk Anda di sesi yang terakhir ini yang ingin bergabung 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau silakan juga Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana bisa sejalan nih antara batasan-batasan yang disampaikan orang tua, batasan sehat ini kepada anak remaja, kemudian bagaimana mereka melanggarnya, atau begini Bu, gimana remaja itu ketika orang tua sudah memberikan batasan-batasan sehatnya, mereka merasa bahwa saya melanggar nih, dan mereka bisa menyampaikannya bahwa mereka telah melanggar atau melakukan kesalahan, bisa terbuka gitu Ibu ya. Itu bagaimana mungkin triknya sebagai orang tua agar bisa anak-anak seperti itu?
1: Hendaknya ketika orang tua menemukan gitu kan, misalnya bahwa anak mereka telah melanggar batasan-batasan itu, yang pertama hargai kejujuran.
0: Okay.
1: Ya kan? Kedua, dengarkan apa yang diceritakan oleh sang anak sampai selesai, jangan dipotong. Nah, kemudian yang ketiga, berikan nasihat, ya kan, saran yang baik, tidak keras, tidak menggurui, tapi dia bisa masuk ke dalam alam pikirannya. Kedepannya dia harus bertindak apa yang disarankan, seperti apa yang disarankan oleh orang tuanya. Kemudian yang terakhir, orang tua menyampaikan kepada anak agar selalu waspada supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, tentunya dari orang tua wajib menyampaikan cara menegakkan batasan. Ya kan, jangan sampai melampaui batasan itu. Sampaikan kepada anak bahwa saya adalah seseorang atau pribadi yang independen. Kemudian saya sebagai seseorang pribadi yang independen itu pasti mempunyai perasaan. Ada perasaan suka, ada perasaan tidak suka, gitu kan. Kemudian sampaikan kepada anak bahwa sebagai seseorang yang pribadi itu memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan sebagai anak remaja, seorang remaja itu kebutuhannya itu adalah menerima ilmu, haus akan ilmu, mata pelajaran gitu kan. Jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagai seorang yang independen, bahwa ada permintaan dari luar selain diri kita yang bisa kita setujui atau tidak kita setujui. Contoh, yang pertama misalnya seorang teman anak kita, mohon maaf misalnya mau pinjam uang. Nah, mungkin pada saat itu si anak uangnya pas-pasan. Nah, sampaikan kepada anak bagaimana cara menjawab ketika teman kita ingin pinjam duit kita. Padahal duit kita ngepas-ngepas nih, gitu kan. Nah, harus sampaikan, oh maaf, duit saya ngepas gitu kan. Saya mau beli misalnya keperluan alat sekolah misalnya gitu. Sampaikan seperti itu dengan halus, dan jangan pernah menyampaikan kepada anak kita jawabnya ketus. Antara malas-malasan gitu kan. Nah, kedua, misal ketika seorang anak remaja ini, mohon maaf ya, dalam tanda kutip sudah mulai berpacaran, ada crush dia, misalnya sesama teman sekelas atau di luar. Nah, dan sampaikan ketika crushnya itu, mohon maaf ya, tanpa sengaja atau secara sengaja mencolek, memegang, melanggar batasan-batasan yang harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, sampaikan kepada anak kita harus bisa menjawab dengan tegas, jangan lakukan lagi, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu kan. Itu adalah sesuatu yang toksik gitu.
0: Baik.
1: Nah, kemudian yang ketiga misalnya tadi ya, mengenai pacaran gitu kan. Kemudian, nah ini nih orang tua zaman sekarang, mungkin termasuk saya ya, Gimana, Bu? Saya agak disiplin nih mengatur jadwal anak privat atau les.
0: Oke.
1: Nah, mohon maaf ya, mungkin di sekolah-sekolah di kota-kota nih seperti kita di kota besar, itu anak pulang sekolah pasti ada langsung bimbel. Di sekolah tuh udah ada.
0: Iya.
1: Ya kan, di luar jam sekolah hari ini bimbelnya ini. Nah, ternyata di rumah orang tua tuh sudah mempersiapkan jadwal anaknya. Gitu kan? Sehingga anak itu diforsir harus belajar terus.
0: Iya.
1: Sehingga kadang-kadang antara bapak dengan ibu ini berbeda pendapat. Bapak agak renggang memperbolehkan anaknya misalnya bermain Nintendo, bermain PlayStation. Sedangkan ibu, mohon maaf, sudah ada timing atau schedule-schedule. Bahkan sampai hari Minggu pun sang ibu mewajibkan anak Anda harus les atau privat. Nah, itu juga anak sebenarnya punya dalam hatinya ngedumel pasti. Ya kan? Every day Senin sampai Minggu pun saya
0: non-stop, ya,
1: non-stop belajar gitu. Nah, sebenarnya itu udah tuntutannya pada saat sekarang. Tapi harus punya strategi sebagai orang tua untuk menyampaikan kepada anak, walau sebentar, tetap ilmu itu harus diserap setiap hari. Baik. Gitu kan. Nah, tapi jangan juga terlalu over ya. Nah, kalau ke bahasa Melayu kok enggak gila nanti anak ini gitu kan. Jangan sampai disuruh belajar terus les terus gitu kan. Nah, itu yang juga kita sebagai orang tua penting memodifikasi antara hobi, antara kewajiban gitu ya. Anak harus belajar dengan bakat dan minat dia. Nah, itu yang harus kita pandai-pandai mengelolanya. Gitu, Mbak.
0: Siap, baik ya. Nah, itu yang menjadi komitmen bersama begitu, Ibu, ya, antara orang tua. Bersyukur sekali kalau misalnya ada anak tadi yang sampai mau mengakui kesalahannya, melanggar batasan yang ada. Singkat mungkin sebagai closing, Ibu, yang mau disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Bagi Bapak Ibu di rumah, yang harus disampaikan kepada anak, ya kan, ketika terjadi sesuatu yang di luar batasan-batasan sehat, yang pertama, dia boleh melakukan lapor kepada orang terdekat, ya kan. Dalam hal ini perlunya keluarga inti sebagai pendengar yang baik, ya kan. Kemudian yang kedua, di sekolah mungkin dilaporkan kepada guru BK, kepada wali kelas,
0: baik,
1: gitu kan. Nah, yang ketiga, orang tua ketika masalahnya udah terlalu ranah hukum masuknya itu, pertama bisa ke kepolisian, kemudian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Jalan Sultan Abdurrahman, kemudian juga sampaikan kepada anak, yang terakhir simpan di handphonenya, kepada anak itu di handphone anak itu ketika ada emergency, exit, ketika ada sesuatu yang dia lihat atau dia rasakan, itu call ke 110 110 yang tersambung ke Polda Kalbar.
0: Ya, gitu. Baik. Oke. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Ibu Nani sudah hadir bersama kita hari ini ya. Dan tadi sudah disampaikan mengenai mengenal batasan sehat pada remaja, ada beberapa seperti batasan emosional, digital, nilai dan juga waktu. Tadi bagaimana kerjasama orang tua bersama remaja, anak remajanya, agar batasan-batasan tersebut bisa dijalankan baik tanpa adanya konflik di antara orang tua dan anak, begitu. Terima kasih sekali lagi, Bu, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke. Ya, kami pamit untuk Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih Anda yang mendengarkan dan menyaksikan. Ketemu lagi nanti di edisi lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar, saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

26 Juli 2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan.

0: ya lebih apa ya, lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata
0: jadi atlet dan talenta e-sport. Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional untuk informasi-informasi dinamika olahraga tadi pendengar. Dan kali ini kami ajak Anda kembali untuk bergabung di 104,2 FM dengan beragam informasi menarik dan teraktual lainnya tentunya. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 11.37 waktu Indonesia Barat dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak. Hari ini 11.52 waktu Indonesia Barat. Hari Senin 10 Agustus 2026 azan zuhur akan berkumandang. Untuk itu pendengar, kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti jelang azan zuhur. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15, RT004/RW006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda siang ini, pendengar, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Kali ini informasi kami hadirkan dari LPP RRI yang menggelar uji kompetensi wartawan radio atau KWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. UKW sendiri diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI bersama dengan Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari pendengar, yaitu dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ujian ini nanti sebagai upaya memperbaiki diri dan ia juga mengatakan pendengar, UKWR di lingkungan RRI diharapkan dapat mendorong profesional sekaligus memperkuat kapasitas wartawan agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan publik. Ketua Satgas UKWR, Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI. Diharapkan kedepannya berita yang dihasilkan jurnalis RRI dapat meredaksi berita online dan memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W plus 1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat. Pria yang pernah menjabat sebagai kepala RRI Pontianak itu menilai UKW juga memastikan wartawan mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai kode etik jurnalistik. Kompetensi tersebut dinilai paling penting di tengah derasnya arus informasi digital. Terakhir pendengar, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat sekaligus kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini dapat menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur oleh undang-undang.

0: Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi

dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir seli mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai 715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
1: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

Bersatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi masih temani Anda pendengar. Dan hari ini ya, tanggal 10 Agustus 2026, tadi keluar juga imbauan dari Wali Kota Pontianak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bahkan juga informasi yang kami terima, beberapa sekolah menerapkan belajar dari rumah, di mana anak-anak tidak berangkat ke sekolah ya. Menyusul memang sedang tebalnya juga kabut asap di Kota Pontianak, pendengar. Dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas luar ruangan menyusul kondisi udara Kota Pontianak yang terdampak asap kebakaran lahan. Edi mengatakan, kualitas udara di Kota Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena wilayah Pontianak dan sekitarnya mulai memasuki musim kemarau pada bulan Agustus ini, pendengar. Kabut asap mulai terasa akibat kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten sekitar Kota Pontianak, dan di Pontianak sendiri hanya ada satu titik api, yaitu di Jalan Sepakat Dua Ujung dan tinggal pendinginan. Dan melansir dari laman rri.co.id, pendengar, saat memantau pendinginan lahan gambut yang terbakar, Edi Kamtono mengatakan kalau asap yang di Pontianak ini dari perbatasan dan pihaknya setiap hari patroli, pendengar, begitu ada indikasi langsung ditindaklanjuti. Edi Kamtono menyebut Pemkot Pontianak terus memantau kualitas udara, salah satunya melalui pemantauan di kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara. Pemantauan dilakukan untuk menentukan langkah antisipasi, terutama jika kualitas udara semakin memburuk. Untuk saat ini, ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap paparan asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan. Ia mengimbau warga untuk memperbanyak minum air putih serta mengurangi kegiatan di luar ruangan. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengatakan masyarakat dapat memantau kualitas udara melalui laman ISPUNET dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pasalnya sumber data yang digunakan sesuai dengan lokasi alat di Kota Pontianak. Usmulyono menjelaskan sejumlah platform pemantauan kualitas udara dapat menjadi alternatif informasi, namun masyarakat perlu memahami bahwa sumber data, lokasi alat pemantau, metode pengukuran, dan metode penghitungan indeks dapat berbeda-beda. Dan tentunya, pendengar, lagi kami mengimbau Anda untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun misalnya memang harus sekali keluar ruangan, gunakan masker ya untuk Anda yang terpaksa harus keluar ruangan, karena memang kabut asap sedang tidak baik, mendengar, ditambah lagi dengan adanya jerebu ya atau abu yang juga ikut turun dari langit, dan itu tentunya akan mengganggu pernapasan kita. Stay safe ya, jaga kesehatan, pendengar, dan tetap patuhi protokol, juga minum air putih yang cukup. Juga tadi imbauan dari Wali Kota, kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Baru saja kita dengarkan Ryan Pono dengan Cinta dari Timur, disebut juga tadi ya Pantai Raja Ampat pendengar. Kali ini kita jalan-jalannya nggak jauh-jauh ke Raja Ampat ya, walaupun ingin ke sana, kita ke Pelabuhan Kijing dulu pendengar, yang berada di Mempawah yang statusnya sekarang pelabuhan internasional ya. Yang dimana Pelabuhan Kijing Mempawah Kalimantan Barat ini dinilai memiliki peluang besar menjadi pintu utama ekspor berbagai komoditas di Kalbar. Optimalisasi pelabuhan tersebut diyakini dapat memperkuat posisi Kalbar ya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Dan akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, mengatakan Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurutnya, akses keluar masuk Kalbar telah tersedia melalui jalur darat, laut, dan udara. Nah, melansir dari laman rri.co.id, Fahmi mengatakan kalau melihat Kalbar ini memang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena kita punya pintu keluar yang internasional semua, darat, laut, udara, semuanya ada pendengar. Ia menjelaskan Kalbar saat ini memiliki 4 pos lintas batas negara PLBN dan akan bertambah menjadi 5. Selain jalur darat, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta jalur penerbangan internasional yang telah dibuka kembali di Bandara Supadio. Nah, menurut Fahmi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalbar merupakan wilayah yang relatif terbuka untuk aktivitas perdagangan dan konektivitas internasional. Potensi tersebut semakin besar karena Kalimantan memiliki sumber daya alam yang luas dan berada di posisi strategis kawasan Asia Tenggara. Fahmi menyebut posisi geografis Kalimantan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga menjadi keunggulan tersendiri. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong Kalimantan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila kerjasama antar negara terus diperkuat. Menurutnya, hubungan antara Kalbar dengan Sarawak Malaysia, contohnya pendengar, ini telah terjalin cukup baik ya dan perlu terus diakselerasi. Salah satunya melalui kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia atau Sosek Malindo yang menghasilkan sejumlah kesepakatan antar pihak. Selain dengan Malaysia, kita juga dapat mengoptimalkan kerjasama dengan Brunei Darussalam melalui kerangka Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area atau BIMP IAGA. Dan menurutnya berbagai instrumen kerjasama dan regulasi telah tersedia sehingga perlu diikuti dengan kemudahan dalam pelaksanaannya. Dan tentunya terakhir pendengar, optimalisasi Kijing ini akan semakin strategis di tengah dinamika perdagangan kawasan, khususnya jalur perdagangan yang selama ini banyak terkonsentrasi di Selat Malaka. Menurutnya kebijakan pemerintah terkait ekspor satu pintu dapat membuka peluang bagi Kalbar untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional sekaligus mendorong komoditas daerah langsung masuk ke pasar global. Dan beberapa saat lagi pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pro 1 Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026, telah memanggil Huang Chihwen, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22, RT 014, RW 006, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihuan sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, Jurusita Septia Susanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari Berita Penting.
6: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di tiga lokasi di wilayah kota Pontianak dan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kuburaya.
7: Navigasinya kita sesuai dengan wilayah. Kami dari kota Pontianak standby untuk di wilayah kota Pontianak.
6: Jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga perumahan Mega Mas Kabupaten Kuburaya percantik wajah komplek.
8: Mengarahkan kepada kawan-kawan ketua jalur untuk memasang bendera dan umbul-umbul, terutama yang di depan ruko-rukonya, Pak. Kita wajibkan untuk pasang umbul-umbul dan pintu gerbang.
4: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di tiga lokasi di wilayah kota Pontianak dan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kuburaya. Salah satu titik kebakaran di Parit Cahaya Baru, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman warga. Kita simak laporannya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pontianak mencatat tiga titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani secara bersamaan. Dua lokasi berada di wilayah Kota Pontianak, sementara satu titik lainnya berada di kawasan perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak, Muhammad Yamin, mengatakan kebakaran di Jalan Sepakat 2 masih dalam proses lokalisasi setelah berlangsung selama beberapa hari. Sementara kebakaran di Jalan Aksia sudah mulai mereda dan masih dalam pemantauan petugas. Sedangkan titik pada kali ini berada di kawasan Parit Cahaya Baru yang berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga. Walaupun titik api berada di wilayah Kuburaya, namun pihak Kota Pontianak tetap bersiaga membantu untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat karena asap yang ditimbulkan berdampak kepada orang banyak.
7: Navigasinya kita sesuai dengan wilayah. Kami dari Kota Pontianak standby untuk di wilayah Kota Pontianak. Saya dengar tadi kawan-kawan di Kuburaya juga sudah mengambil tindakan. Nah, cuman kita nanti akan tingkatkan koordinasinya bagaimana penanganannya kalau misalnya nggak selesai. Mudah-mudahan bisa kita lokalisasi lah. Ini udah semakin gelap nih soalnya nih ya. Saya sudah, mudah-mudahan lah hujan agak imbang gak nih rasanya nih.
9: BPBD Kota Pontianak juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi dampak kebakaran. Di antaranya PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga PDAM. Koordinasi dilakukan karena lokasi sumber air berjarak hampir 500 meter dari titik kebakaran. Sehingga petugas masih menghitung kekuatan dan kebutuhan alat peralatan pemadaman di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Fatur Rahman, meminta mitigasi karhutla diperkuat karena kejadian tersebut menjadi bencana yang terulang setiap tahunnya. Fahroni juga mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dan penguatan unit penanganan bencana di kawasan perbatasan agar respon terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Pendengar, ribuan telur penyu berhasil diamankan petugas dari dua lokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebanyak 1.286 telur kini menjalani pemeriksaan untuk memastikan jenis, kondisi, dan peluang penetasannya. Upaya ini menjadi bagian dari penyelamatan satwa laut dilindungi sekaligus mencegah perdagangan ilegal telur penyu.
10: Sebanyak 1.286 telur penyu diamankan dari dua lokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Temuan tersebut terdiri atas 96 butir di Desa Temajuk dan 1.190 butir di Pelabuhan Penumpang Sintete. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Syarif Iwan Taruna Al-Kadri mengatakan seluruh telur telah dievakuasi untuk diperiksa dan ditentukan penanganan selanjutnya sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa laut dilindungi.
11: Menindaklanjuti temuan telur penyu yang ada di Kabupaten Sambas, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak telah melakukan koordinasi bersama Badan Karantina Indonesia, Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat, Gapma Temajo, PSDKP, dan pihak terkait lainnya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa penyu merupakan jenis ikan yang dilindungi.
10: Sementara itu, Marine Megafauna Spesialis Yayasan Sea Life Indonesia, Dr. Hewan Dwi Suprapti, menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan telur dari temajuk cenderung merupakan penyu hijau dan memiliki tanda fertilitas sehingga masih berpeluang ditetaskan. Sedangkan telur dari sintete cenderung berasal dari penyu hijau dan penyu sisik, namun tidak menunjukkan tanda fertilitas.
12: Bahwa jenis penyu dari telur asal paloh ini adalah jenis penyu hijau atau Selonia midas. Nah, hasil candlingnya juga menunjukkan telur masih baik atau fertil. Untuk itu kami rekomendasikan dapat ditetaskan kembali karena masih ada peluang untuk menetas. Sedangkan telur penyu asal Kepulauan Riau atau tangkapan di pelabuhan Sintete teridentifikasi bahwa telur tersebut berjenis penyu hijau dan penyu sisik atau ada dua jenis ya yang hasil tangkapan Sintete. Nah, sayangnya penyu sisik ini adalah jenis penyu yang sangat kritis atau berstatus critical endanger.
10: Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menghimbau masyarakat tidak mengambil, memperjualbelikan, mengangkut atau memanfaatkan telur penyu secara ilegal serta segera melaporkan temuan kepada petugas. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
4: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan di Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta TEUS dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
6: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
13: Peluang ada. Vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu kondisi yang saya pikir sangat menjanjikan.
6: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarutani melaporkan.
4: Menjelang HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, puluhan warga perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjar Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya mulai melakukan gotong royong untuk mempercantik wajah komplek. Berikut laporannya.
14: Puluhan warga di perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjar Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya membaur, melakukan persiapan dan gotong royong menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari pembersihan parit, menyemprot rumput, mengecat gapura dan lain sebagainya. Ketua RT 005 RW 009 Dusun Banjaraya Desa Sungai Raya Dalam Muhammad Khalil mengatakan dirinya telah menginstruksikan dan mengakomodir jalur yang memiliki 9 blok di Jalan Parit Haji Muhsin 2 untuk melakukan gotong royong persiapan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia 2026.
8: Mengarahkan kepada kawan-kawan ketua jalur untuk memasang bendera dan umbul-umbul, terutama yang di depan ruko-ruko ini Pak, kita wajibkan untuk pasang umbul-umbul dan pintu gerbang. Untuk persiapan untuk merayakan hari ulang tahun NRI yang ke-81, ini banyak sekali kegiatan warga Migamas yang akan diperlombakan, bersifat umum kan, perlombaan setiap tahun, lomba anak-anak, dan untuk bersifat warga.
14: Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengcap IUBA Kabupaten Kuburaya ini merasa bersyukur. Warga sangat antusias ikut bergotong royong mempercantik wajah komplek, memasang umbul-umbul. Selain itu juga warga tidak keberatan membayar iuran sukarela memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2026. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin

0: Tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan di ruang dengar Anda Indonesia banget untuk lagu-lagu pop terbaru ya dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan pendengar yang ingin bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kita terhubung bersama dengan penelpon pertama. Selamat siang Indonesia banget.
1: Yang baik hati, yang ganteng.
0: Hey, selamat siang
1: Indonesia banget.
0: Bang Hendra ini ya.
1: Kenal lah ya.
0: Iya dong. Bang Hendra di Mempawa, mau diputerin lagu dari penyanyi pria atau wanita siang ini Bang?
1: Saya mau minta nyanyi lagunya Judika.
0: Lagunya
1: Cinta
0: Judika
1: Karena Cinta, boleh gak Bang Pati?
0: Judika boleh artinya nih.
1: Oke, ini yang mantap nih. Penyiar itu seko nih.
0: Boleh, baik. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
1: Nah, yang pertama kali untuk Pati ya. Bang Pati, semoga sehat selalu. Keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Adik kita yang ada di Sungai Rengah, sehat selalu ya, di cepat sembuh di. Menjulai hari pancabakti sama keluarga di rumah, sehat selalu. Cik Nor di Bakau. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Buat Bang Yahya, Bang Yafar sama Kak Nilanya. Terus buat ya, buat makam. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya. Terus buat buat Ismail di Jongkat. Buat Bang Deden di Pekanbaru.
0: Iya.
1: Bang Juna di Kupang. Buat Jaka Suara, Anissa di Uka. Terus buat siapa dia? Ya, Koko Ali. Mbah Kakung. Buat Wanah di Sambas. Lah ditambah ya untuk semua-semua lah Bang Pati ya.
0: Oke, untuk semua-semua.
1: Buat Bang Pati saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih. Sehat-sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Cik Nur.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia
2: Pati
0: banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pati.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur apa kabar?
2: Alhamdulillah baik saja,
0: baik,
2: sehat
0: ya?
2: Walafiat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
2: Benar. Lagu apa tuh?
0: Lagu dari
2: baik-baik sayang, enggak ada judul lah lagu. Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang tuh ada sih judul lagu. Ada.
2: Macam lagu tak? Lagu anuk bulat wali ya.
0: Betul. Siang ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Cik Nur?
2: Lagu cewek.
0: Baik, oke, ada
2: wanita.
0: BCL Rindu
2: Rosa
0: Kamu. Rosa tak mentas pula Arab hari ini nih.
2: Oh, tak mentas. Jadi dah lah.
0: Ada.
2: Kalau Rosa tak mentas BCL lah tadi.
0: BCL ya, Rindu Kamu. Boleh.
2: Rindu Kamu. Benar. Buat Pati, semoga sehat selalu. Yang
0: Amin.
2: Terbaik untuk Pati yang baik hati. Lanjut. Buat Hendra tadi, buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy juga beserta Abah Umiknya, juga ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Dilanjut, Awi, Bang Batia, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, ada Pak Mo, ada Mak Mo Aura, Wardi, semoga cepat sembuh Wardi, semangat, semangat. Lanjut. Kebanyakan nyanyi Wardi jadi batuk tu. Buat itu Pak Mo Aura udah ya. Buat Dino Pal 9 juga. Ada juga Mbah Kakong, Mak Anjang Siti Emil, Mak Kam, Bu Aja Arfia. Lanjut Kak Ani Gang Korma juga. Dilanjut Bang Boyka. Ada juga Mbak Tini, Niko, Anista di Uka, Bang Herman, Mak Yek juga, Rani Maharani, juga Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit, Bang Rosi, Nur Jana, Bang Ramli, Kak Jena. Lanjut, ada Mak Eldua Singgit udah ya, buat Manis Manila, ada Nita di Populo AC, Anita juga di Landa. Itu orang Pati tu di Landa tu. Lanjut. Ada Hendra tadi udah disapa ya. Buat ada Darul, ada juga Bang Badul dan kawan-kawan di Kaltara. juga Bang Deden Diona di Kupang, ditambah lagi Pak Usri, Bang Pawadi di Sambas, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang Wan Usuana, Ciela, Tia Nia, ada Pak Pon di Singkawang juga, Lanius, yang lain semua-mua tampak terkecuali sapaannya di bungkus habis. Iya. Ini bersiap-siap obok-obok ni, Pati.
0: Iya, lusa
2: datang
0: ya.
2: Datang tempat kau, Pati.
0: Insyaallah. Kalau tak siaran. Iya, Cik.
2: Makasih ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Iya, Kanda Yahya apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Sehat-sehat nih Kanda Yahya. Siang ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Kanda Yahya?
3: Wanita.
0: Penyanyi wanita, Fatih bacain lagi ya. Ada Isyana Sarasvati, Lembaran Buku. Astrid, Cinta Itu. Kemudian ada Aureli, Cinta Seperti Aku. Kotak, Aku dan Kamu. Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Shakira Jasmine, Jalani Hariku.
3: Itu cinta apa itu? Cinta Seperti Aku ya.
0: Cinta Seperti Aku ya, dari Aureli Hermansyah. Oke. Sapa salam buat siapa nih Kanda Yahya?
3: Sama buat Al-Fatih sekeluarga, semoga selalu.
0: Amin.
3: Nah, buat Kak Nur tadi di Wakau.
0: Iya.
3: Buat Bang Hendra. Buat Ismail di Jungkat.
0: Aha.
3: Buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Wardi, Aura Fakmo, buat Bang Deden, Bang Badul, Diona di Kupang, terus Pak Subutri, Ella, Kak Tian, Nia, Wanati, terus buat Bu Ana, Mak Kam, Mak Jang Siti, Nel, Kak Julaiha, Bang Handan, Ana, bagi ya, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Mei kalau dengar,
0: yeah.
3: Diri juga, terus buat Anwar, terus buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, buat Al-Fatih yang bertugas, semoga tetap semangat, sukses selalu.
0: Iya, oke. Okay.
3: Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Yahya ya, dari Wajo Dewa tadi baru saja bergabung bersama kita. Ke penelpon selanjutnya, selamat siang Kak Imel.
2: Siang juga
0: Alfie. Kira Kak Imel tadi tuh rupanya rupanya Manjang. Ah?
2: Siapa ini?
0: Manjang lah Nida, mamanya.
2: Kenal.
0: Siang.
2: Nangis Manjang.
0: Aduh, kenapa tuh?
2: Enggak bisa dicas.
0: Oh, enggak bisa dicas.
2: Belum nih lambat. Itu.
0: Iya, ya udah telepon lewat sini aja dulu Manjang ya. Siang ini mau diputarkan lagu penyanyi pria atau wanita nih Manjang?
2: Wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, Pati bacain lagi, ada Isyana, Lembaran Buku.
2: Wanita.
0: Ah, siapa Manjang?
2: Manjang Talent. Lagu Indonesia kan, lagu
0: Ayano. Iya, ano, lagu Indonesia baru Manjang.
2: Kapan bisa nggak?
0: Kapan-kapan tuh lagu kapan? Itu lagu lama Manjang, nanti masuknya Ruang Rindu itu.
2: Ah?
0: Itu masuknya Ruang Rindu lagu lama ya.
2: Oh gitu.
0: Ini sekarang kita Indonesia yang baru-baru.
2: Boleh lah, Manjang dengerin dulu.
0: Ada Isyana, Lembaran Buku, Astrid, Cinta Itu, Kotak, ada Aku dan Kamu, Anggi Marito, Cara Mencintaimu, Shakira Jasmine, Jalani Hariku.
2: Cara Mencintaimu.
0: Oke, boleh. Sambil sapa salam untuk siapa Manjang, silakan.
2: Jurah hal sebentar ya.
0: Ah.
2: Kemarin ada Manjang, itu Anwar ya, bukan Al-Fatih, lupa Manjang. Udah lah, cop-cop ya. Orang Ketapang tuh, di Tumpang Piti itu kan udah kena bakar. Kebakaran tuh. Umur 26 tahun katanya kan. Yang satu umur 60 tahun tuh selamat. Yang umur 26 tahun tuh meninggal. Kesalam ya Anwar tuh.
0: Iya.
4: Salam-salamnya buat Alpati, sehat selalu keluarga. Jangan nak sampai kasar sayang ya.
0: Iya.
4: Panjang pun kasarnya pedas mata Alpati. Dia motor tambang tuh jaraknya enggak jauh Alpati. Gelap banget. Hari panjang.
0: Iya.
4: Kayak dulu panjang sampai nyasar mana-mana Alpati, berkayu sama Bapak Mel. Itulah. Juga sehat selalu Patih ya.
0: Iya, amin.
4: Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana. Mudah-mudahan Al-Fatih juga cepat jodoh. Rabila tajarni pardana anta khairul warisin. Amin. Juga untuk Emil yang sedang kecapean, sama juga Mama juga kecapean, bawa barang banyaknya Al-Fatih. Oleh-olehannya.
0: Mau kemana manjang tuh?
4: Manjang ini itu bawa kan Mel, anak-anak Mel ya, makanan dari kebun kan. Ada rambutan, ada jengkol. Rencananya juga nak ke Batu Ampar, kalau jadi langsung berangkat dari Pontianak ke arah Batu Ampar. Jadi bekal sekali baju itu atas Al-Fatih.
0: Banyaknya.
4: Lanjut Al-Fatih ya.
0: Lanjut silakan.
4: Tadi untuk Bang Yahya, sehat selalu Bang Yahya, jangan pilek lagi. Terus sepun Cik Nur, Kak Lung, Kak Nga, jaga suara. Juga Indra, sehat adikku, jangan sedih. Terus Bang Sukur, Kak Tina, Bang Juna Iman Selpa, terus Bang Rosina Jana, dong anak Andre Opan, Bang Jafar, Kak Nila, terus Nak Kamal Jarbia, Koko Ali, Koko Andi, terus Pak Iqbal, terus Mak Ririn, terus Wak Sangka, Pak Sadi, terus Elni, cantik banget. Gaulah. Terus Bang Hamzah, dekat Bang Hamzah nih, Al-Fatih.
0: Iya.
4: Terus Imran Ahmad, terus Wak Meli, Wak Jenah, Bang Jek dengan Kak Ani, Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya, Bang Dina dengan Kak Murninya, terus Kak Elmi, terus siapa yang dari Sambas loh ya?
0: Iya, silakan.
4: Pak Subuh Sri, Pak Pawadi, Ella, Tia, Nia, Wanaci, Tuan Nusu, terus Idar Panca Bakti, Aura Pak Mo, terus Jaleha Hamdan Hananya, Dina di Kopang, Peridah di Palu, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, semua-semualah Fatih ya.
0: Iya, Manjang.
4: Dalam lindung Allah, kita dijauh dari banyak bencana walaupun kemarau panjang ya, Fatih.
0: Iya.
4: Banyak subhanallah, Fatih. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Okay. Iya, terima kasih Manjang.
4: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja ya Manjang sudah melengkapi playlist kita di siang hari ini pendengar. Dan kami masih akan angkat telepon setelah ini ya, dan tetap bersama kami di sini pendengar ya, di Indonesia Banget untuk lagu-lagu pop nasional atau lagu-lagu pop Indonesia yang nanti dapat Anda pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak pendengar menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman rri.co.id dan komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam di www.mfa.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan, dan ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Kita lanjutkan Indonesia banget ya untuk pilihan lagu-lagu Indonesia favorit Anda pendengar dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan untuk bergabung WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Selamat siang Indonesia banget. Terputus sepertinya ya. Silakan pendengar yang bergabung kembali di 734987 di telepon ataupun WhatsApp 0811 5701042. Selamat siang Indonesia banget.
1: Semangat Bang Fatih.
0: Iya, selamat siang Mbak Wardi.
1: Ya, apa kabar Bang?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Wardi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Beneran, udah sehat nih. Kemarin katanya sakit tenggorokan.
1: Sakit demamnya, alhamdulillah udah sehat, cuma batuknya belum hilang.
0: Masih batuk ya?
1: Masih batuk Bang.
0: Oh, semoga cepat sembuh ya Bang Wardi ya.
1: Kasih Bang Fatih.
0: Iya, ini cuaca lagi kayak gini nih emang harus jaga kesehatan.
1: Banyak-banyak ya.
0: Bang Wardi, siang ini lagu pria belum ada yang pilih nih dari tadi ini.
1: Lagu pria apa ini, Bang?
0: Ada band Siap Melepasmu, Govinda Makna Cinta, Firza Kembali, Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Mahen Luka Yang Kurindu, Semi Simurangkir Sudahi Semua Ini.
1: Oi, bagus-bagus Pak lagu itu, Bang. Yang terakhir ya Bang, Semi Simurangkir tadi itu.
0: Sudahi Semua Ini. Oke, boleh. Sapa salam buat siapa Bang Wardi?
1: Sapa salam pertama buat Bang Fatih, semoga selalu keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Terus buat Cik Nur Bakau, buat Bu Ana, Andrai, buat Bang Hendra, Bang Deden, Bang Andre Opan juga. Aura Pak Mo, Bang Jafar Kanila. Juga buat siapa dia? Mama Nurul. Buat Bu Juleha BTL juga. Buat mungkin semua-semua tempat kecuali lah kali Bang ya.
0: Iya, biar hemat-hemat suara Bang Wardi.
1: Amin. Tahu ya Bang Fatih.
0: Iya.
1: Selamat tugas Bang.
0: Terima kasih Bang Wardi.
1: Iya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pendengar ya. Sebelum angkat telepon berarti baca WhatsApp dulu. Ada Kak Ayu Greva di Adi. Selamat siang, katanya Ayu mau dipilihin lagu Cewek Aja. Salam untuk semuanya dan untuk Fatih, selamat bertugas, katanya baik. Satu lagu dari Shakira Jasmine ya, Jalani Hariku, nanti Fatih siapkan di playlist untuk temani Kak Ayu di Adi Sucipto. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, selamat siang Kak Aura.
2: Iya.
0: Hilang gak suara Kak Aura nih? Halo Kak Aura.
2: Halo.
0: Iya. Lagi batuk kak Aura kak?
2: Halo?
0: Iya halo kak Aura.
2: Lagu cowok yang nomor 2 ya tadi.
0: Govinda ya, Makna Cinta.
2: Iya.
0: Oke boleh.
2: Satu kopi Wardi tadi. Panjang sih. Ayolah bos, semua-semua lah ya.
0: Iya, Kak Aura lagi gak sehat ya?
2: Iya.
0: Iya. Cepat sembuh Kak Aura ya.
2: Iya. Makasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istirahat juga nih Kak Aura harusnya ya. Oke, sambil kita putarkan nanti biar biar jadi pengobat lah ya, insya Allah ya. Kemudian kita ke WhatsApp lagi pendengar. Tadi udah ada Kak Ayu Greva di Adis. Kemudian ini chat dari WhatsApp ya, ada beberapa yang masuk. Kita bacakan dulu, ada siapa ini? Kirana Mahardika Agustin. Request lagu Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Kemudian ini fans-fansnya Sabrina Leonor bergabung di sini semua ya. Ada Asri juga request lagu yang sama. Kemudian ada siapa ini ya? Request lagu Haha by Sabrina Leonor juga dari Nabila Safa. Lalu satu lagi ada Putri Sagita Destiani, sama request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Oke, nanti kita masukkan ke playlist Pro 1 RRI Pontianak ya. Terima kasih teman-teman Berbinar, fan clubnya dari Sabrina Leonor sudah bergabung bersama kami. Sama Mbak Maria juga ini baru aja bergabung ya. Oke, terima kasih Maria. Dan itu dia pendengar, pilihan lagu dari Anda semua akan kami putarkan setelah ini. Tetap bersama kami di sini di Indonesia banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini.

0: Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Kita ke penelpon di WhatsApp ya. Ada Bang Jafar, selamat siang.
1: Selamat siang Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar?
1: Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Kak kabarnya?
0: Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Jafar, siang ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Yang pria ada apa tuh?
0: Penyanyi pria ya, kita bacakan ada Mahen, Luka Yang Kurindu, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ada Ben, Siap Melepasmu, Firza Kembali.
1: Firza ya?
0: Firza, boleh. Sambil sapa salam untuk siapa nih Bang Jafar?
1: Salamnya berpati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anis Mera, Aura Pak Moknya, Mbak-mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Sepa, sama Bang Junanya, Diona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya buat Putri, Imen, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Wucu, Wan Haji, Indra, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Utubusri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tandu sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Batiat, Bang Pak Wadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kaina dipungkas, nah buat semuanya Pati salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon selanjutnya, selamat siang Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Sepertinya suaranya bolak-balik, agak jauh sedikit dari radionya mungkin atau dikecilkan.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Yuni, kakak?
2: Mama Eti di Bengkayang.
0: Mama Eti di Bengkayang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat ya. Yeah. Bengkayang gimana gak nih siang ini, Mama Eti? Panas kah?
2: Sebenarnya panas,
0: Kak. Saja panas.
2: Beberapa hari, Bang, gak hujan.
0: Belum ada hujan ya, sama di Pontianak juga. Tapi asap, kabut asap ada di sana, Mama Eti?
2: Enggak ada.
0: Oh, masih enak lah ya di sana ya. Di Pontianak nih sampai libur sekolah nih Bunda nih.
2: Iya, tebal atapnya kan.
0: Iya, sampai disuruh sekolah belajar dari rumah aja sama wali kota.
2: Kalau di Bengkayang nih orang belum bakar ladang, Bang.
0: Janganlah ya dibakar ladangnya ya. Baik. Siang ini request lagu penyanyi pria atau wanita di Mama Eti?
2: Cowok yang pertama tadi.
0: Mahen yang Luka Yang Kurindu. Boleh, sambil sapa salam untuk siapa, Mama Eti?
2: Buat Bang Jafar, makasih sapaannya. Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin,
0: iya.
2: Dino, Ibu Ana, Aura Pakmu, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Jaga Suara, Bang Wardi,
0: iya.
2: Kak Tina, Kak Emma, Ayang Lena dari A sampai Z.
0: Terputus. Tutut, oke, terputus seperti Mama Eti tadi ya. Belum selesai. Tadi ada suara adik ya tadi ya. Keganggu adik sedikit tadi, gak apa-apa lah ya. Sudah sampai pesannya tadi ya Mama Eti, salam-salamnya untuk semuanya pokoknya pendengar ya. Dan sekaligus menjadi penutup sepertinya pendengar. Tadi juga masih ada beberapa lagu yang nanti akan kami putarkan setelah ini tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali nanti dalam kesempatan lainnya ya, dalam Ruang Rindu juga boleh sekali nanti ya malam hari. Dan juga untuk Indonesia Banget akan hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu nanti akan ada rekan kami Andri Widianto yang akan melanjutkan dalam rangkaian Pontianak sore ini. Saya Al-Fatih pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami temani Anda tentunya dalam rangkaian Pontianak sore ini sampai dengan nanti jam 8 malam, dan hingga nanti mendekati jam 4 sore ini kami akan coba update beberapa informasi di ruang dengar Anda, dan satu di antaranya yang dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas yang mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital tentunya pendengar. Dan di sini yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan informasi hal ini juga, di mana disampaikan pula dalam dialog bersama dengan Kepala Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rahman Syah, yang menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan dan juga peluang yang muncul dari penerapan digitalisasi dalam pembelajaran, di mana menurutnya perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan satuan pendidikan agar manfaatnya maksud kami pendengar itu dapat memberikan dampak yang positif tentunya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan nanti di ruang dengar Anda untuk di sore hari ini, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi berikutnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan fenomena El Nino yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau berpotensi membuat kondisi cuaca di Kalimantan Barat ini menjadi lebih panas dan juga kering pendengar. Dan bahkan fenomena ini diperkirakan akan menunda datangnya musim hujan hingga sekitar 20 sampai dengan 30 hari. Dan menurut Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki yang mengatakan bahwa El Nino ini berpengaruh terhadap penurunan curah hujan sehingga musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang pendengar. Dan menurutnya El Nino ini sendiri dapat menunda awal musim hujan, dan jika secara umum musim hujan mulai terjadi pada Oktober dan kondisi El Nino ini dapat menyebabkan awal musim hujan itu bergeser hingga 20 sampai dengan 30 hari ke depan gitu pendengar. Dan Marjuki menambahkan bahwa kondisi itu perlu diantisipasi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan juga perikanan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan juga iklim, di mana BMKG juga terus mendorong peningkatan literasi iklim sebagai bagian dari upaya adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim dan juga fenomena iklim yang ekstrim pendengar. Di mana menurut Marjuki, pemahaman terhadap informasi iklim ini menjadi penting agar masyarakat khususnya petani dan juga nelayan itu dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi cuaca dan juga iklim yang diperkirakan terjadi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
4: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
5: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
4: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
5: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
4: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
5: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
4: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
5: Oke, siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Tim Patroli Batas Negeri UPT KPH Sintang Utara amankan kawasan rawan karhutlah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3: Di mana program Patroli Batas Negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutlah.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI gelar uji kompetensi wartawan radio Angkatan 52 dan 53.
4: Kenapa kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar. Tim Patroli Batas Negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Sintang Kalimantan Barat Indonesia dengan negara Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sebanyak 12 orang tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari warga perbatasan. Salah seorang warga perbatasan, Wandi, mengatakan dengan adanya patroli, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat segera teratasi sehingga kebakaran tidak meluas.
6: Saya sebagai warga perbatasan menyambut baik kegiatan yang dilakukan tim patroli karhutlah, karena kegiatan ini sangat bagus di cuaca yang di musim kemarau ini. Karena karhutlah ini sulit untuk diprediksi, jadi untuk tim yang melakukan patroli, saya sangat berterima kasih telah melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya karhutlah. Sukses selalu tim yang melakukan patroli di daerah perbatasan.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara, Duwanto Eswood, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan, seperti deteksi dini dan pemetaan di titik rawan, koordinasi lintas sektoral, dan pendekatan masyarakat.
3: Kami telah melepas tim patroli batas negeri, di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutlah di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 orang dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan.
5: Selain itu, lanjut Duwanto, memastikan kesiapsiagaan personil dalam prasarana di lapangan agar penanganan kebakaran di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara sigap sebelum asap berdampak luas, melakukan mitigasi diplomasi lingkungan. Kegiatannya mendukung komitmen nasional dalam menjaga kualitas udara regional dan menekan seminimal mungkin emisi asap yang dapat memicu sorotan internasional dari negara tetangga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Kuburaya. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Wakil Bupati Sintang Valencius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Selama 6 hari 5 malam, para pendaki dijadwalkan menjelajahi Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar.
8: Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan, ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
7: Ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan, penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan juga kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan.
9: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah, hingga memasuki dunia kerja.
10: Prestasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang, tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi dan lain-lain.
9: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui program PASTI Tanoto Foundation bersama mitra pendamping 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan Dasat, Kelompok Generasi Berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Utiamini, mengatakan penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim PASTI dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
11: Kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya, dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir yang berumur 2 tahun.
9: Yike menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Konsekuensinya, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan dasar terus didorong agar intervensi 1000 ABK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut kita simak laporannya.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Penyiaran Radio LPP RRI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari mulai 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smolsa membuka UKWR melalui video conference mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya, dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia jurnalistik, ya. Karena kita memang punya tugas untuk semakin meningkatkan daya tarik masyarakat supaya kembali ke RRI, ya, supaya connect ke kita, ya. Tentu caranya adalah memperbaiki bagaimana kita menyampaikan produk-produk jurnalistik.
1: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depan berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasi, sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
3: Harapannya bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI, berita RRI sebagai rujukan masyarakat. Bukan saja masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita RRI sebagai rujukan.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur dalam undang-undang.
4: Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa ke depan ini kita harus menjadi insan pers yang mumpuni dan dapat dipercaya.
1: Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta TEUs dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
1: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
5: Peluang ada, vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu kondisi yang saya pikir sangat menjanjikan.
1: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarutani melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan tetapi juga kolaborasi antar pendidik di lapangan. Melalui Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN, para guru di Kabupaten Sanggau didorong untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pembelajaran. Laporan selengkapnya disampaikan Tri Putri.
6: Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan melalui kolaborasi antar guru. Karena itu, KGBN hadir untuk mendampingi dan memperkuat kapasitas guru di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau melalui kegiatan belajar dan berbagi praktik baik. Pengalaman serta inovasi pembelajaran yang telah berhasil diterapkan di satu sekolah dorong untuk direplikasikan oleh guru lain sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Anissa, budaya saling belajar dan bertumbuh bersama menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berdampak bagi peserta didik.
7: Peran Komunitas Guru Belajar Nusantara yang ada di Kabupaten Sanggau, kami bersama teman-teman di dalam kepengurusan dan anggota itu ingin bersama-sama membersamai guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau. Nah, bentuk-bentuk yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan belajar bersama, berbagi bersama dari yang sudah melakukan hal-hal yang lebih baik, kemudian dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama di sekolahnya masing-masing.
6: Melalui semangat kolaborasi dan budaya berbagi, KGBN Sanggau diharapkan mampu memperkuat kompetisi guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau hampir seluruh wilayah berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 11 Agustus 2026 kami perakirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini terdeteksi sebanyak 824 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Noven, selamat bertugas kembali. Itu dia peringkat informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita pada sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual. Di antaranya, ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak. Warga Megamas Kuburaya mulai berhias merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu.
2: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, pendengar. Dan satu di antaranya kali ini untuk informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan tim gabungan pemadam atau Karhutla untuk di sini yang padamkan 6 hektar di Kuburaya gitu pendengar ya. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id di mana angin kencang yang membuat kobaran api cepat membesar mengancam lahan dan juga pemukiman di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan kobaran api yang membesar di lahan yang berada tak jauh dari perumahan Seruat Mansion, Jalan Angkasa Pura, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Minggu 9 Agustus 2026 di malam hari, dan tiupan angin yang membuat api bergerak cepat dan sementara kepulan asap coklat yang pekat membumbung di sekitar lokasi tersebut gitu pendengar. Dan kebakaran tersebut pertama kali ditemukan tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Polres Kuburaya saat melakukan patroli di kawasan tersebut. Jadi begitu melihat titik api, petugas langsung menghentikan kendaraan dan bergerak melakukan pemadaman. Kemudian 4 unit mesin robin segera dioperasikan dan petugas membentangkan 42 selang, memasang 4 nozzle dan 4 selang hisap untuk menyuplai air ke titik api. Namun upaya pemadaman menghadapi tantangan pendengar, dan tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api terus bergerak dan berpotensi memperluas area terbakar. Petugas pun berpacu dengan arah angin agar tidak dapat menjalar ke lahan yang lain dan yang berdekatan dengan kawasan pemukiman tersebut. Dan luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 6 hektar. Jadi kondisi ini membuat penanganan membutuhkan dukungan lintas instansi. Jadi tim KRYD kemudian berkoordinasi dengan BNPB, lalu BPBD dan juga Koramil 05 Sungai Raya. Dan tim gabungan memperkuat pemadaman sekaligus juga melakukan penyekatan di sekitar area kebakaran tersebut pendengar. Jadi penyekatan dilakukan untuk menghentikan potensi perambatan api sehingga kobaran tidak meluas menuju lahan lain maupun kawasan pemukiman. Dan di sini menurut Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kapsubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade yang mengatakan bahwa tim gabungan masih melakukan penyemprotan pemadaman dan juga penyekatan untuk melokalisir kebakaran, di mana menurutnya proses pemadaman ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya jarak antara titik kebakaran dengan sumber air yang cukup jauh. Dan kondisi ini membuat petugas harus mengatur suplai air secara efektif, sementara api masih berpotensi bergerak mengikuti arah angin. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Rilas panggilan umum kepada tergugat nomor 34/PDT.G/2026/PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu beralamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rilis panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026, saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang tidak diketahui sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara

0: influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: medis apaan sih?
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, pendengar. Dan satu di antaranya yang bisa kami kutip untuk ruang dengar Anda di malam hari ini, kali ini terkait dengan informasi yang coba kami kutip dari rri.co.id, pendengar ya. Jadi Bawaslu, Kuburaya, dan juga perguruan tinggi ini perkuat kolaborasi melalui program magang. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal ini, pendengar, yakni Bawaslu Kabupaten Kuburaya menerima penyerahan mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIDAR, Darul Ulum Kuburaya. Dan di sini kegiatan penyerahan ini berlangsung di kantor Bawaslu Kabupaten Kuburaya dan diterima secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Encep Endan, dan didampingi jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Jadi dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Encep Endan, yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Bawaslu Kuburaya, di mana menurutnya kegiatan magang ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai tugas, fungsi, serta kerja-kerja kelembagaan Bawaslu. Dan selain itu, di sini disampaikan pula bahwa apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu untuk Kabupaten Kuburaya, di mana telah menerima mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan dirinya berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan juga pengalaman, khususnya dalam memahami pelaksanaan tugas dan juga fungsi Bawaslu di lapangan. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rilis pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25/PDT.G/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3, RT 1 RW 11, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 28 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Rilas Panjidan Sidang Nomor 174/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, juru sita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
10: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
9: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30 hingga 50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
14: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
1: Dan uang juga mendukung penuh dari kegiatan sepayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak yang ada perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
0: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar setia RRI Mimba Rohani Agama Kristen Advent. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Max Luki Tinenti, di mana saya ingin untuk kita merenungkan sabda firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan iman kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bahkan mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saudara-saudaraku, melihat keadaan dunia saat ini, saya dan saudara perlu waspada, perlu mempersiapkan diri, oleh karena keadaan dunia menunjukkan bahwa ini bukanlah tempat kita untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada saat ini, saudara-saudaraku, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Surga Rumah Masa Depan. Mari kita berdoa sejenak untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih oleh karena Tuhan mau kami mengisi hati dan pikiran kami dengan pengharapan rumah kekal surga yang mulia. Oleh karena itu hamba berdoa bagi seluruh pemirsa RRI Mimba Rohani Agama Kristen Advent di mana saja berada saat ini yang mendengarkan firman ini. Kiranya kami semua membuka hati, pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan yang dapat menguatkan kami untuk berpengharapan tinggal di surga. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini kita mendengar dan bahkan melihat kejadian-kejadian dunia yang sedang terjadi. Banjir bandang yang merenggut banyak jiwa, merupurak-perandakan kampung, rumah, bahkan korban jiwa yang menyedihkan. Begitu juga di beberapa tempat ada kebakaran yang juga merenggut nyawa, sehingga terjadi kesedihan, ratap tangis, penderitaan yang tidak direncanakan tetapi datang menimpa hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kejadian ini mengingatkan kita bahwa dunia kita saat ini sedang tidak baik. Mengingatkan saya dan saudara bahwa tempat tinggal kita saat ini tidak aman. Mungkin saja di saat kita tidur malam, di mana saja kita berada, hati kita gelisah. Mungkin kita terbayang-bayang kejadian-kejadian yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang jauh di mana mereka berada. Baik yang mereka tertimpa banjir, baik kebakaran, maupun bencana-bencana alam yang tidak kita duga terjadi, dan itu membuat kegelisahan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya ingin kita berpikir ke depan. Jika dunia kita saat ini bukanlah tempat yang aman untuk kita, tempat tinggal yang menyenangkan untuk kita, maka kemanakah kita harus mencari tempat yang aman itu? Di manakah tempat kita sesungguhnya yang dapat membahagiakan kita di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Sang Pencipta sesungguhnya tidak menginginkan kesedihan, penderitaan ada dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan bahwa sorga adalah tempat penantian bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sana kita akan bersatu dengan Tuhan dan menikmati kehadirannya selama-lamanya. Bahkan bukan saja menantikan kehadiran selama-lamanya, tetapi oleh karena Dia menyiapkan rumah bagi kita, maka Dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Dia yang sedang menyiapkan rumah ini. Oleh karena rumah yang Tuhan siapkan bukan seperti rumah yang di dunia ini, keadaannya tidak dihantui oleh bencana, masalah, penderitaan, tidak ada di sana. Tetapi yang ada di sana hanyalah kebahagiaan kekal
dan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dunia ini seringkali penuh dengan kesulitan dan kesedihan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita memiliki harapan yang hidup, yaitu surga. Surga bukanlah hanya tempat, tetapi juga keadaan di mana kita akan bersatu dengan Tuhan dan menikmati kehadirannya selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di saat bencana alam, penderitaan, berbagai masalah datang dalam hidup kita, saya yakin saudara yang percaya kepada Tuhan, pasti saudara memanggil nama Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan. Yes. Saudaraku, saya pernah dalam satu penerbangan satu ketika di dalam pesawat bersama dengan banyak orang. Saudara bisa, beberapa di antara saudara yang mungkin pernah menggunakan pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam situasi cuaca buruk di atas penerbangan, pesawat menghadapi turbulensi, dan turbulensi itu membuat banyak orang ketakutan. Sehingga di saat peristiwa itu terjadi, saudaraku, maka semua orang dalam pesawat pasti memanggil nama Allahnya masing-masing, menyebutkan nama Tuhan untuk meminta pertolongan agar mereka boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu halnya dengan saya dan saudara. Di dunia ini kita tidak merasa aman, maka kita harus membutuhkan Tuhan, memanggil Tuhan, karena Tuhan satu-satunya solusi dalam hidup kita. Maka solusi yang Tuhan buat atas keadaan kita saat ini adalah Tuhan menyiapkan satu rumah, satu tempat yang aman, jauh dari bencana, jauh dari penderitaan, ketakutan, yaitu surga yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan jika kita bisa melihat ke depan dan melihat apa yang sedang menanti kita di surga. Mungkin saudara berpikir bahwa di mana surga itu? Tetapi di dalam Alkitab digambarkan beberapa gambaran surga yang menyenangkan hati kita dan memberikan kepada kita ketenangan atas pengharapan hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita mempunyai gedung dari rumah Allah, rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal di surga. Jika dunia ini hancur, jika dunia ini musnah, saudaraku, Allah sedang menyiapkan satu rumah kekal yang dibuat bukan dari tangan manusia, melainkan yang dibuat oleh tangan Allah yang kekal di surga, agar kita boleh berdiam tinggal dengan penuh bahagia selama-lamanya. Di ayat yang lain di dalam Wahyu 21 ayat 2 mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Yerusalem yang baru itu adalah kota suci, surga yang Tuhan mau tempatkan kita di sana. Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu mendapat penglihatan dan melihat bahwa kota suci itu indah bagaikan pengantin wanita yang diperhiaskan. Artinya bahwa saudara-saudaraku, di sana ada sesuatu yang lebih bahagia, lebih menyenangkan. Bahkan di dalam Wahyu 21 tempat dikatakan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan, dan sakit karena yang lama telah berlalu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu 21:4 memberikan pemahaman kepada kita bahwa di rumah yang Tuhan siapkan buat kita di surga ini, di sana tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan, dan sakit, karena segala yang lama yang kita alami di dunia ini, semuanya akan berlalu. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar pengharapan. Di saat kita menderita dan mengalami berbagai bencana alam, kematian, kedukaan, kesengsaraan di dunia ini, mari kita ingat kembali bahwa Allah sedang menyiapkan satu tempat yang indah,
tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dan di sana tidak akan ada lagi penderitaan, air mata, dan segala sesuatu yang kita alami di dunia ini. Dan di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan 18, Yesaya memberikan gambaran tentang surga tersebut, yaitu sebab sama seperti halnya ada langit yang baru dan bumi yang baru yang kujanjikan, demikian akan ada kebahagiaan dan sukacita yang kekal bagi umatku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara sedang menanti janji kekal rumah yang penuh dengan bahagia itu. Jika kita mendengar ayat-ayat ini berfirman kepada kita, apakah saya dan saudara ragu akan Yesus yang menghadiahkan dan menyiapkan bagi kita? Saya pikir tidak. Apapun yang kita alami di dunia ini, mungkin saat ini kita tidak mendapatkan kedamaian, mungkin saat ini kita tidak mendapatkan rumah yang layak untuk kita tinggal, mungkin saat ini tidak ada sukacita dalam hidup kita, tetapi ingat, di satu kelak nanti, di mana Yesus yang kita sembah dan kita agungkan, Dia sedang menyiapkan rumah Bapa, rumah untuk kita, di mana kita akan berpindah dari penderitaan dunia ini. Kita akan diangkat dan tinggal di rumah yang Tuhan siapkan. Dan di sana, saudaraku, tidak ada segala sesuatu yang kita alami di dunia ini akan terjadi di sana, melainkan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan hidup dengan Yesus, kita akan tinggal dengannya, bahkan Dia akan memakotai kita dengan mahkota suci, jubah putih, dan nyanyian-nyanyian kemenangan, nyanyian-nyanyian sorak-sorak kebahagiaan akan selalu kita nyanyikan setiap saat. Dan kita akan terus menyembah Yesus oleh karena Dia sudah menempatkan kita di tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita saat ini sedang menderita, melihat keadaan cuaca yang sudah tidak menentu, melihat lingkungan kita yang sudah tidak bersahabat dengan kita, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita cari Yesus. Mari kita mengingat setiap firman dan pengharapannya. Bahkan kita ingat bahwa Dia akan memberikan rumah kekal di surga bagi kita yang setia dan percaya kepada-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kita dikuatkan oleh firman yang singkat ini. Kiranya kita boleh menyembah Dia dan bermimpi selalu setiap saat untuk tiba di surga, rumah kekal, rumah Bapa yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang sudah menyiapkan bagi kami rumah kekal di surga, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih di tengah-tengah penderitaan kami, Engkau memberikan jawaban yang terbaik bagi kami, di mana Engkau mau pindahkan kami dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini ke surga untuk menikmati hidup kekal dan penuh kebahagiaan itu. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang mendengarkan firman ini, kuatkan masing-masing kami, hiburkan kami dengan firman Tuhan ini, bahkan biarlah dalam setiap hati kami timbul pengharapan bahwa kami mau ke sana, mau mempersiapkan diri kami, iman kami, kesetiaan kami untuk tiba di rumah yang Tuhan siapkan bagi kami, sehingga kami tidak merasakan lagi penderitaan dunia ini, bahkan kami mau hidup bahagia selama-lamanya dengan Yesus Sang Pencipta kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menderita dalam bencana alam di mana saja berada saat ini. Tuhan hadir di sana. Tuhan hiburkan dan kuatkan sahabat dan saudara-saudara kami yang kehilangan rumah, yang kehilangan harta bendanya, yang kehilangan sanak keluarganya. Tuhan yang kembali memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka boleh dihiburkan dan dikuatkan dengan satu harapan, jika kami pindah ke surga, penderitaan ini akan berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman dan berkat-Mu ini. Ampuni kami untuk setiap dosa-dosa dan kelemahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Sang Pencipta, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama Mimbar Agama edisi hari ini. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama pendengar produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Lalu nanti setelah itu pada pukul 20 lebihnya 10 menit pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ngobras. Lalu setelah itu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 23 sampai jelang tutup siaran nanti akan kami hadirkan ragam musik dan informasi temani malam Anda. Dan malam hari ini pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda. Jadi bagi Anda yang mau berbagi informasi pendengar boleh langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Baik itu informasi terkini terkait cuaca di sekitar Anda, apakah ada asap, titik kebakaran hutan dan lahan, boleh dilaporkan pendengar ya. Ataupun juga situasi dan kondisi terkait lalu lintas ataupun laka lantas, silakan pendengar ya. Dan kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Gunung Sitoli, Kita Sama Cuma Beda Cerita. Selamat mendengarkan.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih,
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
1: Hai juga.
4: Hai juga.
2: Panjang umur dia ya. Ya.
3: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
1: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
1: Wah,
3: sama minum.
1: Seger tuh
3: minumannya. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
5: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Kok gitu sih
5: Rita? Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh.
2: Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Nah, udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Enggak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya,
0: dan aku ini
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat loh muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan. Jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk. Amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udah lah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ya terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Malam hari ini tiba di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas edisi 10 Agustus 2026. Di mana pendengar malam hari ini kita akan membahas terkait Perempuan Merdeka Berpendidikan, Masa Depan Lebih Cerah. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui, pendidikan ini jadi salah satu kunci penting ya dalam membuka kesempatan bagi tiap orang untuk bisa berkembang, termasuk juga bagi perempuan. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan yang baik, bukan cuma dirinya saja yang berkembang, pendengar ya, tapi juga keluarga, lingkungan, sampai masyarakat. Nah, pendengar, malam hari ini kita akan membahas terkait tema ini bersama Nadia Rahmatika SAG, awardee LPDP Pendidikan Kadir Ulama Perempuan 9.0, yang sudah hadir bersama kami di studio. Kita sapa dulu. Malam, Kak Nadia.
1: Halo, malam, Kak.
0: Gimana kabarnya, Kak Nadia? Malam ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya, Kak Nadia ya. Kak Nadia, sebelum kita bahas temanya, saya juga mau bilang ke pendengar ya, bahwa acara ini juga di-streamingkan di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin mau bertanya-tanya juga ya terkait LPDP ini bagaimana, begitu boleh bergabung di live chat YouTube kami atau bisa juga di WhatsApp 0811-570-1042. Bisa juga di telepon kami pendengar ya 0561-734-987. Dan kita langsung ngobrol sama Kak Nadia malam ini ya. Kak Nadia, sebelum kita bahas LPDP-nya gimana atau bahas temanya gimana, belakangan ini lagi sibuk ngapain nih, Kak Nadia?
1: Oke, terima kasih ya, Kak, ya, sebelumnya. Akhir-akhir ini mungkin aku lagi sibuk persiapan studi sih, Kak, ya. Karena memang sebelum studi, kami itu lagi ada persiapan terutama dalam pemberkasan dan persiapan keberangkatan. Namun, qadarullah, karena memang saya lagi ada kerjaan dan memang statusnya itu masih kontrak ya, belum selesai kontraknya di akhir sampai 31 Agustus. Memang saat ini fokusnya kepada persiapan itu sendiri, terutama tentang persiapan pemberkasan, kemudian keberangkatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kampus nantinya. Karena kebetulan di luar Kalimantan, Kak.
0: Di luar Kalimantan ya, Kak, berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Di luar Kalimantannya di mananya tuh, Kak?
1: Kebetulan di daerah DKI Jakarta, Kak, Jakarta Pusat, dan kami belajarnya di dua tempat.
0: Oh, okay.
1: Di Universitas PTIKI Jakarta dan Masjid Istiqlal, Kak.
0: Berarti kalau boleh tahu, Kak, sebelumnya ini di kuliah di Pontianak berarti?
1: Kuliah S1-nya di Pontianak.
0: Oh, di betul. Pontianak. Berarti memang mau lanjut S2-nya itu baru beasiswa LPDP keterimanya di Jakarta itu ya, Kak, ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak, sebenarnya sejak kapan nih, Kak, muncul keinginan kayaknya mau lanjut S2 deh gitu? Karena nggak semua orang ya pengen lanjut S2 gitu.
1: Iya, oke. Okay. Keinginan untuk lanjut S2 itu sebenarnya sudah aku cita-citakan dari semester 3, Kak.
0: Oh, dari semester 3.
1: Iya, dari semester 3, dimana pada saat itu kan lagi fokus-fokusnya nih ya dalam kegiatan lomba. Dan memang niatku di semester 3 itu emang fokusnya ke improvisasi diriku, kayak gitu. Karena di semester 1 dan semester 2 sudah terjun di Ormawa. Dan memang mulai cari tahu nih kira-kira, karena memang semester 3 itu aku sudah aware di juga ya di Beasiswa Bank Indonesia pada saat itu. Dan kepikiran kayaknya kalau S2 seru ya, kayak gitu. Sampai akhirnya mulai cari tahu, tanya sana-sini sama dosen yang memang kebetulan aware di juga, baik itu LPDP atau non-LPDP. Sampai akhirnya aku berusaha untuk mantasin diri aku gimana caranya biar bisa jadi aware di, kayak gitu. Jadi mulailah membangun portofolio di semester 3 itu, Kak.
0: Oke, berarti dari semester 3 udah bikin portofolio ya sampai lulus. Kemudian kalau LPDP, kenapa milihnya LPDP?
1: Oke. Okay. Nah, dari berbagai beasiswa yang sudah aku riset ya, Kak, ya, memang kebetulan LPDP ini yang mengcover semua kebutuhan kita, mulai dari living allowance, kemudian uang buku, kemudian uang perjalanan dan lain sebagainya yang memang 100% didanai, kayak gitu, walaupun ada beberapa yang sistemnya reimburse, kayak gitu. Nah, di sini kenapa aku milih di LPDP bukan beasiswa yang lain gitu kan, karena memang dari segi cakupan ya, atau mungkin dari, jangan jauh-jauh deh, yang pertama dari segi kampus dan jurusan, kayak gitu. Jurusanku kebetulan yang memang di LPDP itu fokusnya memang linear gitu, yang ada seperti yang program yang aku ambil sekarang di Pendidikan Kader Ulama Perempuan ini, memang fokus dan targetnya sesuai dengan kuliahku di S1, sehingga memang dari awal, sebenarnya nggak dari awal sih, dalam pemilihan kampus itu banyak juga ya perjalanannya, sampai akhirnya mantap aku memilih untuk Pendidikan Kader Ulama Perempuan ini, kayak gitu. Dan memang fokus utamanya ketika aku melihat bahwa di jurusan S1-ku ini memang linear dengan yang aku daftar. Akhirnya memang setelah adanya diskusi dan lain sebagainya, mantaplah aku memilih Pendidikan Kader Ulama Perempuan ini, Kak.
0: Oke, Kak, Kader Ulama Perempuan ya, Kak. Kalau kita mikir Kader Ulama Perempuan, ini sebenarnya cakupannya seperti apa, Kak, nantinya?
1: Oke, mungkin bagi sebagian orang dengar kata ulama itu kan pasti sebagai dai gitu ya, Kak, ya. Sebagai ulama yang mungkin hafizah Quran kayak gitu. Jadi sebagai Pendidikan Kader Ulama, sebenarnya programnya itu namanya Pendidikan Kader Ulama. Jadi di Pendidikan Kader Ulama itu ada dua program lagi nih, Kak. Pendidikan Kader Ulama yang memang itu membahas tentang kitab-kitab tafsir secara umum ya, baik itu dari tradisional klasik bahkan sampai tafsir modern kayak gitu. Namun yang aku ambil saat ini adalah Pendidikan Kader Ulama Perempuan kayak gitu, yang mana fokusnya itu selain mempelajari tafsir tapi juga mempelajari tentang tafsir gender kayak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang muncul ketika aku melakukan riset di S1 ini yang membawa aku sampai memilih program Pendidikan Kader Ulama Perempuan ini, Kak, kayak gitu. Dan memang cakupannya bukan hanya terfokus untuk perempuan kayak gitu, tapi juga laki-laki yang memang punya minat di dalam kajian gender. Mungkin kalau kakak searching ya di Indonesia untuk pengkajian gender itu masih minim banget, Kak, yang memang fokusnya di gender. Dan ini sudah memang fokusnya ke gender, kemudian juga linear dengan jurusanku yang S1, kebetulan ilmu Al-Quran dan Tafsir, sehingga memang pemilihannya ke situ. Dan untuk outputnya nanti bukan hanya dalam penyebaran naskah-naskah Al-Quran ya, Kak, ya, tapi lebih daripada itu. Mungkin kalau misalnya ngambil contoh ya, saat ini kan banyak nih disinformasi ya. Betul. Di era digital kayak gini ya, banyak orang yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, kemudian banyak beberapa yang mungkin penyalahpahaman tentang pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya konteks yang ingin kami luruskan sebagai sarjanawan tafsir, Kak. Jadi bukan hanya langsung ibaratnya ucuk-ucuk buat konten ataupun mungkin jadi pendakwah langsung di lapangan, tapi sebenarnya banyak gitu. Dan mungkin bagi sebagian orang itu mikirnya, oh harus jadi ustadz nih, harus jadi ustazah. Sebenarnya luas ya, Kak, ya. Kalau aku pribadi berangkatnya dari seorang researcher sebagai peneliti yang memang minatnya di sana kayak gitu. Jadi proses dakwah itu kan sebenarnya banyak nih, Kak. Bukan hanya dakwah melalui penyampaian langsung kepada para jemaah gitu kan, ada juga melalui tulisan, ada juga melalui tilawah Al-Quran, banyak caranya. Dan mungkin ketika aku diberikan kesempatan memang di bidang karya tulis ya, Kak, ya. Nah, disinilah potensiku yang aku lihat, oh kayaknya ini menjadi potensi untuk pengembangan dakwah ke depannya. Walaupun mungkin ini memang bukan jurusan yang aku pilih ketika awal memang setelah lulus SMA ya, Kak, ya.
0: Kalau tapi awalnya mau apa memangnya tuh, Kak?
1: Awalnya aku tuh pengennya HI, Kak.
0: Oh, HI, mau jadi diplomat ya.
1: Iya. Namun ketika itu SMA-nya kan kebetulan aku di Jakarta waktu itu, Kak, boarding school ya, kayak gitu. Nah, mengingat ketika lulus itu COVID, jadi ada pembatasan ruang gerakku ketika itu dari keluarga kayak gitu. Apalagi kan semuanya ada rapid test.
0: Betul, banyak ya kalau waktu COVID dulu. Sampai saya waktu itu juga pulang dari kuliah balik ke Ponti ya, karena karantina disuruh balik semua gitu kan. Itu sampai disemprot disinfektan sama keluarga dulu.
1: Nah, iya betul, Kak. Jadi emang agak ada struggle di situ. Sampai akhirnya pilihannya tuh cuman di Kalbar. Otomatis kan pilihannya Untan, IAIN, Polnap ya.
0: Betul, antara tiga itu ya.
1: Sedangkan peminatanku itu ketika SMA, Kak, itu keagamaan. Jadi mau nggak mau kayaknya bisa sebenarnya ke Untan, cuman aku harus belajar lebih ekstra lagi. Betul. Udah sempat mau daftar SNBT waktu itu ya. Dulu namanya bukan SNBT deh perasaan.
0: SNM nggak sih dulu ya? SNM sama SBM ya.
1: SBM, iya. Dan dulu itu kan kita soshum saintek campuran ya, Kak, ya. Jadi mau nggak mau aku harus ngejar yang soshum ataupun sainteknya. Sedangkan di posisi yang sudah apa namanya mepet ya, lumayan mepet ya waktu itu. Akhirnya mikir kayaknya ya udah deh geper aja dulu kayak gitu, atau mungkin ikut karantina tahfiz aja dulu gitu kan, karena memang dulu di pesantren aku itu fokusnya ke bahasa, jadi niatnya pengen menyeimbangkan lah antara agama, Al-Quran, dan bahasa. Sampai akhirnya tahu ada jurusan Al-Quran, tanpa mikir babi bu, aku langsung ngambil lah jurusan tafsir, niatnya biar balance gitu kak. Sampai akhirnya ya udah masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir.
0: Oke, makanya jadi lebih mendalami itu, dan berangkat juga jadi dari keresahan-keresahan tadi ya tentang yang gender itu, makanya lebih milih ke yang ulama perempuan ini tadi ya.
1: Betul.
0: Kader ulama perempuan.
1: Iya kak.
0: Oke, baik kalau begitu. Nah kalau untuk LPDP ini kan terkenal karena proses seleksinya susah ya.
1: Betul.
0: Banyak tuh tahapan-tahapannya. Nah bagaimana karena dia mempersiapkan diri nih sampai bisa akhirnya jadi awardee? Silakan.
1: Oke, kalau untuk masalah prestasi ya kak, memang itu sudah aku cicil. Karena kayak kita kan seenggaknya tahu nih kita bisa mencari potensi lewat mana gitu. Kalau misalnya kita punya potensi kayak di prestasi, di perlombaan, mungkin kita bisa tekankan di situ ya, yang ingin kita branding dari diri kita seperti apa. Kita cari tahu juga bagaimana sih URD yang dicari oleh LPDP kayak gitu. Nah poin itu yang selalu aku tempel di dinding kamar untuk meyakinkan kayak kamu harus kayak gini, dan langkah-langkahnya aku runtutin tuh di buku-bukuku. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sambil lah cari influencer-influencer yang memang di bidang pendidikan. Sampai akhirnya ketika aku ngerasa oh kayaknya memang ini nih jalanku, kayak gitu kan. Perlahan tuh persyaratannya mulai aku cari tahu nih kak. Itu kayaknya ketika sebelum sidang skripsi ya, sambil konsultasi sama dosen-dosen, kaprodi, sekprodi, dan lain sebagainya, sampai dekanat, kayak gitu kan. Karena memang kebetulan aku tuh sebenarnya pengennya ngambil hermeneutik Al-Quran, Kak. Bukan di pendidikan kader ulama ini. Kebetulan jalurnya reguler, dan memang lebih sulit ya, karena tingkat bahasanya itu lebih tinggi daripada pendidikan kader ulama ini. Nah, ketika itu aku sudah mulai ngerasa mengantongi lah prestasi-prestasi yang bisa kujadikan poin plusnya gitu kan. Sampai akhirnya, itu kan kita harus nyiapin esai, Kak.
0: Nah, iya.
1: Nah, di esai itu kita juga harus menceritakan perjalanan kita. Dan ketika itu aku mengangkat perjalananku ketika riset ya waktu S1, dan memang keresahanku itu sesuai karena memang di IAIN Pontianak masih belum ada guru pakar yang memang fokusnya di bidang tafsir gender. Sehingga keresahan itu juga sempat aku bicarakan tuh kak dengan kaprodi, dengan dekanat, bahkan sampai rektorat kayak gitu kan. Dan kebetulan di semester 3 itu aku mengikuti suatu ajang perlombaan di MTQ provinsi, dan ketika riset itulah aku mulai mencari tahu bagaimana sih penelitian gender. Oh kayaknya seru deh. Oh kayaknya memang ini tuh sering banget mengitari kehidupan kita kayak gitu. Sampai akhirnya bacaan-bacaanku ketemu mentor yang memang fokusnya di sana. Nah setelah sudah ngerasa relate, nah itulah yang coba aku dalami dan terus aku kembangkan di dalam esai. Nah ini juga ya kak, out of nowhere aku juga lolos ini di percobaan kali ketiga kak. Jadi bukan one shot.
0: Jadi bukan one shot ya. Berarti itu udah melalui 3 kali dulu baru lolos. Nah itu

0: temanku yang kebetulan memang sama-sama pendidikan kadar ulama perempuan. Sampai akhirnya semua sudah mengisi data kelulusan dari kelurahan, data final itu aku cari tahu Kak secara langsung, secara personal langsung. Ternyata memang ada efisiensi anggaran sehingga kami tiga orang itu dinyatakan memang tidak ada dibuka pendidikan kadar ulama perempuan pada saat itu. Jadi berusaha, di situ juga aku mentalnya turun naik tuh Kak. Ngerasa kayak kok kayaknya aku pantas tapi kok enggak pantas gitu. Di satu sisi sudah merasa ya namanya percobaan pertama ya Kak, betul. Udah ikhtiar yang gitu kan.
1: Udah semangat banget nih, nilainya tinggi juga ya kan.
0: Sampai teman-teman pada enggak nyangka kok bisa sih enggak lolos, kurangnya di mana gitu. Aku juga ngerasa sempat ada ngerasa jumawa gitu kayak kok aku ngerasa kayaknya udah maksimal deh, kurangnya di mana gitu. Dan di percobaan kedua justru skorku turun Kak, karena ngerasa kayak ya udah kalau lolos lolos, kalau enggak ya berarti takdir.
1: Pasrah gitu. Ya jadi.
0: Pasrah. Dan nyobanya bukan di pendidikan kadar ulama perempuan, tapi pendidikan kadar ulama yang tidak terfokus ke gender itu. Jadi ngubahnya cuman dikit-dikit aja esainya kayak gitu. Nah, yang di percobaan ketiga memang dapat semangat baru Kak. Sampai akhirnya banyak mengubah dari strategi wawancara, kemudian daripada esai yang aku bangun kayak gitu, dan narasi-narasi itu aku coba bangun melalui benang merah yang saat itu direkomendasikan oleh para mentorku. Jadi perjalanan ini menurutku panjang ya.
1: Iya, panjang.
0: Terutama dalam penyiapan persiapan bahasa itu juga panjang, Kak. Kalau Kakak tahu, mungkin orang yang kalau dibilang cegil, aku termasuk cegil dalam pendidikan, Kak. Okay. Kakak tahu aku bisa lulus TOEFL itu 5 kali sebelum akhirnya aku daftar. Nah, ini temanku juga jadi saksi seberapa struggle-nya aku mempersiapkan pemberkasan. Itu mulai dari pemberkasan itu, Kak.
1: Betul.
0: 5 kali bayangin
1: sampai
0: TOEFL,
1: akhirnya lolos ya.
0: Sampai akhirnya lolos.
1: Berapa tuh standar TOEFL-nya?
0: Kalau lo di PKU itu 550.
1: Oh, 550. Biasanya kan 500 gitu ya mentok ya biasanya ya. Kalau kayak lamar kerja atau apa 450, 500. Ini 550 ya. Pantesan.
0: Dan memang apa ya, karena kita di kampus itu bukan yang bilingual.
1: Iya, betul.
0: Aku merasa gini Kak, dulu tuh agak sedikit sombong ya. Mikirnya SMA oh pernah kayaknya nih tes TOEFL gitu kan, enggak mau tes-tes yang uji trial error dulu gitu. Sampai akhirnya ngerasa pas tes, wah ini kayaknya skornya rendah, dan memang rendah gitu Kak. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin mempersiapkan itu, mungkin coba trial dulu ya.
1: Betul.
0: Baru benar-benar ikut tes gitu. Boleh kekeh, tapi harus sadar diri gitu. Jangan kayak aku ngerasa kayak harus banget nih, sampai akhirnya banyak hal yang harus dikorbankan ketika itu.
1: Berarti itu TOEFL-nya yang ITP atau gimana?
0: Sebenarnya ITP bisa, IBT bisa, IELTS bisa. Jadi berdasarkan kemampuan dan ininya teman-teman.
1: Berarti
0: aja.
1: Berarti nggak yang dispesifikin banget ya kalau yang di itu. Kadang kan ada yang IELTS-nya harus sekian gitu. Kayaknya kalau IELTS lebih pening lagi ya.
0: Lebih pening lagi. Tapi sekarang ada kemudahan nggak dari LPDP nih? Di batch 1 2026, batch 2 2026, barang siapa yang punya, barang siapa?
1: Siapa? Udah kayak undang-undang tuh.
0: Siapa yang punya LOE, maka dia itu bisa langsung daftar tanpa TOEFL.
1: Oke, LOE itu apa?
0: LOE itu letter of acceptance.
1: Oh,
0: jadi surat pernyataan bahwa dia diterima sama kampus. Nah, ini juga panjang juga prosesnya.
1: Oke. Banyak gitu. Ya, berarti yang paling perlu disiapkan nih, misalnya ada pendengar yang mungkin keluarganya atau pendengarnya sendiri nih mau LPDP nih, apa yang harus dipersiapkan? Paling penting dipersiapin dulu nih gitu.
0: Paling penting yang pertama itu pemberkasan ya pastinya. Karena kadang ada yang salah upload itu bisa fatal banget Kak. Nah, kemudian setelah itu, setelah adanya pemberkasan, teman-teman sudah menyesuaikan, otomatis yang perlu dijaga ini adalah integritas. Banyak teman-teman yang memalsukan data dan lain sebagainya, sehingga ini perlu diperhatikan banget, jangan sampai salah upload dan jangan sampai mepet deadline. Ini penting banget karena betul. Sistem ya. Kemudian setelah itu adalah esai. Nah, esai ini perlu banget disiapin dari jauh-jauh hari, karena memang penilaian esai itu masuk kepada registrasi awal pemberkasan. Jadi ketika itu nanti akumulasi dengan substansi nanti. Nah, bagi teman-teman yang mungkin jalur non-LOE, yang perlu diperhatikan itu adalah

0: skolastik, bakat skolastik
1: okay.
0: yang berkaitan dengan hitung-hitungan, psikologi.
1: Itu kayak tes potensi skolastik gitu ya berarti.
0: Iya,
1: ya
0: kayak CPNS.
1: Oh, I see.
0: Nah, itu lebih susah lagi kan.
1: Ruwet tuh, ruwet, semangat. Saya sudah mengalami itu. Oke, okay, terus apa lagi yang perlu disiapkan selain itu?
0: Selain itu, lebih kepada pemahaman apa yang kita tulis di formnya yang ada di sana. Kemudian tentang esai. Jadi kita harus melakukan penguasaan esai itu sampai akhirnya kita bisa di tahap wawancara, Kak. Jadi untuk pemilihan kampus, misalnya nih gini, kalau teman-teman daftar jalur non-LOE, otomatis kan belum dapat kampus nih, belum keterima kampus. Nah, itu ada plus minusnya. Jadi ibaratnya, kalau teman-teman ingin menukar dengan golden ticket yang ada di TBS atau tes bakat skolastik, maka teman-teman harus keterima kampus dulu. Nah, dan untuk penerimaan kampus ini struggle-nya beda-beda juga. Kalau misal teman-teman mau daftar di UI atau UGM, teman-teman juga harus mengantongi sertifikat TOEFL itu tadi. Ada yang 600, ada yang 550, jadi semangat. Nah, kalau di kampusku, di Universitas PTQ atau di PKU, jadi ketika teman-teman daftar kampus nih, itu udah langsung daftar TOEFL. Jadi satu langkah dan lebih meminimalisir pembiayaan kayak gitu. Nah, ketika di situ teman-teman sudah dinyatakan diterima dan letter of acceptance-nya sudah keluar, maka teman-teman bisa melompati satu tahapan yang aku bilang tadi sebelumnya, yaitu tes bakat skolastik. Dan dari tahap pemberkasan itu langsunglah melompat ke tahap substansi atau wawancara.
1: Oke, banyak ya yang perlu disiapkan ya. Memang pendengar kalau mau daftar beasiswa harus diniatin dari awal ya, berarti
0: betul.
1: Nadia ya, karena nggak bisa tiba-tiba ah nanti lolos nih paling, nggak bisa, jangan jumawa gitu. Baik Nadia, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras edisi malam ini 10 Agustus 2026. Kita akan lanjut membahas ya pendengar terkait tema kita, Perempuan Merdeka Berpendidikan, Masa Depan Lebih Cerah. Tadi kita sudah bahas tentang beasiswa LPDP-nya, bagaimana perjalanan Nadia ya dalam menjalani ini sampai akhirnya lulus ya Nadia ya. Ternyata kami seumuran pendengar. Oke, baik Nadia, kalau begitu sebagai awardee LPDP Pendidikan Kader Ulama Perempuan, ini kalau kita bicara tentang tema kita ya Nadia malam ini, Perempuan Merdeka Berpendidikan. Nah, sebenarnya apa sih makna perempuan yang merdeka tapi dalam konteks pendidikan menurut Nadia? Silakan.
1: Oke, menurutku merdeka itu konteksnya bebas ya Kak ya, mm-hmm. tidak terkekang. Mungkin kalau misalnya kita melihat beberapa tahun belakang, mungkin sekarang Indonesia mau berulang tahun ya, kita ngelihat yeah, dari betul. Mungkin pra kemerdekaan gitu, perempuan itu terkungkung ya istilahnya, terbatas oleh ruang geraknya, terbatas beberapa, entah itu stigma masyarakat, kemudian pola yang dulu terus terajut ya di Indonesia kemerdekaan gitu, sampai akhirnya kita berdiri di zaman yang sekarang dengan berbagai stereotype masyarakat gitu kan. Nah, ini yang menurutku harus diedukasi gitu, bukan ditumpas ya, tapi diedukasi. Nah, dengan adanya pendidikan, harapannya bukan perempuan itu ingin berada di atas laki-laki, tapi ingin menjadi partner yang bisa berada di medan apapun gitu. Nah, balik lagi menariknya, kenapa mungkin aku sangat tertarik ya membahas gender ya, karena memang hal ini tuh terus mengitari kita dalam kehidupan sehari-hari Kak. Nah, misal nih kita ngelihat perempuan, mungkin saat ini perempuan itu kan pada umumnya terfokus ke ruang domestik aja nih ya. Mungkin dilihat ketika di publik, oh dia di publik nih meninggalkan tanggung jawabnya. Tapi lebih daripada itu, nah aku tidak menyalahkan kemerdekaan orang-orang itu, sebenarnya beda konteksnya. Aku juga tidak ingin menyamakan mungkin orang yang ibaratnya selesai pendidikan SMA kemudian bertemu jodoh menikah, itu juga mereka punya kemerdekaannya masing-masing kayak gitu. Kemudian ketika dia sudah lanjut SMA, lanjut S1, S2, dan lain sebagainya, itu juga mereka punya kemerdekaannya masing-masing. Nah, bagi aku sendiri, kemerdekaan dalam pendidikan itu bagaimana kita bisa terus berkembang, kemudian kita berdiri atas apa yang kita cintai ya. Kalau mungkin teman-teman yang memang mencintai keilmuan gitu kan, teman-teman bisa berdaya di sana, teman-teman bisa terus sharing gitu, teman-teman bisa memberikan insight bagi lingkungan teman-teman. Nah, itu menurutku adalah sesuatu yang merdeka dan bikin tenang gitu. Aku pribadi Kak punya apa namanya konten ya, mungkin sekarang udah kurang aktif, mungkin nanti akan aktif lagi ketika aku sudah berangkat kuliah kayak gitu kan, karena akhir-akhir ini memang lagi ada kesibukan. Aku pernah tuh awalnya iseng Kak di TikTok. Jadi waktu itu buat konten bimbingan tugas akhir teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa tugas akhir, sampai akhirnya konten aku tuh FYP. Itu aku alhamdulillah sampai saat ini lebih dari 50 mahasiswa yang sudah aku bimbing dalam penyelesaian tugas akhir, baik itu skripsi ataupun karya tulis ilmiah Kak. Sampai akhirnya dosenku tuh kaget juga gitu, kok bisa ya ini yang dia bimbing dari Sabang sampai Merauke. Karena memang kebetulan adik-adik yang aku bimbing itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang pokoknya macam-macam gitu, dari kampus yang berbeda-beda, dari jurusan yang bukan hanya dari jurusan yang satu jurusan sama aku. Di situ aku melihat bahwa aku sudah tahu nih passionku di dunia pendidikan, di literasi dan lain sebagainya. Sehingga aku ingin menjadi perempuan yang memang bisa mengembangkan itu melalui hobiku. Dan harapannya dengan adanya itu, aku terus merasa bahwa kehidupanku itu merdekanya di situ gitu. Aku menjalankan tugasku sebagai manusia, kemudian setelah itu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, itu menurutku adalah sesuatu yang membahagiakan Kak. Kayak gitu. Mungkin ada sebagian orang yang merasa terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Tapi menurutku ketika aku bertemu dengan keilmuan baru, punya diskusi panjang, ketemu sama tokoh-tokoh, bertemu dengan orang baru, pengalaman baru, itu menurutku adalah sesuatu yang selalu aku pengenin kayak gitu, yeah. Kak. Makanya dari beberapa bulan dinyatakan lolos sebagai UORD, sampai sekarang tuh aku ngerasa kayak, ih kapan ya mulai kuliah? Kok September cepet banget
0: sabar
1: deh.
0: Ya?
1: Kayak gitu. Iya, bener. Karena memang hal yang aku sukai adanya di situ. Dan menurutku itu adalah poin merdeka dalam pendidikan di situ. Karena kita bukan ingin menyaingi, tapi kita ingin mendampingi agar pasangan kita nanti juga merasakan kebermanfaatan itu melalui value yang kita punya, gitu.
0: Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang ya, karena dia ya, kan banyak sekali anggapan-anggapan kalau di media sosial nih, katanya udahlah perempuan, ya udahlah nggak usah yang tinggi-tinggi banget gitu kan, ngapain sih gitu kan, ujungnya nanti di dapur, di rumah. Nah, ini sebaiknya bagaimana sih karena dia seharusnya ya, karena kan banyak mungkin perempuan di luar sana juga jadi mikir kayak, iya ya, apa memang gini ya, ngapain juga kuliah gitu. Banyak yang jadinya berpikir seperti itu. Dan ada ketakutan juga mungkin kayak nanti susah, katanya susah dapet jodoh kalau udah ketinggian ininya gitu kan. Tanggapan karena dia terkait kasus ini gimana?
1: Oke, ini pandanganku pribadi ya.
0: Iya.
1: Kayak gini, menurutku siapapun pasangan kita nanti gitu kan, siapapun jodoh kita nanti, yang pertama banget gitu kan, mungkin kalau di zaman sekarang sama zaman dulu tuh udah harus dipisahin ya pola pikirnya gitu. Karena gini, in this economy gitu kan, kita itu economy, semuanya serba sulit Kak gitu, untuk pekerjaan sulit, kemudian kita untuk survive juga sulit gitu kan, di tengah pemerintahan yang chaos kayak gini, kayak gitu. Nah, menurutku kita sebagai perempuan itu kan dulu semuanya di provide sama suami kayak gitu kan ya. Nah, sekarang ini perempuan itu dituntut untuk bisa keluar dari survival mode-nya kayak gitu. Yang tadinya harus di rumah aja, maka sekarang dituntut untuk punya peran ganda untuk memenuhi kebutuhan hidup kayak gitu. Nah, jangan jauh-jauh ya, mungkin suaminya nih sudah PNS, tapi kita tahu ya gaji PNS itu seberapa, sedangkan sekarang pendidikan mahal, kebutuhan harian mahal. Kalau kita ingin hidup yang ibaratnya enak dan menjamin, maka si perempuan itu mau gak mau harus keluar nih dari zona itu. Nah, berangkat dari situlah perempuan itu juga harus punya daya gitu. Walaupun kita kalau mikir secara ininya ya, secara naturalnya, oh, pendidikan itu kok dijadikan sebagai apa ya, sebagai wacana untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun memang realitanya kayak gitu, tapi aku sendiri gini Kak, awalnya mikir dengan jurusan agama ini apakah aku punya karir. Aku juga dulu mikir kayak gitu ya, karena paling jadi ustazah kayak gitu kan, paling jadi ya ibaratnya potensinya hanya terkungkung di yayasan kayak gitu kan. Nah, aku memikir lebih jauh bagaimana dengan potensi yang aku punya itu punya kebermanfaatan yang lebih luas kayak gitu. Kalau mikirnya kita itu hanya di lubang yang satu, maka kita akan ibaratnya stagnan di situ aja Kak kayak gitu. Nah, dengan adanya potensi-potensi itu, menurutku kita harus banyak ketemu sama orang dan melihat potensi yang lebih luas, bahwa perempuan itu bukan hanya harus bergerak di bidang domestik. Nah, ini juga adalah penelitian yang aku lakukan ketika aku S1 kemarin.
0: Oh,
1: ya,
0: apa itu penelitiannya?
1: Penelitiannya
0: berarti
1: tentang, waktu itu lebih spesifik sih Kak, pandangan 3DI perempuan kota Pontianak tentang ayat-ayat nusyus. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada namanya nusyus Kak, pembatasan gerak-gerik perempuan ya, yang dianggap melampaui daripada si suaminya. Nah, aku sendiri mengkategorikan ada yang namanya nusyus itu kan bagi laki-laki ya, tapi aku ada mengkategorikan nusyus untuk suami. Jadi bukan hanya perempuan yang bisa durhaka ke suaminya, tapi suaminya juga bisa durhaka ke istrinya dalam aspek-aspek tertentu. Dan itu juga berdasarkan literatur-literatur yang mereferensikan itu kayak gitu. Jadi kalau dipikir bukan hanya perempuan nih yang bisa durhaka, tapi suami juga bisa kalau misalnya nafkahnya tidak terpenuhi, tanggung jawabnya tidak dipenuhi. Nah, jadi kan kita harus, yang penting kita tahu nih kewajiban kita sebagai istri seperti apa, sebagai anak seperti apa, sebagai suami seperti apa. Kalau misalnya kita lalai dari apa yang akan kita lakukan, maka itu sudah tidak baik. Tapi kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan itu, makalah itu sudah ibaratnya bisa melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya kayak gitu.
0: Iya, betul sekali Kak Nadia. Berarti memang nggak cuman ya perempuan aja yang bisa durhaka, betul ya, laki-laki juga bisa gitu.
1: Betul.
0: Yang penting gimana caranya dua-duanya melakukan kewajiban masing-masing dijalankan. Karena kalau dua-duanya sama-sama menjalankan kewajiban masing-masing, ya nggak mungkin juga ada slack lagi, tidak mungkin ada pertikaian lagi, pasti aman jaya itu ya.
1: Iya.
0: Nah Kak Nadia, kalau kita berbicara soal perempuan Indonesia, nah kalau kita bicara juga soal akses pendidikan, tidak semua perempuan di Indonesia ini bisa kayak kita yang mendapatkan akses pendidikan yang baik.
1: Betul.
0: Bahkan sekedar misalnya universitas, kalau misalnya kata orang kan yang bagus di Jawa gitu ya, mungkin di Ponti juga beda gitu kata orang.
1: Iya.
0: Tapi lebih banyak lagi juga saudara-saudara kita yang mungkin di pinggiran Indonesia, di daerah 3T itu tidak bisa mendapatkan pendidikan formal sama seperti kita. Nah bagaimana caranya supaya wanita-wanita yang ada di sana, perempuan-perempuan yang ada di sana juga bisa tetap berdaya walaupun mereka ini tidak mendapatkan pendidikan formal begitu.
1: Oke, sebenarnya ini yang sering aku ceritain atau aku sampein ke teman-temanku mungkin yang punya akses terbatas ya dalam pendidikan, mungkin kayak dari segi biaya ataupun mungkin dari tanggung jawab yang harus ibaratnya mengasuh keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Menurutku ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, maka itu adalah nilai dari kita sendiri kayak gitu. Misalnya gini, setiap manusia itu kan diberikan kesempatan berdasarkan tanggung jawabnya nih.
0: Betul.
1: Ketika kita sudah merasa sudah maksimal menjalankan peran kita, misalnya sebagai anak nih ya, walaupun ibaratnya kita tadinya punya pengen punya niat yang kuat gitu untuk melanjutkan pendidikan, tapi ada yang keterbatasan. Ketika kita sudah mengabdi sebagai anak dan memang niatkannya itu memang untuk ibadah gitu kan, mengabdi kepada Allah, maka insya Allah nilainya setara kayak gitu. Begitu juga ketika teman-teman yang ada di wilayah 3T tadi itu, keterbatasan. Sebenarnya keterbatasan itu bisa aja ya, kalau misalnya teman-teman membaca peluang, kayak misalnya dari LPDP itu juga ada jalur dari teman-teman afirmasi dari wilayah 3T. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan itu. Balik lagi, sebenarnya banyak cara gitu Kak ya, apalagi sekarang di era digital gitu kan, kita bisa mengkampanyekan itu melalui sosial media. Dan dengan sosial media pun biasanya kita akan mendapat banyak bantuan, ataupun bantuan dalam artian seperti project-project kayak gitu Kak ya, yang bisa emang menampung aspirasi kita apalagi ketika masih muda. Dan menurutku eksperimen-eksperimen seperti itu harus dilakukan kayak gitu. Dalam artian gini, kita harus menemukan partner ataupun teman yang memang bisa berkolaborasi dengan ide yang kita temukan di lapangan Kak. Karena gini, aku pernah flashback ya beberapa tahun yang lalu, berangkat dari iseng untuk mencoba satu riset yang memang sifatnya itu dadakan kayak gitu. Jadi waktu itu kita dapat melihat postingan bahwa akan ada pembukaan untuk peneliti muda perempuan dan itu hanya beberapa wilayah. Salah satunya di Kalimantan Barat, itu di kotanya Pontianak, kemudian di DKI Jakarta, kemudian di wilayah Bali, nggak salah. Pokoknya ada beberapa wilayah, 4 atau 5 kayak gitu. Nah, ketika itu ada seleksi. Nah, kami itu cuman punya isu aja yang berkaitan dengan Kalimantan Barat pada saat itu dan sesuai dengan tema kayak gitu kan. Kami cobalah apply di situ dan memang alhamdulillahnya rezeki gitu. Nah, sebelumnya memang kita sudah ada membahas tentang lingkungan yang ada di Kalimantan Barat dan memang spesifikasi di lapangan pada saat itu hamin hari kita menentukan objek dan kebetulan kami membahas tentang sampah plastik yang ada di wilayah kota Pontianak. Dan alhamdulillah kami terpilih satu-satunya tim yang lolos mewakili Kalimantan Barat pada saat itu. Nah itu mulai dari obrolan-obrolan sederhana kayak gitu, kita pertama bisa mengangkat isu itu menjadi penyelesaian masalah kayak gitu. Nah, kita kan sebagai akademisi ya, itu punya punya kekuatan untuk menyampaikan aspirasi itu. Nah, untuk pengaplikasiannya balik lagi kepada pihak-pihak yang bisa melakukan itu di lapangan nantinya, entah itu dari pemerintah, balik lagi ke regulasinya seperti apa. Tapi kita sebagai anak muda jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, apapun yang ada, ibaratnya peluang yang ada di depan mata, selagi itu positif. Mungkin aku tuh Kak ya, banyak terbentuk dari beberapa tawaran yang mungkin saat itu kayak langsung aku iyain gitu. Tapi kedepannya ketika aku udah berada di Nadia hari ini, aku mikir kalau dulu aku nggak mengiyakan kesempatan itu, kayaknya aku nggak jadi Nadia yang sekarang, kayak gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih muda ya, jangan pernah terlalu mikirin perihal jodoh ya, apalagi perempuan itu kan sekarang ditakutin stigma nggak laku karena berpendidikan tinggi itu kak. Nah, menurutku semua tergantung dari rezekinya lagi. Kalau memang kita ditakdirkan berjodoh di dunia, maka akan ketemu gitu kan ya. Dan siapapun yang mungkin melihat teman-teman dengan diri versi teman-teman yang sekarang, ada banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan kayak gitu. Kalau teman-teman memang kan di dalam Al-Quran juga disebutkan pasangan itu yang sekufu gitu kan ya, pasangan diciptakan sesuai dengan ininya, kapasitasnya teman-teman masing-masing kayak gitu. Maka kalau aku pribadi yang jadi motivasi justru kalau misalnya aku pengen punya pasangannya yang ibaratnya berpendidikan, maka aku juga harus berpendidikan gitu. Kalau misalnya punya pasangan yang memang punya karir yang baik, maka aku juga harus mengusahakan itu gitu. Karena kebanggaan tersendiri bagi aku ketika berada di posisi sebagai pendamping yang posisinya sejajar, kayak gitu, bukan yang ibaratnya cuman duduk dampingin kayak
0: bener. Gitu. Pastinya kita juga pengen punya pasangan yang setara ya. Kalau kata orang mah setara sekufu, tentunya kita juga pengen punya pasangan yang pandangannya sama lah dengan kita ya.
1: Iya betul.
0: Baik kak Nadia, kita sudah di penghujung ini, tidak terasa ya. Terakhir kak Nadia, kira-kira apa harapan kak Nadia untuk masa depan perempuan Indonesia ke depannya? Silakan.
1: Harapanku bagi perempuan Indonesia ke depan, teruslah lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan saat ini ya. Karena tadi seperti yang aku bilang bahwa apapun potensi yang ada di depan mata teman-teman, lakuin. Kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa dan dengan apa itu akan membentuk karir kita ke depannya. Mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan perspektif secara keagamaan ya, aku orang yang mempercayai bahwa ketika hari ini aku menanam sebuah benih, maka suatu saat aku akan memanen itu, walaupun itu versinya macam-macam kak. Mungkin bukan kita yang memanen, ataupun bisa jadi keturunan kita nanti, atau mungkin anak cucu dan lain sebagainya, tapi kebaikan itu akan selalu bernilai kebaikan. Dan jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak layak untuk menjadi orang yang terus menginspirasi. Mungkin saat ini aku duduk, aku ngerasa gak layak, tapi bisa aja ketika orang yang mungkin lagi di fase paling rendah untuk melanjutkan cita-citanya, mungkin ngerasa kayak, oh dengan perjuangan ini ternyata ada juga ya yang gagal. Karena memang pengalamanku kebanyakan awardee, bahkan di angkatanku jarang banget yang one shot kak. Jadi benar-benar teman-teman kalau misalnya punya cita-cita, jangan pernah ragu, karena kita itu ada di kita masa depan. Ada beberapa persen kita di masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keyakinan sukses, teman-teman tanamkan itu, teman-teman afirmasikan itu, aku akan sukses, dan kita tetap berada di jalur ikhtiar kita itu tadi sambil kita doa, maka insya Allah apa yang teman-teman citakan bisa jadi terkabul dan bisa jadi lebih dari apa yang teman-teman mimpikan hari ini. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia ya untuk pesan-pesannya untuk menguatkan perempuan-perempuan di luar sana. Dan selamat beraktivitas kembali. Habis ini mau ngapain Kak Nadia?
1: Habis ini kayaknya mau deep talk lagi ya.
0: Oh, deep talk dulu lagi sama Kak Mariani ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Kak Nadia sudah hadir malam hari ini dan berbagi di Pro 1 Pontianak. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi kita boleh berbincang kembali di sini. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan demikian pendengar untuk Ngobras edisi hari ini bersama Nadia Rahmatika. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ruang Rindu nanti dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23. Masih bersama saya Cherry Lubis tentunya, jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Kali ini tiba di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Cherry Lubi, sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagian yang mau bergabung pendengar 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kah ini?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura malam ini, sehat?
1: Ya, meriang sih.
0: Oh, masih meriang. Ya ampun, semoga cepat sembuh Kak Aura.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin. Tambah pilek wah, makin anu dia.
0: Tambah pilek juga. Oke lah, kalau begitu malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok Kak Aura?
1: Lagu cewek ya.
0: Cewek, kita ada dari Rosa, Terlalu Cinta, Bening, Cinta Putih, Nika Ardila, Suara Hatiku, Utopia, Serpihan Hati, Inka Kristi, Yang Ku Nanti, Yunisara, Senja di Batas Kota.
1: Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila, boleh.
1: Yalah, salam-salam pertama buat Manjain Siti, Imel, makam sama Bunda Arabianya. Terus buat Juleha sama Pak Om dan Nananya, Karan sama Mak Ardiantonya, buat Mama Mumin, buat Cece, buat Mama Eti, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, kemudian sehat ayah kak ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Mbak Tini, terus siapa dia, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nur Bakal, Ayla ikut berduka cita lah tadi ya. Atas meninggalnya Bang Sulai, suaminya Mbak Yanti JR. Mudah-mudahan Mbak Yanti JR diterima di sisi diberikan ketabahan, kekuatan.
0: Amin.
1: Buat Bang Sulai yang pergi sekarang, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Mbak Yanti JR keluarga, semoga tabah ya Kak ya.
0: Iya.
1: Nah, terus buat Koko Ali, Koko Wendy, terus buat Bang Hendra, buat Abang Kapal, buat Bang Deddy, buat Siamo, Kak Nila, Bang Japarnya, terus buat Wardi, buat Bang Yaya Wajo, buat Bang Awi, buat siapa lagi ya? Ada nggak lupa-lupa?
0: Nah, udah mulai lupa.
1: Terus buat buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Cial, Ayah, terus buat Pak Usu Bukri, Bang Pawardi, Wan Haji, Wan Su, Bang Haliman, terus buat Bang Halimin, Pak Karim, Ayah buat semua-semualah yang tidak disapa, mohon maaf. Yang sehat, mudah-mudahan semakin sehat.
0: Amin.
1: Lalu yang sakit diberikan kesembuhan, semakin sembuhlah semuanya. Yang sakit semuanya, juga buat suamilah, mudah-mudahan semakin membaik.
0: Amin.
1: Termasuk saya lah, mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Pokoknya yang lagi sakit cepat sembuh.
1: Buat Mbak Cherry, tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya, dilancarkan kesehatannya, keluarga. Makasih banyak, selamat malam.
0: Malam, terima kasih Kak Aura. Saya juga mengucapkan turut berduka cita ya tadi atas meninggalnya suami dari Mbak Yanti CR. Selanjutnya kita ke Bang Jafar di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Ceri. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Bang Jafar, sehat Bang Jafar.
2: Bila sehat Ceri,
0: sehat ya. Syukurlah. Apa Bang?
2: Lembur ke malam ini?
0: Nggak lembur. Oke, Bang Jafar, yang penting sehat ya Bang Jafar, karena banyak yang lagi sakit belakangan ini.
2: Itulah gara-gara apa nih, cuaca nih.
0: Betul. Oke, kalau gitu Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu cewek, cowok?
2: Yang cowok ada apa tuh, Jerry?
0: Cowok ada dari Kahitna, Setahun Kemarin, KLA Project, Semoga, Gigi 11 Januari, ada band Yang Terbaik Bagimu, Sheila on 7, Berhenti Berharap, Ungu Dirimu Satu dan Leto Ruang Rindu.
2: Leto aja lah.
0: Boleh. Oke, salamnya.
2: Salamnya pertama buat Cherry, sekeluarga, mama, papanya. Semoga sehat walafiat selalu, hati pulangnya. Anis Manila, Aura Pakmo, buat Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, buat Atika, buat Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa, sama Bang Junanya, buat Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imel, Putri, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haci, Indra, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Mael, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjana, Jaka Suara, Putera Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Batiar, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amisan Jaya, Kak Ina di Pungkas, buat Pak Asmara, buat semua-semuanya Ceri, salam sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam Bang Jafar, sehat selalu. Sekarang kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Ceri.
0: Malam Bang Tajudin.
3: Iya benar.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat Bang Tajudin?
3: Sehat sekali.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Bang Tajudin, malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Tajudin?
3: Ceri aja yang pilih.
0: Boleh, kalau gitu Ceri pilih dari Kahitna ya. Oke ya. Bang Tajudin, sudah di playlist kan? Salam-salamnya.
3: Salamnya buat semuanya aja. Ceri, gimana kabarnya hari ini?
0: Ceri sehat Bang Tajudin.
3: Sudah makan malam?
0: Sudah kenyang.
3: Satu lagi, besok Ceri libur apa sore?
0: Besok Ceri libur. Besok libur. Sebenarnya Sabtu, cuman karena ada uji kompetensi Bang Tajudin jadi.
3: Libur berapa hari? Satu ke dua Ceri?
0: Dua hari sih, karena ada kegiatan di kantor. Jadi kami yang ada kegiatan tidak diikutkan dulu siaran, ada uji kompetensi. Jadi
3: liburnya Selasa Rabu, siaran lagi hari Kamis.
0: Betul.
3: Udah tahu belum hari Kamis siaran apa sih?
0: Hari Kamis, Ceri masuk sore.
3: Oh sore.
0: Iya.
3: Jadi, temunya nanti beberapa hari lagi.
0: Bet. Betul.
3: Oke, buat Ceri jaga kesehatan. Makasih Ceri, selamat.
0: Sama-sama Bang Tajudin, selamat malam. Dari Bang Tajudin kita ke WhatsApp dulu. Penelpon terakhir di segmen ini pendengar ya, ada Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam, semangat malam Dek Ceri.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Lanius, sehat?
4: Puji Tuhan sehat, cuman ini ada sedikit apa namanya itu, ada kabut asap sih tapi enggak kuat.
0: Oh iya, sama sih, kalau di sini malah makin kuat nih belakangan ini. Hari-hari ini nih.
4: Iya kah? Kalau di Kota Pentera itu apakah juga sama kabut asap ada?
0: Iya, kabut asap juga. Jerebunya tebal banyak, tebel-tebel di Ponti, Bang.
4: Itu menurut informasi itu dari mana sumbernya?
0: Biasanya sih kalau yang di Ponti nih banyak kan dari Kuburaya, dari Rasau gitu. Kuala Mandur, daerah-daerah Kuburaya situ yang banyak biasanya.
4: Ya itu bakar lahan kah atau kebakaran dari sawit atau gimana ya itu informasi itu?
0: Nah itu juga kurang tahu tuh kalau yang itu, karena sebagian bilang sih karena musim, sebagian juga bilang karena ada yang bakar gitu Bang.
4: Gitu berarti biasanya kalau di sini juga ada informasi itu kebakaran hutan, kebakaran lahan sawit biasa ada juga begitu.
0: Iya.
4: Karena kayaknya itu biasanya tuh disengaja sih kayaknya.
0: Kadang ada tuh sebagian. Iya, betul, ada yang sengaja mungkin ya.
4: Iya.
0: Baik, kalau begitu Bang Lanius malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Yang apa-apa aja, yang kalau di luar list bisa.
0: Boleh dicarikan dulu kalau itu ya, kalau ada.
4: Kalau ada lagu ini miliknya slang. Terlalu manis, terlalu manis.
0: Oke, ada-ada slang terlalu manis ya.
4: Iyalah, okay, karena siap. Karena penyiarnya juga manis, pendengarnya juga manis, iya. Apalagi mendekatkan diri kepada Tuhan lebih manis lagi.
0: Betul.
4: Ya. Oke lah, kita sapa-sapa kawan-kawan semua ya.
0: Okay,
4: yang silap. Pertama buat Dek Ceri di meja siar, tetap semangat saat selalu pulang, hati-hati.
0: Siap.
4: Kalau pulang jangan sendiri, ditemanin ya Dek Ceri ya.
0: Aman, dijemput.
4: Nah, it bagus itu dijemput daripada sendiri.
0: Betul.
4: Karena adik itu adalah wanita, cewek.
0: Betul.
4: Gitu. Harus apa ya, ibaratnya harus sama kawan ya, jangan sendiri.
0: Iya.
4: Untuk menjaga, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Berjaga-jagalah gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau kita berjaga-jagalah, tak lama lagi Tuhan tuh akan datang.
0: Gitu.
4: Seperti pencuri.
0: Jangan dong, jangan dulu dong. Kalau Tuhan datang udah ngeri tuh Bang Lanius. Belum.
4: Nah, bukan, maksudnya bukan itu yang gue maksud. Oh, abang maksud.
0: Iya.
4: Adik cari apa pasti tahu yang abang maksud lah.
0: Lanjut.
4: Kemudian ada salam juga buat semua lah ya yang mendengarkan di acara Ruang Rindu Memeri Lagu. Semoga Dek Ceri sehat selalu, semakin cantik dan semakin disayang Tuhan.
0: Amin.
4: Ya. Bersyukur Dek Ceri apa yang kita miliki, apa yang kita harus kita syukuri ya Dek Ceri ya.
0: Amin. Siap.
4: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Malam Bang Lanius, terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya kembali terima telepon di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

April, panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya

0: siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PN.PTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita langsung angkat telepon dulu ya, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga. Apa kabar, Ceri?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari ini. Dari Barata.
0: Pak Barata?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini, Pak? Sehat?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu.
1: Dari Dedi di Sungai Duri.
0: Oh, Bang Dedi. Ya ampun, udah lama sekali.
1: Iya.
0: Dari mana pulang, Jak, nih?
1: Pulang.
0: Oh, pulang ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oh, alah Bang Dedi di Sungai
1: itu
0: Duri
1: kan
0: ternyata.
1: Ada anaknya naik kelas gitu. Mm-hmm. Ini aku pulang ke sini, aduh cuacanya minta ampun.
0: Asapnya iya. Ya Bang Dedi ya.
1: Iya, lagunya yang cewek.
0: Yang cewek boleh, masih ada dari Yunisara, Senja di Batas Kota, Inka Kristi yang kunanti, Utopia Serpihan Hati, Bening
1: nomor
0: Cinta.
1: Nomor 2 aja deh.
0: Inka Kristi ya.
1: Iya.
0: Siap, salam-salamnya.
1: Lagunya dikirimkan untuk Mbak Ayu Kreva. Mm-hmm. Di Kuburaya, untuk Ani Marani di 28 Oktober, untuk Mama Nurul, apa kabar Mama Nurul, untuk Kak Tini, untuk Lina di Padang Cikar, untuk Era di Sambas, Imel mm-hmm. di Kuala Jua, Kak Nia di Sambas, Cek Nur di Bakau, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Mukmin, Bu Ana di Tandai Jua, Makam di Pak Leweng, Kak Juleha, Manjang Siti, Atika, Bu Mariani, Diona, terus untuk Kak Emma, Mama Ririn, Kak Tina, kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, juga buat Bang Amin Sanjaya, Bang Andriopan, Bang Awi di Kobar, Bang Yaya di Wajo, Bang Jafar dan Kak Nilanya, terima kasih atas sapaannya tadi. Nah, juga buat Bang Hendra di Mampawa, Bang Jaga Suara di Pontianak, Bang Niko di Jakarta, Bang Batiar di Kumpai, Bang Wardi, Bang Ismail, Bang Badul di Tanjung Seor, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Ute, Pak Marwadi, Wan Aci, Pak Usu Busri. Nah, buat Terry, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa, sehat selalu.
0: Selamat malam juga Bang Dedi. Sampai jumpa lagi nanti ya. Kita ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
2: Malam Mbak Ceri, yang baik hati.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Hendra, sehat?
2: Kabarnya baik, sehat selalu.
0: Baik ya.
2: Mbak Ceri gimana kabarnya, sehat ya?
0: Ceri juga sehat. Syukur.
2: Alhamdulillah.
0: Mm-mm. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Kalau boleh lagunya Yunisara tadi ya lah.
0: Boleh.
2: Jadi Batas Kota ya.
0: Yes, betul.
2: Mantap.
0: Mantap, lanjut.
2: Nah, salam lah untuk Bang Dedi tadi di Sungai Duri ya. Lama tak nampak, tak kedengaran suaranya untuk radio tuh.
0: Betul.
2: Bu Wardi di Sungai Rengas. Nah, Julaiha di Pancai Bakti. Buat Bang Jafar Kak Nila tadi. Buat Bang Yahya di Wajo. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Jaka Suara. Nista di Uka. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Pak Anjang Siti di Olalak Kubu. Buat siapa lagi ya? Bang Deden di Pekanbaru. Kak Diona di Kupang. Buat Bang Tajudin tadi itu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, buat Wan Haji di Sambas, Ella di Sambas, buat Koko Ali, Mbah Kakung, untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap Bang
2: Mbak
0: Hendra.
2: Mbak Ceri saya ucapkan banyak terima kasih, selamat malam.
0: Selamat Puji malam, Tuhan, Mbak Ceri. Yo, sehat selalu Bang Hendra. Kita pindah ke telepon lagi pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Cherry yang cantik baik hati.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Cek Nur alias Cek Cherry juga.
0: Cherry ya sepanjang hari. Malam Cek Nur.
3: Selamat malam juga Cherry.
0: Sehat ya Cek Nur ya?
3: Sehat, gemuk gedempong Cherry.
0: Mantap kalau gitu. Di sana macam mana Cek Nur? Asap masih tebal juga nak?
3: Apa?
0: Asap masih tebal juga enggak di situ?
3: Oh, ini tanda enggak?
0: Tanda enggak ya? Syukurlah kalau begitu.
3: Soalnya sini dekat-dekat sekitar ini tanda ada yang terbakar gitu. Kalau yang apa 4 bulan yang lalu ya.
0: Oke, kalau begitu Cek Nur. Malam ini mau dengar lagu siapa Cek Nur?
3: Lagu cewek.
0: Cewek masih ada dari Rosa, Terlalu Cinta, Bening.
3: Oh, itu ya lagi.
0: Oh, langsung. Siap. Salam-salamnya.
3: Terutama buat Cherry lah ya.
0: Iya.
3: Mantap Bang Deddy tadi tu. Masih ingat dia sebelah lama ya. Kita tunggu oleh-olehannya. Dia pulang dari Jakarta tu Cherry. Pulang apa namanya tu. Ayolah Bang Deddy. Semoga sehat selalu Bang Deddy. Buat Mama Eti yang lama tak bergabung lagi ni. Semoga sehat dia. Buat tadi Hendra. Ada gak yang disambas. Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T juga, Wan Misu, Wan Nasi, Latiannya, Ranius. Ada juga Bang Badul dan kawan-kawan di Kaltara. Bang Deden, Yona, ada Pak Pon di Singkawang. Lanjut. Ada siapa gini ya? Darul yang tak timbul ni. Lanjut. Ada Manis Manila di Pinyo. Ada juga Wak Ladong, Nita di Pak Bulu Asik. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada Bang Herman, Mak Ye, Anista juga. Rani Maharani, Agantonya, Buat Juraiha, Bang Hamdan Nana. Kanda Yahya, udah ya Mak Edward Singgit. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada lagi, Pak Mo. Mak Mo Aura juga. Ada juga Waldi, Mamak Yohana, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Satu paket tu, ano, Cherry. Ada ke satu paket ni, selat panjang. Satu kompong. Buat Bang Tukur, Tina, Iman Selpa, Bang Junai. Bu Ana, Bang Andrea Pan. Bang Japang, Kak Nila. Boy, Abah dan Uminya, Mak Kam, Bu Haji Alfia. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada Kak Ani Gang Korma. Lanjut lagi Bang Rosi Nurjana. Lanjut ada juga Mbah Kakong, Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Satu paket. Buat Anjegi yang tak ada disapa ni siapa gitu. Bang Moika selalu dilupakan ya. Buat Bang Bakri di Kayong. Buat Bang Bakri di Kayong. Buat Bang apa yang di Minahasa tu?
0: Tajudin.
3: Bang Tajudin. Gabung Bang Tajudin.
0: Udah gabung tadi.
3: Oh, iya ke? Tak ada bawah.
0: Awal.
3: Asyik tu ada kerjaannya. Sibuk je.
0: Siap.
3: Buat inilah. Pergi dua putih lagi ni. Mbak Tini, Anita di Uga. Yang lainnya mua-mua. Oh, duk Koko Ali dah. Ada pula kakak saya ingatkan. Koko Ali. Wadi udah sama Mama Yohana tadi. Yang lain mua-mua lah Dino. Bang Jack juga. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Zainab. Mua-mua. Tampak tak kecuali sapaannya dibungkus.
0: Okay, kita bungkus habis.
3: Selamat malam. Dadah, Cherry.
0: Dah. Selamat malam, Cek Nur. Sekarang kita pindah ke penelpon terakhir ya di sesi ini. Pendengar ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
4: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik. Mak Kam sehat?
4: Sehat, alhamdulillah sehat. Hari ini satu hari sibuk, tidak ada nelpon radio.
0: Baru bisa malam ya.
4: Malam sudah dikipak launya, masih mumpul deh Cherry dikipak lau.
0: Semangat ya Mak Kam ya.
4: Tak banyak makan bikin, 5 kilo yang bikin Cherry.
0: Okay.
4: Apa lagu di Cherry?
0: Mau yang cewek ke cowok?
4: Cewek siapa tu?
0: Cewek kita nih sisa siapa nih tadi? Sisa Bening, Cinta Putih sama Utopia Serpihan Hati.
4: Udahlah, Cinta Putih aja.
0: Boleh. Okay. Salam-salamnya.
4: Salam untuk Puteri, mudah sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan sehat rezekinya. Mudah cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Pulang dengan selamat nanti malam sampai ke rumah. Salam lagi buat Cik Nong tadi ya. Buat yes. Wardi. Buat Hendra. Hendra tak nyapa makam dia tu.
0: Parah itu. Parah. Lupa dia sama makam. Marahkan makam.
4: Orang Pak Yudin tadi ya.
0: Iya.
4: Salam kenal dengan Bapak Yudin. Buat subscribe tulang Bangla News ya. Buat orang Pak Mu. Buat panjang hipi di ulat bubu email Amri di Siantan. Buat Mali buat Jenta Anita di Ukar. Buat Ismail buat Sindit. Buat Darul Bang Pitu Kanda Yahya di Waduk. Buat Pak Landung Pitu di Cegedong. Buat Bang Suko dengan Tina. Buat Bang Junai dengan Imam. Buat Rosi dengan Nurjana. Buat Bang Punya Upah lah, buat Putra Antung di sini Upah dengan Kak Pindiknya, Kak Bumi dengan Bang Dino. Buat Maririn, buat siapa gini ya, dengan Abdaya masuk ni. Ah, buat Kak Julehan di Bancabang Tihan Bang Abdaya nanya. Ah, dah lah buat semua lah, buku sabis lah.
0: Okay.
4: Untuk kopi dengan Cik Noyak sama.
0: Siap. Sama-sama. Selamat malam, Makam. Sudah ada 4 lagu requestannya pendengar, lagu cewek semua nih. Ada Inka Kristi yang ku nanti, Yuni Sara Senja di Batas Kota, Rosa Terlalu Cinta, dan Bening Cinta Putih. Jadi pendengar, nanti Anda masih bisa bergabung ya, karena Ruang Rindu masih bisa sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Boleh nanti Anda bergabung di segmen berikutnya. Bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sementara ini saya putarkan dulu lagu requestannya, baru nanti saya kembali terima telepon. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Good.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama Cherry Lubis, pendengar, silakan yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu ya sebelum ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Cherry.
0: Malam Bang Wardi.
1: Malam juga.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
1: Ya lumayan lah, sehat.
0: Sehat ya, udah enggak separah kemarin lagi kah?
1: Nah udah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, syukurlah kalau begitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Oh, cowoknya masih ada apa?
0: Oh masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Ada KLA Project, Semoga, Gigi 11 Januari. Ada band Yang Terbaik Bagimu, Sheila on 7, Berhenti Berharap, Ungu Dirimu Satu.
1: Yang itu gak ada band yang featuring kita Gutawa gak?
0: Kalau di sini sih tulisannya ada band aja.
1: Oh, Yang Terbaik Bagimu yang featuring kita Gutawa. Bukan itu kali ya?
0: Wah, bisa jadi, kita dengar ya dulu nanti ya.
1: Sudah kali kok, pengen yang itu ya ada
0: bandnya. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat ceri keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terus buat Bang Hendra, Mempawa, Cik Nur Bakau. Juga buat Mang Deden Pekanbaru. Buat Mama Nurul, terus buat Bang Awi, Bang Deddy tadi. Mm-mm. Aura Pakmo, terus juga buat Bang Ismail, siapa dia? Buat Manja Perkanila, Bu Ana, Anjang, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Bang Wardi.
1: Oke, menjadi semangat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Wardi sudah bergabung. Kita pindah ke WhatsApp, ada Kak Ayu Greva. Selamat malam Kak Ayu.
2: Selamat malam juga Mbak cantik manis.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Kak Ayu gimana kabarnya?
2: Baik juga, sehat.
0: Sehat ya.
2: Walaupun diselimuti dengan asap.
0: Iya ya, di Adi Sucipto ya Kak Ayu. Gimana tuh?
2: Tebal banget Mbak.
0: Tebal banget ya Kak Ayu ya.
2: Itulah. Susah mau melihat ke depan rumah.
0: Betul,
2: iya.
0: Kayak minggu lalu ya, Cherry kan berenang di Kodam tuh kan Kak Ayu ya. Itu ngirup, pas berenang mau ngirup apa, ngirup udara jadi ngirup asap gitu.
2: Iya memang, kebal banget. Sampai gak kelihatan apa-apa.
0: Bener, agak pendek ya jarak pandang tadi pagi juga pas berangkat tuh.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau begitu Kak Ayu malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Mana ya? Tadi yang pertama kayaknya.
0: Semoga ya, KLA Project.
2: Iya,
0: boleh.
2: Iya, betul. Itu aja nggak apa-apa.
0: Salam.
2: Ini ceweknya udah habis.
0: Iya, sisa satu lagu cewek nih.
2: Iya, iya deh. Salam untuk Bang Wardi tadi ya.
0: Iya.
2: Salam juga untuk Bang Deddy, baru muncul Bang Deddynya. Aduh, tenggorokan ini mengganggu.
0: Iya, gara-gara asap nih kayaknya nih.
2: Iya. Untuk Bang Jafar juga, Bang Jaka Suara, Bang Deden, Bang Darul, Mbak siapa itu ya, Bang Badul, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko.

0: Bang Ismail Chandra.
1: Ya.
0: Bang siapa lagi ya? Mbak Aura dan Pak Muknya, cepat sembuh ya. Ibu Ana, Ibu Julaiha, Cik Nur, Makam, Ibu Julaiha udah.

0: Lagi ya, Bang Lanius tadi, terus Bang Tajudin. Siapa lagi ya, Bang Jaka Suara udah ya.
1: Sudah.
0: Untuk semuanya aja deh, Mbak. Salam sehat semuanya. Oh iya, untuk Mbak Anista juga, Mbak Ella juga, ketinggalan. Ya, salam sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Ceri yang cantik manis, sehat selalu ya,
1: iya.
0: Diberkati selalu. Hati-hati. Terima kasih ya Mbak. God
1: sama-sama
0: bless you.
1: Kak Ayu Greva, God bless you too. Selamat malam. Kita pindah ke telepon pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Pak Herman.
2: Iya.
1: Apa
2: kabar Siri?
1: Kabar baik Pak Herman. Pak Herman sehat?
2: Sehat-sehat.
1: Sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Pak Herman malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Saya mau dengar itu Anwar Pahilis, kalau ada air mata api.
1: Air mata api, sebentar. Ceri cari dulu ya.
2: Nah, Iwan Fals.
1: Iwan Fals, air mata api.
2: Ada nggak kira-kira?
1: Hah, adanya di sini air mataku bukan untukmu armada. Iwan Fals yang ada, sebentar Ceri lihat. Kalau kemarin sebelum komputernya rusak tuh banyak lagu Iwan Fals. Iwan Fals kita adanya Abadi, Guru Umar Bakri, Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak, Orang-Orang Pinggiran, Sarjana Muda, Perahu Retak, dan PHK.
2: Kita itu ya, apa itu? Yang mana ya?
1: Yang mana?
2: Yang kedua, yang ketiga apa?
1: Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak.
2: Yang kedua?
1: Guru Umar Bakri.
2: Oh, Guru Umar Bakri. Ya, itu jangan apa?
1: Boleh. Salam-salamnya Pak Herman.
2: Salam-salamnya buat Abang Deddy yang baru muncul ya. Karena kita sudah lama Abang Deddy tidak muncul. Saya pun tahu dia. Saya menduga beliau kembali ke Jakarta.
1: Iya.
2: Tapi itu benar. Abang Deddy, mudah-mudahan sehat. Untuk Wan Acik di Sambas. Untuk Abang Awi, Yurai Hamdan, untuk Abang Hendra.
1: Iya.
2: Untuk Manis Manila, Cik Nur di Makau, untuk Makam, untuk Makakong di Desa Reto. Untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali.
1: Iya, siap Pak Herman.
2: Tanpa dikecualikan. Untuk Siri, terima kasih Siri ya.
1: Iya.
2: Horas.
1: Horas, selamat malam Pak Herman. Dan kita ke Bu Ana dulu di WhatsApp. Selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam Ceri.
1: Gimana kabarnya?

0: Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Buat Riopan, Emma dan Manjunai, Tina dan Basukur, Anista, Bang Bakti di Kayu Utara, Mak Kam, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti, Imel, terus Cik Nur, Buat Ismail Diongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Deddy, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amir Sanjaya, sama Ayang, Zulaiha, Nima Harani, Aura, Ayu Grepa, Leonar di Kupang, Lina di Padang Tikar, Pak Dini, Bang Haji, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Tia, Nia, Mbak Agung, Kak Manis Manila, turut berduka cita lah atas meninggalnya suaminya Mbak Yati, CR. Semoga amal ibadahnya terima oleh Allah, supaya keluarga yang tinggalkan tabat dan dapat menerimanya.
1: Amin.
0: Mbak Cherry, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu requestannya ya. Nanti setelah ini saya akan terima telepon lagi dan saya akan bacakan WhatsApp yang masuk juga nanti setelah saya putarkan lagu-lagu requestannya pendengar ya. Ada band dengan Yang Terbaik Bagimu, kemudian KLA Project, Semoga, Iwan Fals, Guru Umar Bakri, dan Utopia, Serpihan Hati. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekarang saya membacakan WhatsApp yang masuk ya. Pertama ada dari Bang Badol. Selamat malam Cherry, apa kabar? Kabar baik. Pilihkan lagunya ya, salam balik untuk teman yang sudah nyapa kami dari Kaltara. Buat Cherry, sampai jumpa dari Kaltara. Kami di Kaltara juga turut berduka cita atas kepergian teman monitor RRI Pontianak. Semoga almarhum tenang di sisi Tuhan, amin. Oke Bang Badol, kalau gitu saya putarkan lagu dari Gigi ya, nanti 11 Januari. Kemudian sebelum saya angkat lagi telepon pendengar, saya baca dulu satu WhatsApp lagi ya. Selamat malam Cherry, sudah lama gak gabung. Saya di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di RRI Pro 1 Pontianak. Karena saya kerja di Bali, sekarang baru nyampe Jakarta lagi. Bapak Niko, lagunya Dian Piscesa. Oke, oh Bapak Niko, iya udah lama gak bergabung ya. Akhirnya bergabung lagi, tadi juga Bang Dedi juga udah lama gak bergabung. Senang sekali Cherry malam ini. Untuk lagu Dian Piscesanya kita cuman ada Tak Ingin Sendiri. Jadi saya putarkan yang ini ya Bapak Niko ya. Kemudian untuk Cherry sehat selalu dan sukses selalu. Salamnya untuk Kak Tini, selebihnya fotokopi Ayu Greva di Adis. Dan Bang Dedi, makasih Cherry. Sama-sama Pak Niko. Kemudian kita angkat dulu telepon di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam juga.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ujang.
0: Oh, Bang Ujang. Gimana kabarnya Bang Ujang? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Tak Sanggup Lagi.
0: Tak Sanggup Lagi. Oke.
1: Dari Rosa.
0: Dari Rosa ya. Oke. Salam-salamnya Bang Ujang silakan.
1: Salamnya buat Bang Bakrinya. Buat siapa yang udah gabung tuh?
0: Yang udah gabung banyak nih. Tadi ada Pak Niko, kemudian ada Bang Dedi, ada juga Kak Aura, Bang Jafar, Bang Tajudin, Bang Lanius, Bang Hendra, Cek Nur, Mak Kam, Bang Wardi, Kak Ayu Greva, Pak Herman, terus Bu Ana.
1: Nah, buat ngikut yang udah gabung nih Mbak Yu.
0: Oke, siap.
1: Buat siapa yang ini deh, yang nyanyi deh?
0: Yang nyiar sekarang Cherry.
1: Nah, buat Mbak Cherry-nya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bang Ujang ya. Baik pendengar, dengan diterimanya telepon dari Bang Ujang tadi ya, saya akhiri Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan terima kasih pendengar buat Anda yang sudah bergabung ya malam hari ini. Mohon maaf juga apabila ada telepon yang belum bisa terangkat atau ada pesan yang belum saya bacakan ya. Nanti kita bacakan lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya. Sampai jumpa pendengar ya. Tentunya saya masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam musik koleksi Pro 1 Pontianak dan informasi lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi pendengar kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, lavado streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Selasa 8 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana pada kesempatan kali ini nanti materi akan disampaikan oleh Ustazah Farninda Aditya MPD, di mana nanti temanya adalah Iqra sejak dini, menumbuhkan literasi dan bahasa anak dalam keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian informasi ya pendengar, dimulai dari warta berita pagi, lalu dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Juga jangan lupa tepat pukul 7 paginya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi pada pagi hari ini di Warta Berita Pagi. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Juga jangan lewatkan, kami undang Anda untuk bergabung, dimulai dari kopi Anda hingga di Pontianak menyapa, lalu hingga pukul 10-nya akan kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Farninda Aditya MPD melalui Zoom Meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga pagi hari ini Ustazah. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Iqra sejak dini, menumbuhkan literasi dan bahasa anak dalam keluarga. Betul ya Ustazah ya?
1: Iya.
0: Dan juga diinformasikan kepada pemirsa dan pendengar kita, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, mungkin ada yang mau nanya-nanya ya, bisa di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan kepada Ustazah silakan untuk menyampaikan materinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Mei, izinnya Mbak Mei. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi assalatu wassalam wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Mbak Mei yang hari ini memberikan kesempatan dalam acara Mutiara Pagi. Tentu saja kegiatan hari ini tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh dari RRI Pro 1 Pontianak ya, yang telah memberikan dakwah pagi untuk kita semua. Salawat dan salam kita junjungkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita segala mukjizatnya untuk selalu mencintai ilmu dan terus saja memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dalam mendidik anak-anak usia dini. Hari ini dalam acara Mutiara Pagi RRI Pontianak, saya akan membahas tentang Iqra sejak dini, itu mengenalkan literasi dan bahasa di lingkungan keluarga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar, pada kesempatan yang baik ini, semoga apa yang disampaikan nanti ada syafaatnya dan ini dapat kita terapkan kepada lingkungan kita. Dan tentu saja mungkin selama ini Bunda Yanda ada yang bertanya-tanya apakah yang kami lakukan di rumah terkait dengan literasi dan bahasa sudah baik atau benar. Jadi dan prosesnya kita memang memang bersama-sama untuk melakukan evaluasi. Dan kita juga tidak perlu membanding-bandingkan siapa yang baik dan benar, karena kita juga masih belajar. Baik, Iqra sejak dini menumbuhkan literasi dan bahasa anak dalam keluarga. Sebenarnya literasi seperti yang disampaikan pekan sebelumnya tidak hanya terkait dengan membaca dan menulis ya secara langsung. Oh iya, saya meminta anak saya langsung bisa A, B, C, tidak. Tetapi kita literasi dan bahasa yang di sini tentu berkaitan dengan anak usia dini, di mana usia-usia mereka memiliki tahapan terkait dengan tahapan usia mereka. Nah sebenarnya dalam standar tingkat perkembangan anak usia dini itu sudah diatur ya dalam undang-undang dari Kementerian Pendidikan Islam, di mana tingkat pencapaian perkembangan anak itu banyak sekali lingkupnya. Jadi kalau untuk anak usia dini yang kita ketahui kan ada agama dan moral, ada seni, ada bahasa, ada psikomotorik, ada kognitif, ada sosial emosional. Nah lingkup-lingkup itu sudah memiliki untuk memudahkan kita ya, itu ada tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan ini juga biasanya diterapkan oleh para pendidik di lingkungan formal maupun informal ya. Tetapi ini bisa menunjuk kan kepada kita di rumah bagaimana tingkat-tingkat perkembangan itu untuk bersama-sama kita menstimulus anak. Nah, dalam lingkungan ini kan kita memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana standar-standar tersebut dapat menjadi bagian dari dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk dari segi bahasa juga sama dengan tahapan-tahapan perkembangan lain. Kita memiliki beberapa tahap. Ada yang 0 sampai 3 bulan, ya, di mana 0 bulan itu kan anak-anak baru benar-benar dilahirkan, ya, Bunda Yanda, yang mereka mulai mengenal lingkungannya, itu mengenal suara-suara dari orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Dan kemudian ketika mereka sampai di usia 3 bulan, misalnya, usia 3 bulan ini sudah masuk ke tahap pencapaian yang bisa kita kenali. Tentu saja jangan sampai kita tidak apa ya terlewat ya. Kenapa selama 3 bulan ini anak saya menangisnya kecil sekali suaranya, atau nada suaranya hanya gitu kan, seperti tidak ada pola suara. Jadi ada yang namanya kondisi neurologi ya, ada berkaitan dengan sel-sel perkembangan otaknya, ada juga yang berkaitan dengan secara oromotornya, jadi suara-suara mulutnya, dari mulutnya, dari suara pita suaranya. Nah, itu juga harus kita kenali, jangan sampai kita terlewati dalam mengenal tentang tumbuh kembang anak kita. Terus bagaimana anak, apakah sudah 3 bulan ini sudah bergumam? Ya, seperti itu kan. Kemudian anak juga menunjukkan, kan anak kan kalau memiliki keinginan, dia sudah menunjukkan keinginannya di usia 3 bulan, tentu saja dia belum bisa mama kan, tetapi dia menunjukkan keinginannya dengan menangis misalnya, atau dia menunjukkan kesenangannya mungkin sudah mulai senyum. Dimana ketika menangis itu, ketika misalnya dia ingin digendong, ketika kita gendong, dia menunjukkan ekspresi yang tenang ya. Nah, ini tahap 3 bulan ini adalah tahap anak mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginannya ya. Menyatakan keinginannya sebagai reaksi atas stimulan yang kita beri. Jadi dia juga sudah mulai mengenal tentang kenyamanan ya. Kemudian ada usia 3 sampai 6 bulan. Nah, ini kita juga sudah mulai juga memperhatikan ya. Dan dia juga bagaimana, apakah anak matanya ke kita, apakah anak sudah mulai mendengarkan apa yang kita bicarakan? Dia kalau kita ngomongkan, anak sudah mulai melirik. Kemudian dia sudah memperhatikan, maksudnya ya, mendengarkan ucapan orang yang ada di sekelilingnya, terutama Bunda Yanda ya. Nah, di situ kita juga sudah mulai memberikan stimulan yang lebih effort lagi ya. Kemudian di usia ini kan 6 bulan kan anak juga sudah mulai diberi atau dicicipi makanan. Dimana kata mam, itu kan sudah mulai ya kita berikan kepada anak. Maksudnya kata-katanya. Nah, kemudian anak juga sudah bisa bercelote. Nah, kalau bahas apa bubbling ya, bubbling. Anak juga sudah bisa menunjukkan tertawa kepada orang-orang yang mengajak dia berkomunikasi. Nah, itu antara usia 3 sampai 6 bulan. Nah, nanti di tahap perkembangan bahasa ini di usia 6 sampai 9 bulan dia sudah mulai menirukan kata yang terdiri dari dua suku kata, atau mungkin dimulai dengan satu suku kata. Misalnya mau minum ya, ya bilangnya num num num. Tergantung juga saya pernah diberi peringatan oleh suhu ya, ini baik juga dalam lingkungan, dalam pengenalan bahasa. Biasanya kita mengikuti konteks anak ketika dia berbicara. Ketika anak menyebut tidak mau misalnya, dia mengatakan nyak mau misalnya ya, nyak mau. Nah, itu diturutin oleh orang di lingkungannya, termasuk mungkin Bunda Yanda atau siapapun yang di sekitarnya yang menyebutkan nyak mau, sehingga nyak mau itu berlanjut di hingga dia berusia fasih seharusnya untuk berbicara. Sebenarnya ketika anak belum apa ketika dia belum fasih, jangan kita biarkan untuk menyebutkan kata yang sama, karena dia akan terbiasa untuk menyebutkan pola kata yang tidak pas. Jadi kalau dia bilang tidak mau, jangan kita turutin, karena akan apa ya, melekat kepada pengucapannya hingga besar nanti. Nggak mau terus ya. Jadi jangan dibiasakan atau mengikuti bahasa mereka secara terus-menerus. Mungkin boleh sebagai bagian dari apa ya, saling memahami ya. Karena kadang anak juga karena dia sudah terbiasa dengan nyak maunya, dia tidak ingin orang lain tidak menyebutkan kata yang sama. Biasanya juga kita gunakan kata mam misalnya, ayo mam, mam, tapi kan biasanya makan. Tetapi karena konteks untuk anak-anak kan biasa terbiasa kita menyebutnya mam. Nah, kata mam ini tidak tidaklah kita terus-menerus mengikuti hingga anak sebenarnya fasih untuk berbicara, tapi kita bisa sebutkan untuk menyebutnya mam menjadi makan ya. Nah, dalam tahap-tahap anak yang sangat golden age ini, Iqra yang tadi kita bahas bagaimana dia membaca, membaca itu tidak sekedar untuk membaca ABC, tetapi bagaimana dia membaca lingkungannya, membaca apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, bagaimana kita mengikatkan atau mengenalkan ketarbiyahan itu di lingkungan rumah melalui Iqra-Iqra tadi. Nah, dari beberapa tahap-tahap kita membiasakan dia untuk misalnya makan, membaca doa, terus menceritakan bahwa dari mana rasa syukur kita dalam memperoleh rezeki dari makanan yang kita makan hari ini ya. Nah, itu adalah proses dalam mengenalkan Iqra sejak dini tadi. Nah, sebenarnya Iqra ini tentu memberikan konteks yang sangat besar sekali dalam anak usia dini ya. Karena membaca tadi, sebelumnya kita bahas, tidak sekedar anak itu tahu, kalau di konteks kita di Indonesia ya, misalnya, tahu huruf Latin ABC ya. Karena Iqra yang dimaksud tadi sangatlah besar. Apalagi kita sangat menginginkan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kita tentu saja harus mengenalkan banyak hal kepada anak-anak untuk merangsang agar anak itu memiliki sikap-sikap yang mulia, akhlak yang mulia melalui Iqra yang manapun mereka bisa kita berikan. Mau ia tidur, kita bacakan doa-doa, kita kenalkan. Mau dia makan, kita membacakan dari mana makanan-makanan ini berasal. Karena anak-anak itu sangat senang sekali dengan cerita-cerita yang apalagi kita selipkan dengan hal-hal yang baik. Ya, karena mereka memang sedang proses untuk menirukan. Pernah tidak Bunda Yanda ketika kita berbicara, ternyata anak itu matanya itu dia melihat mulut kita, dia seolah-olah ingin tahu bagaimana suara itu keluar dan bagaimana diucapkan ya. Nah, dalam Iqra kan ada bismi rabbika ya, ini memiliki penanaman nilai tauhid, di mana nilai tauhid dan akhlak itu sebagai fondasi di dalam lingkungan rumah untuk anak usia dini. Jadi ayat ini tentu saja mengajarkan kita tentang pembentukan karakter, ya, termasuk dalam aktivitas belajar. Dan kita memulai dengan membaca basmalah, menyebut nama Allah, kemudian kita menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Dan tentu saja ketika misalnya kita contohkan tadi ya, konteks yang sama dengan makan, segala adab-adab yang baik itu kita sampaikan. Makan yang baik dengan adab, misalnya tidak boleh berdiri, misalnya dengan adab harus membaca bismillah dulu. Nah, dan kita juga menunjukkan rasa hormat. Jadi kalau dulu-dulu ya, kita kan biasanya makan di bukan di meja makan misalnya. Kemudian kalau misalnya ada acara misalnya juga kan, anak-anak itu kalau lewat diberi

diskusikan. Jadi, Dek, kalau misalnya ada orang makan, misalnya, atau orang duduk, yang terutama orang lebih tua, kita tidak boleh jalannya mondar-mandir. Harus dengan permisi, KB. Nah, itu kan sikap-sikap yang dulu kita dapatkan. Kemudian, tentu saja Iqra yang tadi bertentang tidak hanya kita membacakan, tetapi kita juga menstimulus dengan bertanya, ya. Apa deh hal yang baru kamu peroleh hari ini? Apa deh yang kamu dapatkan? Jadi anak diajak untuk membaca, anaknya yang membaca dengan stimulus kata tanya yang kita berikan kepada mereka. Jadi Iqra ini sangat memberikan apa ya, pengenalan literasi dini di lingkungan keluarga yang menyenangkan. Jadi Iqra ayat 1 dan 4 ini menekankan pentingnya membaca dan kalam dalam konteks anak usia dini. Nah, sebenarnya kita memperoleh banyak sekali informasi tentang anak usia dini. Saya juga menyadur ya dari temuan atau penelitian seorang peneliti dari Yogyakarta namanya Putri Wahyu Sari yang beliau memang melihat konsep dengan tafsir maududi melalui surah Al-Alaq ayat 1 tentang Iqra ini. Jadi Iqra yang kita baca sehari-hari itu sangat relevan dengan kegiatan akademik dan relevan dengan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan keluarga. Jadi Allah sangat memberikan petunjuk kepada kita dalam mendidik anak. Jadi apa yang ada disampaikan di dalam Al-Quran itu memang selaras dengan apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan dalam apa ya, pengenalan sains ya. Pengenalan sains pun itu juga tercantum dalam Khalaqal Insani min 'Alaq. Jadi apa? Informasi-informasi tentang sains itu juga tercantum dalam surah Al-Alaq. Jadi ada informasi yang misalnya kita mengajak anak untuk mengenal siapa kita. Oh, kita ini laki-laki. Oh, kita ini perempuan. Oh, kalau tubuh manusia seperti ini, bagaimana dia harus hidup, ya makan, kata Upin Ipin kan? Nah, bagaimana tanaman bisa tumbuh? Nah, kalau mungkin Ayah Bunda Yana juga pernah mengalami ya, anak-anak diberi penugasan tentang apa ya, biji kecambah misalnya. Tuh anak berproses sekali melihat dan seru sekali mereka. Nah, mereka sedang melihat bagaimana ciptaan Allah itu tumbuh secara langsung dengan mengamati-mengamati tanaman yang biji kecambah tadi ya. Dari biji kacang hijau, kemudian dia menjadi keluar kecambah kecilnya apa togenya, kemudian dia tumbuh menunjukkan daun hijaunya. Nah, itu juga diperkenalkan untuk anak-anak usia dini. Nah, kemudian pengembangan konsep diri ya, di mana Al-Akram tadi mengajarkan anak bahwa ilmu adalah karunia yang mulia. Jadi sebenarnya sangat lekat sekali Iqra di dalam lingkungan di literasi usia dini ini. Nah, dalam tahap-tahap tadi kita sudah mengenalkan bagaimana anak sebenarnya kita sudah bisa memberikan lafaz-lafaz yang baik kepada anak-anak kita, kata-kata yang baik, sehingga mereka sudah menyerap kata-kata baik itu untuk mereka ucapkan pula. Jadi kita memberikan cara tertawa yang baik, kita menunjukkan bagaimana penyebutan yang baik, sehingga mereka juga bisa menyebut kosakata-kosakata pilihan yang baik, ya. Dalam satu temuan yang kami lakukan, ternyata bahasa yang digunakan dalam lingkungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi dalam pilihan kosakata. Jadi ada orang tua yang membuat kebijakan bahwa bahasa yang di dalam lingkungan rumahnya menggunakan dua campuran bahasa. Konteks sekarang itu kan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang lumrah ya. Bahkan di daerah-daerah pun sangat mudah pemaparan bahasa Indonesia selain di lingkungan formal. Karena media sosial itu sangat mengenalkan sekali penggunaan bahasa.

0: Indonesia, bahkan bahasa-bahasa gaul ya. Nah, kadang-kadang anak ini yang memang sangat ulung dalam menirukan, dia menirukan kata-kata apa saja ya. Sehingga kadang-kadang mereka tidak tahu maknanya, tetapi mereka main sebut saja. Nah, di lingkungan keluarga itu mereka menetapkan penggunaan bahasa keluarganya agar anak-anak tidak menggunakan bahasa di luar yang mereka kenali di lingkungan keluarga. Sehingga paparan kata-kata negatif tadi tidak terserap di lingkungan keluarga dan mereka memiliki apa ya? Sebagai filter ya, penyaring bahwa kata-kata ini tidak boleh kami gunakan. Apalagi ketika berbicara dengan orang tua. Nah, proses filter ini ada juga orang keluarga yang memberikan pendampingan. Oh, nah, kalau kata-kata seperti ini tidak baik. Karena mungkin di lingkungan tempat bermain mereka mencetuskan ya, karena kata-kata kalimat-kalimat. Maka kita juga harus peka apa sih kata-kata yang biasa digunakan oleh anak di lingkungan bermain mereka. Walaupun kebijakan bahasa di lingkungan rumah misalnya, anak di lingkungan rumah harus menggunakan bahasa Melayu misalnya. Nah, bahasa Melayu kan sangat apa dekat dengan kita kan, dan kemudian bahasa-bahasa ini memiliki makna-makna yang sangat baik. Nah, orang tua di lingkungannya atau kakek neneknya, ibu bapaknya terbiasa menggunakan bahasa daerah, yang kemudian tiba-tiba dia mendapatkan kata yang oh, apa ini? Ini kayaknya pernah dengar nih, misalnya dari gawai, tidak baik ini. Nah, dari lingkungan luar itu mungkin bisa saja masuk, tetapi karena kita punya kebijakan bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik itu bisa kita terapkan. Jadi di usia-usia emas inilah ya kita memang memerlukan penguatan. Kemudian di usia apalagi? Oh, tadi 9 bulan ya. Kita masuk ke usia 12 sampai 18 bulan. Nah, dalam tahapan ini anak-anak itu sudah bisa menunjukkan apa menyebutkan ya kosakata yang tadi kan satu atau dua suku kata. Yang ini mungkin sudah lebih tetapi belum fasih ya. Ya, tapi mereka sudah menunjukkan pemahaman bahasanya. Jadi mereka sudah bisa menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, adek hidungnya mana ini, adek matanya mana ini. Nah, itu. Maka lagu-lagu anak-anak yang berkaitan dengan kognitif itu, apa penghitungan itu juga membantu kita dalam menancarkan anak dalam menyebutkan atau mereka mengenal organ-organ tubuh mereka, misalnya dua mata saya, hidung saya satu, dua kuping saya kiri dan kanan, ya. Nah, itu kan sangat dengan lagu-lagu ini anak-anak juga senang. Kemudian anak-anak secara langsung bermain dan bernyanyi mengenal bagian-bagian tubuh mereka. Dan mereka juga sudah apa tahapan ini mereka sudah paham dengan cerita-cerita yang disampaikan. Jadi memang perlu kita memberikan stimulus-stimulus tadi agar anak-anak memahami bahasa. Nah, dalam proses pemahaman bahasa ini, kita bisa menunjukkan dengan buku-buku gambar ya. Jangan langsung anak langsung diberikan teks cerita yang panjang. Jadi dalam tahap-tahapnya, anak diberikan pengenalan-pengenalan dari gambar, misalnya dengan teks-teks yang sedikit ya, misalnya gajah. Oh, ini apa deh? Gajah. Mungkin tuh di bawah tulisannya ada tulisan gajah, tetapi tidak perlu kita ini gambarnya deh gajah. Ini tulisannya gajah. Baca gajah, baca gajah. Tetapi kita kenalkan gambarnya dulu, bentuknya dulu. Nah, baru kita oh ini hurufnya G, ini huruf A. Nah, anak itu senang dengan pola-pola yang kita bunyikan. Jadi kadang mereka perhatikan itu mulut kita itu gimana suara keluar itu kan. Kemudian karena anak itu sudah memahami kata-kata yang sederhana dari ucapan yang kita dengar. Nah, mereka karena sudah bisa memahami secara reseptif ya, mereka sudah menunjukkan secara tahap di usia ini apa menunjukkan umpan baliknya. Jadi tadi kita tanya, dia bisa menjawab, kata iya kah, tidak kah, itu sudah bisa ya di usia 12 sampai 18 bulan. Nah, apalagi ketika anak sudah mencapai 2 tahun ya, anak juga sudah bisa menjawab kalimat dengan pendek. Anak juga sudah menyanyikan lagu-lagu yang sederhana, maka lagu seperti tadi dua mata saya hidung itu lagu-lagu yang termasuk sederhana dengan tune yang sangat mereka senang, mudah untuk mereka pahami. Kemudian mereka juga sudah menyampaikan keinginannya dengan kalimat-kalimat yang pendek. Jadi dari awalnya mereka menyampaikan dengan satu dua suku kata, kemudian mereka mengungkapkan dengan apa kata ya tidak mau makan minum satu kata, kemudian anak sudah bisa menunjukkan dengan kalimat-kalimat pendek yang sederhana. Nah, selanjutnya di dalam standar apa di lingkungan pendidikan keluarga dengan lafal-lafal yang bisa mereka sebutkan tadi, ini tentu saja memudahkan kita dalam mengenalkan apa berkaitan dengan ketarbiyahan tadi. Jadi jangan lupa bahwa anak yang sudah bisa menunjukkan reseptif dan ekspresif mereka, kita terlena, tapi disitulah proses kita tadi. Kita mengenalkan, mengungkapkan bahasa itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana karena anak tadi suka bernyanyi, kita ajarkan dia Asmaul Husna, kita mengajarkan dia untuk membaca doa harian, ya. Karena anak kan tadi apa? Suka sekali meniru. Dalam proses meniru itulah menjadi suatu kebiasaan. Tetapi kebiasaan tadi tentu akan mereka lihat bagaimana lingkungannya memberikan keteladanan. Nah, kemudian apa seperti sampaikan tadi kan menunjukkan kalimat-kalimat baik atau kalimat atau kata-kata thayyib sehingga mereka juga memiliki pola pola kata yang baik. Kemudian kita menunjukkan kalimat-kalimatnya juga kalimat yang sesuai dengan pemahaman anak, kalimat yang sederhana, yang sesuai dengan situasinya, yang santun. Terus dalam menyampaikan ini, tentu kita juga mengajak mereka dalam menyampaikan adab-adab yang baik tentang sopan santun di lingkungan mereka, seperti tabik tadi kan. Nah, itu sangat mereka senangi jika kita juga beserta dengan mereka. Nah, ketika anak sudah bisa menyampaikan kalimat-kalimat tadi, anak-anak juga lebih mudah juga dia mengungkapkan cerita-cerita yang mereka peroleh dari orang lain. Sehingga apa yang mereka dapatkan di lingkungan itu mereka ceritakan dengan kita. Ketika kita tidak bersama mereka atau tidak langsung mendamping mereka, atau misalnya sudah anak memasuki tahap sekolah kan, dek bagaimana dek tadi di sekolah? Kemudian ternyata mereka mendapatkan paparan kata-kata yang tidak baik tadi misalnya. Nah, itu kan sangat membantu kita Bunda Yana ketika mereka sudah pandai mengungkapkan cerita-cerita tadi. Ini Ma, apa ya Ma maksudnya ya Ma, Bunda, Umi, apa ya maksudnya? Jadi enggak pernah dengar kata-kata itu. Nah, disitulah kita memfilternya bahwa, dek, kalimat ini tidak baik, tidak usah diucapkan ya. Nah, jadi dalam proses tadi, kita juga sudah bisa memahami dalam tahapan perkembangan anak, oh anak usia 2 tahun seperti ini, anak usia 3 tahun seperti ini ya. Nah, sampailah anak-anak itu memang sudah bisa mengerti dengan bahasa-bahasa di lingkungannya. Maka tadi dalam temuan kami dalam informasi yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa itu juga ini sangat membantu ketika anak sudah bisa mengungkapkan bahasa dari orang lain. Jadi ketika anak ternyata mendapatkan multibahasa di lingkungannya, anak akan lebih mudah untuk memperoleh informasi dari luar, menyerapnya, dan mereka memiliki kosakata yang banyak. Dan apa yang memperoleh itu mereka juga bisa gunakan ketika mereka menceritakan di rumah. Nah, di tahap rumah itulah bagian dari pendidikan yang kita bisa berikan. Bahwa ini baik, ini tidak baik, seperti sebaiknya adik seperti ini. Bagaimana kalau adik merasakan hal yang sama? Itu kan umpama-umpama yang bisa kita gunakan. Karena membaca di lingkungan sekitar itu kadang-kadang kita bukan berada di samping mereka. Misalnya ketika mereka sudah sekolah, kan sudah 100% kita serahkan kepercayaan kita, anak itu dalam kutip mandiri. Jadi mereka sudah bisa membawa diri mereka untuk menyesuaikan lingkungannya. Ya, dari ketika mereka memperoleh bahasa-bahasa di lingkungan luar, karena mereka sudah bisa memahami, mereka sudah bisa mengungkapkan, inilah proses yang sangat mudah. Tetapi mendapatkan kondisi seperti itu kan kita sudah melakukan stimulus-stimulus yang tadi. Kemudian anak juga bisa memahami di proses usia ya usia 4 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 6 tahun proses sekolah itu ya sebenarnya anak juga sudah paham tentang kata-kata yang jelek misalnya, kata-kata yang tidak baik tadi. Jadi mereka sudah bisa memahami dan mereka sebenarnya secara mandiri itu sudah bisa secara bijak menggunakan bahasa. Tetapi karena paparan-paparan tadi mungkin ke anak juga bertanya-tanya, ini kalimatnya seperti apa? Ini katanya apa? Maknanya apa? Nah, dalam proses mereka yang sudah bisa menyampaikan atau mereka mendengar, mereka mengungkapkan, nah, di sini juga kita mengenalkan keaksaraannya. Jadi mereka sudah bisa ya usia 4 sampai 5 6 tahun itu sudah memahami tentang keaksaraan atau simbol-simbol. Nah, simbol-simbol apa? Nah, kalau misal secara Latin kita lihat kenalkan ABC, cara membaca, membaca suku kata, tetapi dengan cara yang bermain, menyenangkan sambil belajar. Nah, dalam keaksaraan mengajarkan simbol-simbol, itu jugalah cara kita untuk mengajarkan simbol-simbol memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-alaq tadi. Nah, kita mengenalkan anak-anak sesuai dengan bunyinya, bagaimana bunyi alfabet, bagaimana hijaiyah, bagaimana angka, dengan banyak-banyak media yang kita bisa peroleh. Sebenarnya media apa saja? Oh, banyak sekali. Jika di rumah kita mungkin aku pengen nih kayaknya Montessori. Nah, itu kan tokoh yang mengenalkan tentang kegiatan bermain sambil belajar dengan cara-cara tertentu, apa teknik-teknik bermainnya. Nah, tetapi kalau kita tidak punya media, kita juga bisa menggunakan alam di lingkungan kita. Mungkin pakai daun saja juga boleh. Ya, kita kita pakai daun, ambil daun, kemudian kita bercerita, deh ini daunnya berwarna hijau. Mulanya daun ini akan menjadi kuning, kemudian dia menjadi tua, warna tuanya warna coklat, kemudian dia jatuh dari pohonnya. Nah, itu juga mengenalkan bagaimana proses tentang kehidupan, ya. Kemudian mengenalkan kata dalam buku cerita. Cerita-cerita yang kita berikan tentu kita juga sudah bisa memilih ya cerita-cerita Islami misalnya, cerita-cerita yang berkaitan dengan akhlak mulia, sifat-sifat jujur, berkaitan seperti itu. Kemudian dalam proses ceritanya juga kita mengenalkan tentang proses-proses emosional. Ada ini kalau misalnya di cerita ini anaknya marah. Bagaimana kita kalau kalau orang marah dengan kita? Kita mengaku salah tidak kalau kita salah? Ya, begini harus seperti itu, ya kan? Nah, itu memang ada proses-prosesnya. Kemudian ketika anak sudah bisa mengungkapkan bahasa ini juga lebih kompleks ya, Bunda Yanda. Jadi ketika kita awalnya sudah mengenal anak 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa membaca kalimat sederhana, kemudian anak juga bisa menunjukkan sikap dan perasaannya. Dia senang, dia dia marah, nah, itu ya. Itu juga kita beri stimulus bagaimana cara menyampaikan perasaan emosional, karena itu juga berkaitan dengan penyampaian. Kalau emosional anak itu marah, ternyata dia tidak bisa menyebutkan rasa kemarahannya, itu juga akan berdampak kepada emosional-emosional anak. Sampailah mereka akhirnya memahami kondisi di lingkungan sekitar mereka dan menceritakan kepada kita. Tampaknya ini waktu sudah merujuk kepada kita. Selesai ini Mbak Mei ya. Baik, saya rasa cukup. Kita akan sampaikan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih para pendengar Pro 1 Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Mungkin sebagai penutup masih ada sekitar 2 hingga 3 menit ya Ustazah. Ini mungkin sekalian bisa dijawab satu pertanyaan dari pendengar kita ya. Ini ada pertanyaan via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ustazah ingin bertanya bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bahasanya mulai seperti orang dewasa, entah karena akibat tontonan atau melihat dan mencontoh orang-orang dewasa yang bahasanya toksik di sekitar. Silakan,
0: ya,
1: Ustazah.
0: Itu. Terima kasih Mbak Mei. Ya benar, ini memang terkadang membuat kita terkejut ya. Ya, saya rasa memang itu berasal dari gawai, handphone, tontonan ya, yang mereka belum bisa, karena anak ini sangat ulung dalam menirukan. Jadi mereka apa saja pun diambilnya, difilter, tanpa filter. Nah itu memang harus ada pendampingan dari keluarga, di mana keluarga memberikan stimulan, di mana proses yang paling sangat hikmat itu ya, ketika anak sedang kita nina bobokkan, ketika anak mau tidur itu kita luangkan waktu untuk mengajak mereka bercerita, memberi mereka nasihat. Karena dek, tadi kayaknya mama dengar adik ngomongnya seperti ini ya. Kok adik ngomongnya seperti itu? Kayak orang dewasa. Ajak mereka juga bercanda kan. Anak-anak itu baiknya ngomongnya gunakan bahasa yang seperti ini ya. Jadi sebenarnya ketika tidur itu anak sangat apa ya, waktu yang sangat baik, karena ketika mereka tidur kok apa kata-kata terakhir yang ada kata-kata terakhir bahkan kita bercerita itu terserap sebenarnya di dalam telinga dan pembendaharaan mereka secara neurologisnya bisa. Maka mungkin Bunda Yana pernah mendengar kalau tidur atau kalau tidur gitu mendengarkan bunyi-bunyi yang klasik karena untuk membuat orang tenang. Nah, makanya begitu juga ketika kita mendengarkan anak-anak murajaah ya, bahkan bercerita tentang hal-hal yang baik tadi, menasehati, itu masuk sebenarnya di dalam pikiran mereka walaupun mereka terlihat tidur. Kemudian ada juga falsafah untuk menasehati orang itu diajak makan dulu. Jadi ketika anak sudah tenang, sudah makan, itu boleh kita ajak ngomong. Dek, tadi kayaknya adik nyanyi lagu ini. Emang adik tahu kok apa? Nggak tahu, misalnya kata-kata. Oh, janganlah nyanyi yang kayak gitu. Terus tadi mama lihat adik juga misalnya joget-joget seperti ini. Nah, janganlah kayak gitu, karena begini-begini ya. Gitu, ya.
1: Baik.
0: Ada dua waktu ya Mbak Mei, biasanya ketika tidur dan ketika setelah makan itu menjadi situasi yang baik untuk menasehati. Karena ada bonding di situ.
1: Iya. Baik, seperti itu. Terima kasih Ustazah ya telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah ini, dan sebisa mungkin kita sebagai orang dewasa juga memberi contoh terbaik ya Ustazah ya. Baik, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini menyampaikan materi, juga sempatkan menjawab pertanyaan dari pendengar kita. Semoga nanti ada waktu lagi kita bisa berbincang lagi ya Ustazah ya, dengan tema-tema lainnya juga. Dan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio angkatan 52 dan 53.
2: Gugusan masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita RRI sebagai rujukan. Karena berita RRI adalah
3: berita yang benar dan layak untuk dipercaya.
1: Penataan sensus ekonomi di Kalimantan Barat menemui sejumlah dinamika usaha di lapangan.
4: Terus juga ada juga usaha yang tidak ditemukan itu karena dari data yang ada sebelumnya dari dinas atau dari survei kita sebelumnya itu berada di suatu tempat, misalnya di RT1.
5: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut laporannya.
1: Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran Radio LPPR RI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari, 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo saat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurut Dirut RRI, UKWR ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI.
2: Bagaimana kita selalu berupaya untuk memperbaiki cara mengemas informasi itu, ya. Mengemas informasi baik dalam karya-karya jurnalistik, ya. Juga dalam presenting penyiaran, ya. Jadi maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya, dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia.
1: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depannya, berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya. Sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
3: Bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI berita ini sebagai rujukan masyarakat. Bukan saja masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita ini sebagai rujukan. Karena berita RRI adalah berita yang benar dan layak untuk dipercaya.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno menilai, dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang.
4: Jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Kemudian juga saya sebagai Ketua Korwil 9, Kalimantan Barat tentu melihat ini mereka yang mengikuti di angkatan 52 dan 53 ini adalah anak-anak muda. Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut.
1: Menurut Kepala RRI Pontianak, wartawan radio harus memiliki kompetensi agar dalam pekerjaannya tidak mendapatkan hambatan, menghindari terjadinya benturan dengan pihak lain. Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta teus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
5: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
6: Peluang ada, vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu potensi yang saya pikir sangat menjanjikan.
5: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarusani melaporkan.
0: Pendataan sensus ekonomi di Kalimantan Barat menemukan sejumlah dinamika usaha di lapangan. Sejumlah usaha yang tercatat dalam data awal ternyata sudah pindah lokasi atau berhenti beroperasi. Di sisi lain, petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercatat dalam daftar awal. Kita simak laporannya.
7: Proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat tidak hanya mendata jumlah usaha, tetapi juga memotret perubahan kondisi usaha di lapangan. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menemukan sejumlah usaha yang tercantum dalam data awal sudah tidak beroperasi di lokasi tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Muhsaicudin, mengatakan sebagian usaha diketahui sudah tutup, sementara lainnya pindah ke wilayah atau lokasi berbeda. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan penelusuran lebih lanjut agar data yang dihasilkan tetap akurat.
8: Beberapa usaha memang ada yang tidak ditemukan karena tutup ataupun ganti usaha. Terus juga ada juga usaha yang tidak ditemukan itu karena dari data yang ada sebelumnya dari dinas atau dari survei kita sebelumnya itu berada di suatu tempat, misalnya di RT 1, sekarang sudah pindah ke desa lain kok atau RT lain. Ya, itu seolah-olah di RT yang pre-list, yang daftar awal, itu seolah-olah tidak ditemukan, tetapi nanti ditemukan di tempat yang baru.
7: Saicudin juga menambahkan, fenomena berpindahnya lokasi usaha sekaligus munculnya usaha baru menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data sensus ekonomi. Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha menengah, usaha besar hingga usaha rumah tangga. Petugas sensus masih melanjutkan penelusuran, khususnya terhadap usaha yang belum berhasil ditemukan di lokasi awal. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan. Penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupannya. Kita simak laporannya.
10: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development, Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan, dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah hingga memasuki dunia kerja.
11: Salah satu investasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Nah, stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi dan lain sebagainya.
10: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Melalui program PASTI, Tanoto Foundation bersama mitra mendampingi 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan dahsyat kelompok generasi berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini mengatakan, penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim pasti dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
12: Perubahan perilaku masyarakat itu yang dimaksud bagaimana mereka melakukan pengasuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif itu dilakukan pada 10 hari pertama kehidupan. Jadi pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 10 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir dan berumur 2 tahun.
10: Nyigit menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan dasat terus didorong agar intervensi 1000 HPK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Ratusan pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Barat kini mendapat ruang untuk memasarkan produk mereka melalui berkah Jaya Snack. Sejak berdiri pada 2018, usaha ini terus membuka kesempatan bagi pelaku usaha rumahan, khususnya ibu-ibu untuk menitipkan produk makanan dan cemilan hasil produksinya. Berikut kita simak laporannya.
13: Berkah Jaya Snack, Fenty Novianti, mengatakan hingga kini sudah sekitar 380 UMKM yang bergabung dan menitipkan produknya. Produk yang diterima pun beragam, mulai dari cemilan harian hingga makanan khas dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat.
14: UMKM yang sudah masuk ke Berkah Jaya Snack hampir kurang lebih 380 orang. Alhamdulillah setiap harinya kak, ada aja kak. Ibu-ibu ya terutama ya, alhamdulillah sekarang itu sudah produktif sekali karena kami juga open dan welcome banget untuk siapapun yang punya kreativitas terkait pembuatan kue. Nah, jadi ibu-ibu itu setiap hari itu selalu ngirimin kita tester, jadi bertambah terus. Jadi sampai kemarin itu kurang lebih 380 orang kak yang terdaftar.
13: Fenty menyebut jangkauan UMKM yang bergabung tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selain membantu pemasaran produk, keberadaan Berkah Jaya Snack juga membuka lapangan pekerjaan di wilayah sekitar cabang usaha. Fenty mengatakan penyerapan tenaga kerja lokal dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tempat usaha, agar masyarakat sekitar pun turut mendapatkan manfaat.
14: Boleh banget, syaratnya cuma harus enak dan kalau sudah lolos ke kami rasanya enak, silakan urus perizinannya terkait PIRT dan halalnya. Alhamdulillah dimanapun Berkah Jaya berada, kita bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar. Misalnya dari PAL, banyak sekali kak saya di PAL, misalnya saya ngamar kerja. Nah, karena kami memikirkan jarak, jadi kami menyerap memang tenaga kerja di wilayah-wilayah setempat.
13: Salah satu pelaku UMKM yang menitipkan produknya adalah Mariani. Mariani mengaku keberadaan Berkah Jaya Snack membantu meningkatkan pemasaran produknya, terutama pada saat momentum hari besar. Dirinya yang sebelumnya memasarkan produk secara mandiri, kini dapat menitipkan makanan seperti kacang betapo di sejumlah cabang di Berkah Jaya Snack. Kolaborasi antara pelaku UMKM dan juga Berkah Jaya Snack diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Barat yang memiliki akses pasar dan mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.

0: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Miti di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Bila untuk kondisi cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk hari ini, baik pada pagi, siang, sore, ataupun malam hari, kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk angin hari ini diperakirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam terakhir. Untuk wilayah Kalimantan Barat terdeteksi ada 3.885 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan sebagian besar wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mampir informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Meti.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Supriyadi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada dasarnya,

0: 1 Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Sudah lengkap semuanya, saya sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung via Zoom meeting pagi hari ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi,
1: nih. Kompak sekali, mantap. Baik, saya sapa dan absen satu-satu terlebih dahulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini. Asap terasa karena memang ada beberapa titik terjadi kebakaran di Kota Sintang. Begitu Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong ya. Saya kira bomba tadi ini bajunya. ada Faisal, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Antikong pada pagi hari ini rekan Mei, ini terpantau kabut asap ya atau jerubu ini kayaknya makin pekat ya kelihatannya, dan sehingga bukit di depan ini biasanya kalau pagi-pagi itu tertutup kabut ya. Namun sekarang kayaknya tertutup asap ya, enggak kelihatan sama sekali dari jendela studio ini, Mei.
1: Baik, seperti itu ya. Berarti kurang lebih sama juga dengan Sintang ya, penuh kabut asap juga. Setelah itu saya bergeser ke Sanggau, Jeki. Pindah ke sini, Jeki. Selamat pagi, Jeki dari Sanggau.
5: Ya, selamat pagi kembali semuanya teman-teman, salam sehat, jangan lupa jaga kesehatan karena saat ini kita memantau cuaca yang tidak begitu mendukung untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Dan kalau informasi terkait dengan pantauan cuaca mungkin sama begitu Sintang, kemudian Antikong dan Sanggau, kemarin itu sekitar pukul 10 lebih berapa ya, kemarin itu ada satu titik ini memang terbakar, entah itu disengaja ataupun puntung rokok begitu. Itu untuk di kawasan di Kabupaten Sanggau ini. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini di Sabang Merah aman terkendali begitu Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada El, selamat pagi El.
6: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas Kota sama ya dengan di Sintang dan juga Antikong, ini juga berkabut sudah beberapa hari ini. Matahari itu tertutup kabut asap karena memang di beberapa titik di Kabupaten Sambas ini juga terjadi karhutlah begitu ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau cukup ramai lancar Mei.
1: Baik, terima kasih Al untuk informasi terkini dari Sambas ya. Kalau untuk Pontianak udah siap belum diupdate informasinya? Di Pontianak pagi hari ini kalau untuk cuaca sendiri memang masih cukup berawan ya, tapi kalau kita berbicara kabut asap, waduh, pagi hari ini memang lebih pekat dari saya dinas pagi terakhir itu hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin masih bisa bernafas lah ya. Kalau tadi pagi, waduh, itu kalau nggak pakai masker saya rasa udah agak sesak tuh di jalan. Apalagi saya melewati jalanan yang memang kanan-kirinya itu terjadi karhutlah, seperti itu ya. Jadi pagi hari ini diimbaulah untuk yang beraktivitas di luar ruangan, pakai masker. Jangan keluar kalau nggak pakai masker, apalagi ya ada anak sekolah dan sebagainya. Kalau lalu lintas, dia kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang seperti biasanya cukup lengang, tapi ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya akan sedikit ramai di pagi hari ini. Dari dan menuju Jembatan Kapuas 1 dan 2 itu biasanya cukup ramai ya. Baik, kita ke informasi pertama. Dari Kota Pontianak ya, di mana Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran

0: Radio LPPR RI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendra Smosaat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan menurut Dirut RRI, uji ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI. Sementara itu, Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan kedepannya, berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan juga standar yang baik dan benar ya, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya hingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca atau didengar masyarakat. Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik dan juga penulisan berita dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Kabut asap mulai berdampak pada kunjungan wisata Danau Sebedang. El, silahkan.
1: Dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti kabut asap yang memang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Ini mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut ini terlihat di kawasan wisata Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, di mana untuk jumlah kunjungan wisatawan pada Minggu 9 Agustus 2026 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pagong Sebedang, Ardi Sanjaya, mengatakan kalau untuk jumlah pengunjung ini berkurang sekitar 4.000 orang kalau dibandingkan dengan kondisi pada pekan sebelumnya. Padahal sebelumnya kawasan Danau Sebedang ini sempat dipadati oleh wisatawan hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk. Lebih lanjut, Ardi juga menyatakan untuk kabut asap yang semakin pekat, ini membuat sebagian masyarakat itu mengurangi aktivitas wisata di kawasan Danau Sebedang dan kondisi udara dan juga jarak pandang yang terpengaruh asap. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat kunjungan ini mengalami penurunan. Menurutnya dalam kondisi normal, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Sebedang itu dapat mencapai belasan ribu orang secara kumulatif dalam satu pekan. Penurunan kunjungan ini juga menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara akibat kabut asap itu juga mulai memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Lebih lanjut dia juga menyatakan untuk kondisi kabut asap di sekitar Danau Sebedang dalam dua hari terakhir ini juga semakin terlihat pekat. Meskipun cuaca secara umum ini juga masih cerah, dampaknya memang tidak hanya dirasakan oleh wisatawan tetapi juga pelaku usaha di sekitar kawasan wisata yang ini juga bergantung pada aktivitas pengunjung. Dan Ardi juga berharap tentunya untuk kondisi tersebut ini segera ditangani agar kabut asap tidak semakin meluas dan membuat masyarakat semakin membatasi aktivitas di luar ruangan. Lebih lanjut, dia juga berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas dan segera melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang diduga menjadi sumber asap. Dan menurutnya, pengendalian karhutla ini penting dilakukan tidak hanya untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong. Aswin Khatib soroti tantangan guru di era digital. Faisal, silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Mei. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengingatkan dunia pendidikan sedang menghadapi tekanan besar akibat percepatan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama jika ingin menghasilkan generasi yang mampu bersaing di masa mendatang. Ia menilai kualitas sumber daya manusia kini menjadi faktor penentu kemajuan daerah, bahkan lebih penting dibandingkan pembangunan fisik semata. Karena itu, Mei dan juga rekan-rekan, investasi pada pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing Kabupaten Sanggau dalam jangka panjang. Pendengar dan pemirsa, dalam kesempatan tersebut, Aswin menyebut, Temu Pendidik Nusantara atau TPN 12 atau 13 ini ya, sebagai ruang penting bagi para guru untuk bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi. Forum tersebut dinilai relevan karena mendorong lahirnya inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan langsung di sekolah. Aswin menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun sekolah. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari orang tua, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi Sanggau yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi era disrupsi digital. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Kualitas udara Sanggau berstatus sedang, DLH waspadai dampak kemarau panjang. Jeki, silakan.
3: Ya, betul, Mei dan pendengar, rekan-rekan, di mana kalau kita melihat situasi dan pantauan cuaca saat ini yang tidak baik untuk kesehatan kita, dan di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau ini menyatakan kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara ISPU. Meski belum masuk kategori tidak sehat, pemerintah daerah mewaspadai potensi penurunan kualitas udara seiring meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau panjang. Kemudian, pada Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obok, ini mengatakan penilaian tersebut mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS yang terdekat yang saat ini masih menggunakan stasiun pemantauan di Sekadau Hilir. Nah, berdasarkan data tersebut, parameter PM2,5 menunjukkan indeks 55 yang menempatkan kualitas udara pada kategori sedang. Kemudian, ya, ia juga menjelaskan kualitas udara secara nasional dibagi ke dalam 5 kategori, yakni baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan sangat berbahaya begitu. Nah, posisi Kabupaten Sanggau saat ini berada satu tingkat di atas kategori baik yang umumnya terjadi pada musim penghujan. Dan DLH juga mencermati perkembangan titik panas ataupun hotspot yang terpantau melalui sistem Sipogi milik Kementerian Kehutanan. Tren tersebut dinilai menjadi indikator penting untuk memprediksi kemungkinan memburuknya kualitas udara dalam beberapa waktu mendatang. Dan menurutnya, kategori tidak sehat umumnya mulai terjadi ketika indeks kualitas udara mendekati angka 88 hingga 100. Nah, karena itu DLH akan terus melakukan pemantauan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta perkembangan informasi kualitas udara yang dikeluarkan pemerintah. Demikian, Mei, informasi pertama dari Sanggau.
0: Baik, untuk informasi dari Sanggau, selanjutnya saya ke Sintang. Polres Kadau dan Damkar siram jalan pemukiman warga. Herlinda, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau ini menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu. Nah, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu. Nah, kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri. Apel diikuti Kabak Ops AKP Sugianto, Kasat Intelkam Ibtu Arsoni Andana Sitio, Kasat Binmas Ibtu Suyatman, Kasat Samapta Ibtu Insan Malau, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sekadau Eko Sulistio, personil gabungan Polres Sekadau serta personil Damkar Kabupaten Sekadau. Nah, usai apel, rombongan bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit Armored Water Cannon milik Polres Sekadau dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kabupaten Sekadau. Penyemprotan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum beraspal di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau yang selama musim kemarau dipenuhi debu akibat lalu lintas kendaraan. Nah, Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut memang merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Nah, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Nah, musim kemarau menyebabkan kondisi jalan menjadi lebih kering sehingga debu mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, kami bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan untuk membantu mengurangi debu pada ruas jalan yang menjadi akses masyarakat. Nah, selain penyemprotan jalan, personil Polres Kadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Iwan menuturkan kegiatan tersebut merupakan sinergi Polres Kadau dan pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengurangi dampak musim kemarau. Nah, khusus debu di ruas jalan yang belum beraspal, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas maupun berkendara. Nah, kami berharap penyemprotan jalan ini dapat mengurangi debu sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berkendara dengan lebih nyaman serta aman. Demikian Mei, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta teus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Korab Pontianak oleh staf ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalbar. Fahmi menyebut jika Pelabuhan Dwi Korab dengan kapasitas sekitar 300 ribu teus sudah mampu mendukung ekspor, maka potensi Pelabuhan Kijing dengan kapasitas hingga 2 juta teus jauh lebih besar. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya beralih ke Antikong. Kodim 1204 Sanggau perkuat akses pedesaan dengan jembatan. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pembangunan jembatan menjadi bukti nyata komitmen kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan yang terisolir. Infrastruktur penyeberangan utama tersebut dirancang secara khusus untuk menghubungkan Dusun Semayang dan Onggo. Mei dan juga rekan-rekan, hal tersebut disampaikan Kapten Infanteri Damianus, Pasiter Kodim 1204 Sanggau dalam dialog Peranda Astacita RRI Pro 1 Sanggau pada edisi Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026. Menurutnya, pembangunan jembatan di Desa Semayang itu bertujuan menyediakan akses yang layak dan aman untuk dilalui masyarakat. Damianus menegaskan keberadaan jembatan yang kokoh sangat krusial dalam mendukung percepatan konektivitas antar desa serta mendongkrak tingkat kesejahteraan hidup warga masyarakat pedalaman. Menurutnya, wilayah permukiman yang lokasinya cukup jauh membutuhkan sarana perlintasan yang sangat kokoh agar masyarakat tidak terhalang oleh bentangan rintangan. Mei dan juga rekan-rekan, selain memperlancar pergerakan masyarakat antar wilayah, kehadiran jembatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperlancar distribusi rantai hasil pertanian dan perkebunan, khususnya bagi para petani kelapa sawit setempat. Dengan ketersediaan akses perlintasan jalan yang kini jauh lebih aman, akan berdampak tentunya pada peningkatan roda pertumbuhan ekonomi. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya ke Sambas ya. Dinas Perpustakaan Sambas transformasi layanan dan dorong peran keluarga. El, silakan.
2: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, ini terus memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pustakawan Dinas Perpustakaan Sambas, Dedi Saputra, mengatakan kalau untuk minat baca masyarakat, ini menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan ini juga semakin beragam, tidak hanya dalam bentuk buku fisik, tetapi mulai berkembang ke bahan bacaan digital. Lebih lanjut dia juga mengatakan, untuk perkembangan teknologi ini juga turut mengubah peran pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola dan juga menyediakan koleksi buku, tetapi juga membantu masyarakat menemukan serta memverifikasi informasi yang benar. Kemampuan menyaring informasi dinilai semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi maupun juga berita bohong yang beredar di ruang digital. Sementara itu, pustakawan ahli pertama Dinas Perpustakaan Sambas, Suci Nurahma Kuswati, ini juga mengatakan untuk perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang pemberdayaan masyarakat melalui konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan, menyulam, kemudian juga kerajinan tangan, pembuatan kue, hingga penyediaan fasilitas bioskop, literasi, dan juga akses internet gratis. Untuk memperluas layanan, Perpustakaan keliling juga rutin mendatangi sekolah dan juga rumah tahanan sejak 2023. Kolaborasi dengan pemerintah desa turut mendorong pembentukan perpustakaan di hampir seluruh desa di Kabupaten Sambas. Jadi informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih El. Selanjutnya kita ke Sintang, sambut HUT RI Polres Kapuas Hulu tanam puluhan pohon. Erlinda, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Polres Kapuas Hulu ini menggelar gerakan Indonesia Asri, aktif, sehat, resik, dan indah secara serentak. Nah, kegiatan tersebut difokuskan pada aksi gotong royong, membersihkan lingkungan, serta penghijauan melalui penanaman puluhan bibit pohon buah di 6 zona area Polres Kapuas Hulu. Nah, sejumlah jenis pohon yang ditanam diantaranya mangga, durian, kelengkeng, dan juga kratom. Nah, gerakan Indonesia Asri juga dilaksanakan secara serentak di seluruh polsek jajaran Polres Kapuas Hulu, beberapa diantaranya Polsek Putusi Bau Selatan, Polsek Bika, Polsek Jongkong, dan Polsek Silat Hilir. Nah, pelaksanaan kegiatan di tingkat polsek turut melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, koramil, serta pemerintah desa. Selain melakukan penghijauan dan membersihkan lingkungan, Polsek Silat Hilir juga melakukan pengecatan sejumlah fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan indah. Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin mengatakan gerakan Indonesia Asri diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Menurutnya, tanaman yang telah ditanam harus dirawat secara berkelanjutan agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan. Pohon-pohon yang sudah ditanam harus dirawat dan dijaga sehingga nantinya dapat tumbuh dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang, ujar Kompol Muslimin. Nah, ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan yang terus digalakkan secara nasional. Melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bupati Ontot pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Jeki, silakan.
4: Baik, informasi kedua dari Sanggau, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pameran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Selain itu, menurutnya pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah OPD akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami pengunjung. Kemudian, Ontot juga menegaskan pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten. Untuk selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arung Belopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung ya. Ada Herlinda, Faisal, Jackie, dan juga El. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih banyak sekali rangkaian informasi yang kami hadirkan. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi ini bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Pagi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus